0: Lagu Menyadik, Lekang Gautiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku, Lekang Gautiun, Roslyn Jerman.
1: Richard Lee, lagu Lelak, Leka, Konselor Sangin, Tiun, Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku, Leka PB, Tiun, PB Ngau Den Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan, Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
0: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa, Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang, Ngau Jesli Jabu.
1: Vinuel, lagu Arung Pemenci, Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
0: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita, Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai, Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
1: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam, Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang, Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
2: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 Arena Berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ila dekat di penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Mega, Yang Berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamuan, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintang Sarawak. Arab Sampah Datai, Masuk Nadai Berbayar. ACSJ ke-9, Ngelatih ke Industri Music Iban.

0: Ari Dayana sini, ya lagu ke dekat berpekit lemai pergilah, malam pergilah neh Mel. Semi final ACSJ ke 9.
1: Ya betul, ba Dewan Serbaguna Selangau.
0: Ya, dah tahu berapa lama yo kita ke di Selangau, di Sibu, di Muka sama nyukung bala semi finalis kita ke dekat berpekit ni lah ke milih 12 titik lagu ngakai renggat final ACSJ ke 9. Okey, 8.12 minit pagi. Udah datang pa awak 2 pagi wai kita. Aku ngau mail baru ke pagi tau. Benar 2 minggu tu
1: mail. Ya, nyapa ke pagi hari kita.
0: Ya, harap ke sama lantang hati. Sama ngau kami 2 email nyapa ke pagi kita meh pagi tau. Lebih lagi ngau komen-komen kita ba topik 2 pagi wai kita. Okey, 2 pagi wai kita ke pagi itu mail nama tu di baik tu
1: Okay, jadi nanti kaban kita mampu berjual barang patut kena kita minta kurang ke rega.
0: Nyak topik kita ke pagi tu semina nor kita yang tadi sama komen ngericah ke pagi kita laban kaban kita itu kadang bisik sidak ya ke bisnes dari deh mail ambil kaban dia maka sidak ya ke nyual kasam nyual ngakak baju kini atau ke utai bukai meh ke dijual dia tu mayuh kita ke bisnes ke diri empu deh mel lalu jual hari online tadi post ba TikTok atau ke ba Facebook atau ke dikena sidak ngelaku kenyak jadi kadang-kadang kita empu pan meli hari kaban kita empu jadi ba bala peninga kini patut kena kita minta laban ya kaban kita deh laban ya okey rubukai kaban kita ko jako yo tahu minta ya meri murah mimiat mah lagi kini ba di mel kala non minta nawar ke ba kaban wan ke nyual barang mel
1: nakak ke dia tu sem laban utai ke beli ba kaban tu kai rega mau de sem jarang ke minta diskaun deh minta nawa-nawa berkaban jarang laban kaban kita itu tadi kita beli bak ya deh ya nambah ke barang ke dibeli kita nyanyak kene ke kita nak kempang hati kita kan nama SM out kita merik lebih pungka sita yang merik kita lebih pun kene ke sita ya sik merik kita lebih laban kaban deh dekat kedai tu bukannya meh nanti ku ngabala kaban ku
0: reti nya tadi bakal kaban nya tadi nyual ambil kebat yang kau tu contoh kasam nak lalu beri yang mimin utai ke utai bukai
1: bakal
0: nambah kenyal
1: ya betul bakal ya nyua kasam tadi nak sik ke nyua daun sabuang
0: beri ya nya tadi ni buah tu tu sano beri ya tu ku ya laban kita kaban ya aman kenya tadi ni mel kini dikang orang ke harga nya tadi ya beri pungka
1: kena tua malas budi itu tadi desem contoh harga tu tadi bisi RM15 nak suak ketua 20 makanya ajak me tua di bawah pulai ke duitnya kena
0: selalu dikenya ne mel
1: ya bukan nama laban tu kan selalu gak meli utai bayar de dia maya tu bisi ngusung dia maya tu meli kenya
0: ya lebih ke sida ya ke bisnes utai ke pemakai itu tadi mel kita nemu laban sida ya meli dulu utainya tadi de ambil ke mana bakar ikan yang tadi di nombor kau tadi atau bakar ke mana nanti sida enggak ke mi laksa ambil ke mana yang tadi tau ku tai bukai meh meli utainya tadi udah berapa meli undang meli mano harga utainya dah berapa dek kak minta kurang kerga apa nak kempang kadang kadang mak bunyi kode mel kadang beri lebih kadang kasih ke tudah deh laban bisi ke sekedar bala kita itu medak ke kaban banyak tadi lalu minta bisi minta peri me kasih ke tudah
1: ya kadang-kadang tu dek ke kita kak ke sida ya
0: nanti kita bakal bergagak ke baju ambil ke bandian tadi mel ne harga utai ke beratu-ratu tadi bisik ke kadang kita minta ulih kurang mimit sano ko nanti utai nyunyu beratu tadi kita ngagak baju bayar harga bajunya tadi 500 sampai ke bandian minta kurang mimit kita 480 kini kak ke sida yang mereka Kadang sida yang pu nyebut deh mel atau baura bukai nak ku nyual beketau sano ku ya semadi nua kaban aku ku ya harga tato ngenuan ku ya ana madah kurang ku ya
1: ke madah gede kita dibuh minta bekaban kita itu kaban kita itu ya segi nemu ya mari kita diskaun nyak ku buat kadang-kadang ana gua nyebut deh kede ke nak kempang kadang-kadang deh lapan kita minta tolong ya deh ya udah madah ngatu
0: amat okey jadi tua udah dinga orang dinga komen peninga ketua mel kini sida ya tadi sida ya kempeh nak kini sida ya minta kurang kerega kini bawa balak kaban tajak okay. Kaban kita empu ke bisnesnya tadi ne
1: James pengiran pagi tu Sam nyebut munyi to ko ya rega kasih saya ko ya anda enggak selalu minta mayuh diskaun kaban dulung kaban enggak kuku ko
0: aman ya. Aman rega kasih saya ko kaban dulung kaban ko ya
1: iya kaban dulung kaban
0: dom tugang ke pagi to ya kaban kaban ka berjual berjual ke DJ ko anda aman ke ku munyi ko ya nyane kaban kaban ka berjual berjual ka ko ya
1: munyi ko tadi de sem bakal sita ya ke berjual pemakai to Al, didik kembali barangnya nanti bakal orang ke berkedai miat tu tadi deh bakal store kenyual laksa punya kedai tadi sudah yang pun beli barangnya tadi kai utainya datai ngagai yang pun dah yang pun ngagai market yang beli ni ya kemela ni ya kemanduaknya apa dia ya udah mayuah muai masa ya deh muai tenaga ya badia
0: kita makai nyirupnya lah dah rata 5 minit lagi nih penyamai kita
1: iya
0: dengan tadi beli harga ambil ke banding aja tadi melah harga manual aja dah berapa harga mi dia tahu semua tanya kena modal makan kasih ya ketudah kita tajak pian ya kaban kita nyu bambi uliah baik ya deh nanti ba Cina kada uliah
1: nya ba kaban saya nanti ba mandek dari empu
0: mandek dari empu
1: masuk tinggal
0: mandek dari empu perita nak muli hari-hari kira orang magang utainya
1: tahun berakhir
0: riset. Hari ya kat sponsor kita nya lain cerita nih. Tajam nyari kita yang penjual mi kau kita ini.
1: Enggak gawat ya tu je minggu.
0: Dulu yang masuk hingga ini.
1: Ya.
0: Okey Juni Ben ke pagi tu Ri Miri apa penemu ya kaban ya ke berjual nak ya nawar ku ya mel barang ke dijual ya ambil ke contoh bakal sidak ke berjual sayur ngau ikan ya nemu yang beri kita lebih lagi kuyahnya nya munyi ko dek tadi email tang baka baju ngau bia ambil ke contoh kuyah kak ke minta kurang mimit kuyah kelalu minta kurang narangai ke aku nyun ada untung ke tu dah aku ya tu bakal aku tadi ke nanti kita ngagak baju bayar terga tanya beratus kena tadi dan kau tahu meh kita minta kurang 10-2 nya meh tak sidak ke berjualnya kaban kita ini an ibu minta nuan dia nemu mereka diskaun lagi nuan
1: Sasha Amanda tu Sam ku ya pak ku ku ya nama tu dah kaban ku ya orang ke berjualnya udah datai ba tamu nyau ngira kos tu dah gak mai ari rumah aku ya nak meh aku nawar harga kia faham-faham kita kia nanti bakal tu dah berjual di rumah kak aku minta lebih ku ya minta kurang kak kianya cara aku ku ya
0: minta kurang
1: ya nanti ya tu tadi berjual di rumah kira ke kak minta kurang ya tu tadi deh laban ada guna kos kia deh nanti ya tu tadi berjual bak tamu ku ya baru ya macam nak minta diskaun sem laban dia tu tadi guna belanja dikena yang agai tamu tadi deh cina okay. Berjual di tamu tu kan yang nak berbayar deh sem
0: bayar okay. Berbayar bayar dur tapak dur tamu nya ke okay?
1: Ya jadi kita bisik sis Lucy pagi tu sem ku ya nanti aku nitih gaya kaban ke nanti kabannya tadi rapat dengan aku kak aku minta diskaun mimit ke ya anak ke nanti aku selalu beli barang bak ya ke laban aku lebih handal lagi membeli barang bak kaban hari orang kena dikelala ke ya tak nanti kabannya dikelala pepiak aja ku ya tau ke baru dikelala nak aku kalau minta diskaun ke ya tak nemu kak sidak meri sidak ya meri lebih hutai ke dijual sidak ya ke aku aku nanti berjual ngagai sidak ya bakal jual sayur atau ke buah selalu meri lebih agak ngagai bala kaban seraya ke menderma ke tadi kira ke meri lebih metu tadi
0: kita kembali ke meri ya lebih mimir terima kasih ke orang orang ke berjualan tadi kapan ke tempo ya pan pergi ke duit ringgit menyetar pergi ke belanja mentari ne mel okey tu jauh ke pagi tu bak penemu ya ya sikit lubah mimin minta diskaun tajak bala kaban aku berjual ku ya jadi inti emberi diskaun ukai mayuh untung tu dah ku ya lapan kalau ngasai yang pu kalau ngasai berjual online mail dia orang mayuh beli baru bisi duit sale ukai rari bisi orang beli ku ya nanti nyo minta diskaun nyo nadai pedak ke untung ya tadi ku ya nyak baik ya ya lapan dia orang orang ke kalau berjual ba online jadi yang pun nemu berkeni ke asai teka berkenya deh okey nya peningal kita enja wheel ke pagi tau ya din si beti berdau ne nanti bayar ku ya ya nak nawar ku ya beli aja ku ya suai lagi ke kaban diskaun kerga laban ke selalu beli barang baik ya ku ya jadi kaban itu tadi suai beli diskaun laban ya regular customer ya segi nemu nanti ba buka yang ika segi ba kaban ne nya
1: kaban ke rapat menya tadi ne
0: ke lama dari kelala okay sikit lagi itu mail and Jin ke pagi tau nanti ya nak nawar ke aku ya nanti utainya dijual dekat di beli ke aku ya dan nanti barang dijual nak ngambak ti aku ya nak meh kiruah ke kita ini ngacau bisnes tu dah kaban aku ya nanti utai kena perlu dibeli tadi ni buah ke kita beli ni ngelak kura bukai ke beli tadi nanti kita akan nyukung kaban kita ni ada salah ke
1: ya betul Sam baka kita deh kita bisik kaban berjual bertamu deh Sam kita nemu ya ukai orang pemisik mai nanti baka ya bisik berjual deh tajak pun utai ke dijualnya nadai ke kita ka deh dan kita tetap beli lawan kita kena ke support ya nulung ke mantuk ya deh Sam
0: betul
1: kena meh
0: ya nyukung ya
1: nyukung ya
0: ok Nicholas layau tibu ke pagi tu hari sibu nanti bak ya aku ya nanti kaban ya nyak berjual bak nur ke berbayar aku ya mel nak ya minta tawar ke barang aku ya nanti yang ngasuh aku ke rumah yang beli barang ke dijual ya aku ya kak aku minta kurang aku ya lapan nanti barangnya uliah ya ngangkat ngai ke aku ku ya nanti barangnya boleh ngangkat baru rebukai lepas dia dulu beli entar buka sayur entar ini angkat error rebukai beli ya dulu menyata dia berguna ke modal
1: ya betul
0: hanya dia tak kempang ke aku ya beli ya cak menitiah kerga ke dijual hanya tadi
1: ya lepas bukan nyamai Sam orang ke berjual bertamu tu deh lepas ini ku ngai nai ku sikit orang berjual sebab bertamu Sam awalnya dia tu kenyang nadai sebab sikit berjual ini dengan mak aku deh aku mendak sedua yang ambil sayur malam hari tumu dini hari lepas dini hari nanti bakal sibu dan Sam bak market dini hari pukul 2 pukul 3 kenyang benung benung yang mayu hamai orang orang Cina nyual sayur deh dengan angkat hari sidak ya deh ni dia kan ancang sayur sikit nak cukup tinduk
0: di kemudian betul tumu pagi tinduk lagi nak ampiat ke lagi
1: ya betul
0: lepas orang pula ngipak sama gang deh beli mayu-mayu lah udahnya lagi kita yang pun menyual lagi baru
1: ya dia nak dimagi ya lepas dia ngangkat dari orang deh
0: berguna kemudian banyak tadi nih
1: berguna ya berguna kemudian berguna kejam tu tinduk
0: betul nak tinduaknya dini hari udah tumu ngipak orang ke berjual beli borong kok kita yang tadi okey bisi undang selepas batu abang kaya udah terlagi tua maca baru komen kabukai dan senetang topik 2 pagi wai kita ikat pagi tau.

0: Okay, tulang besi urat dawa dari Lu CM lagu nuju bala raban sedadu kita raban pengelikuan kita email ne laban sarito ari bujang berani tau ke ari pahlawan ko kita in tadi garap ke bala bujang berani kita bala raban sedadu kita ke agi gawa jam ke dia tau me semampai gerai likun nyaga menua kita lalu sidak ya ko dah pincin jadi sedadu kita yang muka sama ngarap ke sidak atau sama gerai meh nemel.
1: Ya,
0: okey, jadi nyong ngenang hari pahlawan atau hari bujang berani di kucing ditau ke pagi tau bisik diatur pengerami baris ba dataran perayaan Stadium Sarawak tau di pedak kita ba Facebook kas dia tau ya benong pengawak baris bisik digolok tuai pemegai menua Sarawak ngau mega visit atai bini ya ngau mega menteri kabinet menua Sarawak.
1: Di semenanjung tu desain bisi mega pengawal pembaris ianya ba dataran pahlawan negara di Putrajaya ya. Berserimai ngau hari pelawan 2026.
0: Bisi di pedak ba TV 1 dia tu ne
1: mel. Ya betul ya, TV 1.
0: Ya bisi datai nya menteri besar menua Malaysia ngau mega menteri kabinet ngau mega bala raban sedadu kita meh ke pagi tu. Okey nya ngelansak mimit berkawal ngau ari bujang berani ke sari tu neh meh. Okey pulai baru ngakai topik 2 pagi wai kita. Nanti kaban wan pu ke berjual tadi. Kempen lah kita minta kurang kerga.
1: Bisi riko Joni tersem ku ya. Nanti ba aku kianya mak kita mada kaban tau ke bala kita berjual kia rega anang tu ngira kia laban ukai nyamai kita berjual pihak kau kuto kia laban aku ngasai ke aku mpu berjual suba kia laban nada tu mayu huntuang ke berjual sidak ke berjual tu sama-sama meh kita nyukuang bala kaban kita ke berjual
0: aman kenya tadi ukai nyamai bisi untuang nar nyata di besain nar untuang tadi jadi anang kelalu minta harga tajak ya kaban kita impu neh Mel.
1: Ya betul. Bakal orang ke berjual sayur tu desain. Tajak pan ia nak ngangkat hari orang. Ia ia ngambil sayur tu tadi hari kebun yang impu. Ia pan berguna kungkus ia beli ke baja, beli ke racun. Tai berkenyak meh. Badia ya udah kenika kat-kat kos ya tu tadi hari ke untung ya tu ke berjual.
0: Ni pengiruh yang impu deh.
1: Ya betul.
0: Tiap hari kan dak dintunya tadi. Dintu ngau nak mana han tadi ne Mel ngambil kia nyadi ne. Okey Christina siu ke pagi tau mana topik sedoi pagi tau ko ya nyadi ya sikit nak ya minta kurang kerga ko ya Mel laban dia mpu pan bisik berjual ya ke kadang ko ya utai ke dijual pan mesti dibeli dulu nya ko ya tau ke diangkat ari ura bukai ko ya lagi harga utai dia tu cukup mar ko ya Mel nyadi ya ura berjual nyadi ya nemu berkini ke nyak meh gaya orang ke berjual tu tadi yang angkat dulu semua berguna ke modal magang. Pantak cak ke pagi tu Ari Sriaman bak ya ke berjual bak tamu ku ya tu siku ari orang ke berjual tu nanti kaban kelala aku beli utai jual aku harga sigi nak kurang ku ya sigi nak ngurang ku ya tang ya nambah kutai ke dijual ya ku ya ambil ke contoh ku ya nanti ya jual jagung 6 ringgit 10 ringgit ya nambah ke 3 4 ringgit berkenyak meh ku ya nak nyamai kena nambah ke pangan diri ku ya nanti nak ada utai kena nambah ke pendak kurang ke seringgit 2 nyak meh ku ya nyak meh ni buah kita minta kurang kerga kaban kita ke berjualnya empu nemu ngurang kerga ungkup kaban.
1: Ya, tau ke merik lebih ya.
0: Merik lebih ya. Hau menyikui itu tadi. Merik lebih. Anda yang orang kerga di tepuk ya. Siti dua mutai ke dalamnya tadi. Macam-macam mutai ke sayur bukai. Kadang sino ke mendak sidak. Ya ni pun ibu kadang bayar baru nya tadi. Nanti bakal aku tadi mail. Nak kempayang.
1: Nak kempayang
0: kita nemu berkeni ke sidak ya ke ngulih ke belanja seringgit dua dalam sehari ini. Elixan talang ke pagi tau. Pagi yang ke seduai ku ya. Bak pengawak, bak komen ya ku ya. support aja me business kaban ko ya aneng gak kelalu minta discount ko ya nya kerkumai orang kaban nolong kaban ko ya
1: betul boleh nerima itu Sam nanti ba aku mpu ko ya pengalaman aku ya ke orang kekala menjual tu ko ya business is business friend is friend ko ya
0: friend is friend business is friend
1: boleh ledak
0: nah, betul sebut ni mas.
1: Nah, business is business, kaya friends is friend, kaya fix customer. Bisa ikat diberi discount mimin.
0: Betul, regular customer ya.
1: Iya betul. Jadi aku putih baik ulin tu mai pagi tu.
0: Nah, ngawat sekali skala ni. Saya setinya di leh kita ni.
1: Okay, jadi Ben pagi tu, selamat pagi kaya. Jadi apa penemu aku nanti kapan aku berjual kaya. Nak aku nawa barang jual ya. Kaya ngambil contoh, kaya nanti bakal berjual sedap nyawa sayur, ikan kini. Ya nampu mari kita lebih DJ. Nanti bakal baju ngabek, kaya kagak minta kurang harga mimiat bak ya. Lalu minta kurang harga nangkap ku ya. Nyau nada untung kat udah.
0: Sedang-sedang meh. Minta kurang tadi. Okay, Remanuel Cawang ke pagi tau. Pedah aku ku ya, ke selalu pedah aku ba tamu ku ya mel ne. Orang kembali sayur ba tamu tu ku ya. Harga 2-3-5 ringgit kenyak ku ya. Nak duit 50 atau ke duit 100 nya ku ya. Susah orang ke berjual nukar duit terlalu besar ku ya. Minta lah orang kembali sayur guna duit mimit ku ya laban harga sayur murah ku ya kau tu dah tadi nyo nak ingat nukar duit dulu ke nya tadi ni
1: ya betul nah logik ganti tu melirik sayurnya harga 3 ringgit so ketua 100 mat kasih ke tu dah ngiga mecah ke duit tadi dah sem ngah saya tu ampu laban sida ya tu tadi berjual ke diri deh ukai bas pemarket nanti bas pemarket tu tadi nanti sida ya bi nada dia pecah boleh minta buat kontor-kontor bukai
0: betul dia kadang tadi nah maya kita ngirupnya tadi tahu ke mecah ke duit
1: yang ke siapa namanya tadi Sam
0: tu tadi Remanuel Cawang kemadah ke pasar duit pecah tadi
1: yang ke Remanuel tu ya dekat madah metak ke ngelalau nanti kita akan beli ke sayur ba market pecah dulu me duit
0: pecah ke dulu duit harga tanya 2-3 ringgit tadi ya, beri duit 100 duit 50 terlalu besar tadi ya, kadang tumu pagi tadi medau bisi dia pecah orang ke berjual kadang dia tu ku medah udah advance sebala ayah ibu kita
1: ya,
0: udah bisik QR. Kadang aku beli sayur nak QR ya
1: mai nya penyamai siti ke dia to
0: udah bisik nya meh udah mansang dan nunda ke pemansang orang nya siti kita ke mana
1: ya ya QR
0: udah QR
1: ibu
0: uli nya ada jang ke ya ne udah ya nah dai ba guna ke duit tanya ne
1: ya
0: tidak ada duit meet ka ko tadi uli QR okay
1: kita bisi NJ Wheel pagi tu
0: jauh Wheel ya
1: udah tadi NJ Wheel okay siapa gitu ne lagi ngigat tu Sam berarti dia bisi
0: okay atau Nicholas Layau Tibu bedau tadi pelabak aku ni ok nanti bak ya aku ya kaban ya ke berjual ke udah tadi Nur Stephanie Lansam ke pagi tau hari Semuncan nanti bak ya aku ya mendak gaya ke aku ya nanti mayu hotel kebeli aku ya tau ke kita minta kurang kerga mat ke tau nanti mimi tau ni buah meh aku ya semadi kita nulung sidak nulung kaban yang kau maku mpu meh aku ya sekali barang ke dijual sidak hanya ku ya kaban ngesuang bala baki ya kaban ngau bala bukai ku ya support utai ke dijual sidak ku ya hanya hari Stephanie Lansam ku ya nanti yang beli utanya ngau regal kemayu wah tadi DML ambil kebanding yang beli orang yang tadi nyual sambal ambil ke mana dalam butul tadi. Engkau yang beli 5 butul kini. Engkau lihat dia minta kurang seringgit. Wah, rekaban tadi. Nanti nuannya beli sayur sikat ke beli tanya sekilo nya pinta gede kurang tadi. Ni sudah untung sudah ya, deh. Tajak ya kapan ke tempo.
1: Kelara medan hari pakan betul tadi SM.
0: Au, betul.
1: Okay, jadi ba rundeng aku kira kena patut minta reka barang sidaknya kurang lagi ke ya. Ambil ke banding. Nanti sida bajua ke buah sayur ke ya. Laba reganya nak tentu mayu lah. Kita ngira ungkus tambah yang minyak ngau pengiruh hari sidak ya ke ya. Di rumah. Ambil ke contoh tentu barang atau ke buahnya nak dibeli laban di rumah. Yang ti dibaik ke pasar ke ya. Nyo berkira gak sidak yang mai barang yang tadi DJ ke ya. Kira nyak meh penemu aku tentang topik to ke ya.
0: Okay.
1: Tu sama penemu dengan peningat kita kesikutnya tadi tu Desem.
0: Ya, Sis Lucy ke pagi tu.
1: Udah kan tadi.
0: Udah ni. Okay, Junikel Juan.
1: Udah.
0: Udah ke. Rico Juni. Udah ke. Bedau ni.
1: Jurat Ami tadi udah Sam.
0: Okay, bedau.
1: Jurat Ami bedau ni.
0: Okay.
1: Okay, jadi bak ya aku ya. Berkenang ke topik pagi tu enang ke sikit cara ya megak ku ya patut meh bisik timah balas dia kedua-dua ya kenyual ngau kemeli ku ya
0: au
1: enak milih nyak kaban kerapat ngau ndak milih siapa meh ke berjual ke ya pengasai baku ku ya nyak kena ngepun ke penelebak kedua dua ikutnya tadi kedua-dua pihak antara ya ngaku baka aku kemeli ke ya yang patut meh minta kurang rega ke ya dia ke kualiti utai ke dijual ya meh patut kena reganya ditawar ke ya kadang-kadang ya ke berjual contoh nanti baka perkas sayur yang amit ku ya patut meh tu minta kurang ku ya lalu ya ke nyua patut ngau jaku pemutus hari kembali ya seduai patut sebakati bisi sekali ku beli daun cangkuk ku ya orang ke nyua nang ukai ke telebak ku ya ku beli hari ya tinggal 3 pating daun cangkuk ku ya reka RM6 sanggup meh aku beli ku ya laban kemayanya udah tembuk randau ngau ya ku ya beli ajak meh ku ya tapi lah rusak jerak ga aku ku ya hanya meh tempat dada nanya pengasai hati dirimpu
0: tu lebih ke ukai kau melinar tu tadi lebih ke siro
1: ya
0: sino kurang bisa orang bekenya
1: ne ya kata nang ranau
0: gai ya kebenar nak perlu yang melin tadi tang labang kasih aku orang kebejual
1: ya, tadi paham.
0: Alah nak beli meh
1: ya betul aku kalah lu kenya
0: ne aku dempu kalah ne
1: kalah gak bekenya labang kita tu tadi japa siro nya ke mana nanti dik dan ranau orang tu tadi lu siro dia anang ni ranau ya nak dik kak beli lagi
0: nak kebenar kak beli tadi ne tang labang sino ketudah kaban tadi ya. Beli
1: bukan kaban genyat desem orang ke berjual bertamu deh nanti bakal aku desem nah dah aku ngelala orang bertamu dan lama dia dah terlebak beli bersidak ya sidak ya dah terlebak sidak ya dah terlebak medak di suah ketamu kia saya medak deh deh beli nun kia ada mangsa aja kau pandang tak singgah ke tua nanti tua nyo ngerandau ya yo nyo kenikan yang ngerandau tua nyo lembut tapi tua tu tadi lebih lemai kena rasa hati tua
0: jengkau ke sikat dua sayur.
1: Iya, anak nanti tak kebejuannya orang ketua tua ada sem siro ke dia saya kemana ini dari empu.
0: Aman kan beli ke tadi.
1: Beli ke tua.
0: Ya, ke ban sit kam beli lawak men tadi deh mel. Uka base ke pagi tau. Nanti ya aku ya anak enggak kelalu minta kurang lah aku ya ambil ke banding bakal kita ke jual lupa pantau aku ya Mel kayaknya main ni kok ngupa pantau nya aku ya ni ke nama tu ngambil ya ni ke ngupa aku ya jadi nanti uliah tadi anak enggak kelalu tu dah minta kurang kereka aku ya nyameh komen dari Uka habis ke pagi tau anang nitiah kau tak ke gaya tak ke dijual meh kuya mel okay.
1: Okay, jadi mari selamat pagi dengan kepeninggal kita ya ke bisik nyapa maga bapes Facebook YFM Iban Sri Inti Ina Meliang Eri Mary bisi mari selamat pagi ngagi kitai aba YFM pagi to serta Magalina Bayung ngau Iba Vincent Dum Tugang ha kaban-kaban ga kuya dito berjual-berjual ga tu tadi hari Dum tu tadi Sam
0: hari Dum ne
1: Dum Tugang apa maka bisi Mary hubung Martin pagi to bisi nyapa kitai
0: selamat pagi
1: selamat pagi salam secangkir kopi okau kuya
0: Dah terlalu kopi okau.
1: Okay, kita bisi Nancy Beti. Udah baca nanti.
0: Medau.
1: Nancy Beti. Kuya nanti aku kuya nak aku nawal kuya beli aku ajak suwe hagi kaban diskaun kerega 8 ke selalu beli barang bak ya kuya. Ha. Tu tadi hari Nancy Beti tu Sam ne. Okay, kita bisi Mem N ke pagi tu bisi nyapa kita serta maga bala pendengar kebuka. Terima kasih ya. Alamak udah kena tay ke komen. Best Facebook YFM Iban ke pagi tu.
0: Okey, kita pergi perindang dulu Mel. Okey, atau Siti lagu ke dekat berpikir lemai pikir lah mega lagu air mata bercerita.
1: Lagu ke di by Rambles Water.
0: Iya.

0: tentu kita akan minta diskaun. Ni ke untung tiba banyak. Tolong, my business kaban. Nanti ada duit kat Meli, tolong share aja bermedia sosial. Ada salah kita nolong kaban. Ila kita nyua barang, sidak ia akan nolong. Pesan tu area aku, Natalia ni, anggap YFM.
1: Okey, Nana support bala kaban, kita akan berjual.
2: Betul. Lepas nanti kita berjual, kita pun kat kaban kita support kita.
1: Ya, ni nombor kita berjual Leila, kaban pan support kita.
2: Ya, betul. Namel,
1: sama nolong kaban.
2: Ya, baru kita sama-sama angkat.
1: Betul. Okey, jadi ujung ke mega 2 pagi wai kita ke pagi tu. Terima kasih mayo peninggal ke komen kita. Ngau mega kita ke bisi nyapa kami dua email. Ngau semua meh keninga ke YFM pagi tu.
2: Ya, betul. Terima kasih lepas seluruhan milik YFM jadi ke stesen pemerintahan kita tiap-tiap pagi.
1: Okey, jadi berdaung ujung ke merik selamat hari bujang berani, hari pahlawan sarito, gerapan sedado kita ya. Okey, lagu ke penudi tu Mel. Siti hari lagu ke megah dekat berpikir lamai pergi lah ba semi final ACSJ ke 9.
2: Ya, lagu Veronica Natasha.
1: Simpa ndak bertampung. Bertemu baru peninggal. Selamat pagi.
2: Bye-bye.

0: SPR uji sistem pengecaman aksara optik kehadiran pengundi. Sekolah Agama Rakyat di Perkasa perlu kuasai teknologi dan AI. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 pagi. Kemuncak sambutan Hari Pahlawan 2026 berlangsung hari ini di Dataran Pahlawan Negara Putrajaya. Untuk mengetahui perkembangan terkini, kita bersama Hazwan Sheikh Hashim. Hazwan, boleh kongsikan suasana serta pengisian sambutan pada pagi ini. Silakan, Hazwan.
1: Terima kasih, Diati. Suasana di Dataran Pahlawan Negara Putrajaya pagi ini berlangsung dalam keadaan penuh istiadat dan penuh penghormatan dengan kehadiran Barisan Kepimpinan Negara, anggota Angkatan Tentera Malaysia ATM, Polis Diraja Malaysia PDRM serta para jemputan. Sambutan Hari Pahlawan diadakan sebagai tanda penghargaan dan penghormatan terhadap jasa, pengorbanan serta keberanian para perwira tanah air yang telah berjuang demi mempertahankan kedaulatan, keamanan dan kesejahteraan negara. Membawa tema mengenang jasa mengukuh pertahanan, sambutan Hari Pahlawan pada tahun ini diadakan di Dataran Pahlawan Negara Putrajaya menerusi istiadat perbarisan. Istiadat perbarisan hari ini menghimpunkan seramai 14 pegawai dan lebih 660 anggota daripada 4 kontijen utama, iaitu Angkatan Tentera Malaysia ATM, Veteran ATM, Polis Diraja Malaysia serta Persatuan Pesara dan Bekas Polis Malaysia. Istiadat perbarisan ini turut menampilkan pementasan pantomim berasaskan kisah sebenar operasi Ulu Legong. Sekian daripada saya, Hazwan Sheikh Hashim dari Dataran Pahlawan Negara Putrajaya. Kembali kepada Diati di Angkasa Puri.
0: Baik, terima kasih Hazwan. Siasatan Laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI Lembaga Tabung Haji TH perlu dilaksanakan secara telus. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, laporan RCI itu perlu dijadikan asas penting bagi mengenal pasti pihak yang bertanggungjawab berdasarkan hasil siasatan Suruhanjaya berkenaan. Beliau menegaskan tiada pihak sepatutnya dilindungi sekiranya terbukti melakukan kesalahan. Dalam pada itu, Perdana Menteri memaklumkan beliau sentiasa terbuka menerima teguran dan nasihat selain memberi ruang kepada kerajaan memperbaiki kelemahan pentadbiran terdahulu. Tambah beliau, setiap teguran perlu disampaikan secara berhemah dan segala kelemahan akan diperbetulkan demi kepentingan rakyat, khususnya usaha mengangkat martabat umat Islam dan orang Melayu. Datuk Seri Anwar berkata demikian pada program Kuala Pilah Berselawat dan Munajat Perdana Negeri Sembilan di Dataran Melang malam tadi. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar memberi komitmen untuk terus memberi perhatian terhadap keadaan fizikal Sekolah Agama Rakyat SAR, khususnya yang masih berdepan kemudahan daif. Beliau berkata usaha memperkukuh pendidikan di institusi berkenaan perlu diteruskan tanpa menjejaskan kurikulum agama sedia ada. Tambah beliau, pelajar SAR juga perlu didedahkan kepada teknologi maklumat dan kecerdasan buatan AI agar tidak ketinggalan dalam perkembangan teknologi. Proses mengenal pasti dan menapis 5,000 pelarian Rohingya bagi tujuan penghantaran pulang ke Myanmar kini sedang dilaksanakan. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail menjelaskan langkah itu susulan persetujuan kerajaan Myanmar menerima semula pelarian berkenaan yang berada di Malaysia. Proses itu dilaksanakan menerusi dokumen pendaftaran pelarian membabitkan pengesanan, tapisan keselamatan serta pengesahan status setiap individu oleh Polis Diraja Malaysia, PDRM dan Jabatan Imigresen.
2: Ini adalah satu proses untuk mengesan, mengenal pasti, kemudian menapis. Tapisan akan dibuat oleh Polis Diraja Malaysia dan Jabatan Imigresen. Pada akhir proses itu, seseorang individu itu akan diberikan keputusan tentang statusnya, status refugeesnya. Dan kita akan keluarkan satu dokumen yang mengesahkan statusnya setelah melalui proses ini. Jadi pada akhir proses ini nanti, kita akan mengisi kuota yang disebut sebagai 5,000 itu. Dan perbincangan akan dibuat di peringkat Wisma Putra dengan negara berkenaan.
0: Setakat ini terdapat kira-kira 22,000 penghuni di 19 depo imigresen dengan 4,000 daripadanya dikenalpasti sebagai warga Myanmar. Sementara itu, Datuk Seri Saifuddin Nasution menegaskan arahan menahan sekurang-kurangnya seorang penagih dadah setiap hari kepada Ketua Polis Balai OCS di Kelantan merupakan strategi membanteras kegiatan jenayah dan penyalahgunaan dadah di negeri itu. Langkah itu perlu dilihat berdasarkan keadaan semasa yang berdepan isu tersebut.
2: Jadi kalau Ketua Polis yang menggesa supaya OCS Balai, Ketua Balai, membuat satu gerakan yang menyeluruh, itu sesuai dengan tahap masalah itu di Kelantan. Sama ada kaedah yang sama akan kita lakukan. Itu tentunya bahagian narkotik.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Propremindu, YFM.

Friend dulu. Pukul 9 pagi, mengakai 12 setengah hari, Senang YFM. Dengarkan program Indo di YFM, berengkari pukul 9.

Ya, peninggal mayu 13 minit lepas pukul 9 pagi semua pagi. Ya, guys, semua bala peninggal Indo kita. Ya, nama pengawak kita peninggal Indo. Ya, berapa aku bala-bala peninggal Indo kita menung kiruak berapur. Atau ke benua berjemboi ke gari jam ke dia tu. Terus kedaknya menung nyiruak paginya, ne. Nyangkuang, ngau. Yang agai bala kita ke baru muka radio kelebih agi bala peninggal induk kita ke benua exercise kini benua bak sebelah kebun jam ke dia tu. Jadi lagi aku dekat berkongsi sekedar info ngau kita kelimpah aku merenang kita ngau lagu-lagu. Ya, selamat pagi Nepeng. Ya enggak ya mega ngagai Anatisa ya. Setelah peninggal-peninggal induk ke Bukai. Lagi kita ke benua mbak rumah sakit. Jam ke dia tak nyangka bisa sekedar kita berbaik ke radio. Bisanya ninggal ke kami kena RTM klik ya. Terima kasih ya Mila YFM. Stesen ke merinang kita ke pagi tak. Lebih lagi kita ke benua mbak hospital. Ke benua di perubat ya. Rupiah megak ngebak upi-upi perintah atau ke ukai di kuasa perintah jam ke dia tu. Terus beberapa perintah ngol kami lagu ke terubah kena aku mungkal awak program induk kita di, lindung tiang. Ari Ricky Anderson.

0: Nama Maagi, dekat ditemu kita, ni bagi 12 edit lagu di dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 edit lagu, seminar 12 edit lagu dekat Nyingkang, ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita, Bak Malam Anugerah, carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu, jam 5 lemai, Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Disadang datang mereka, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukut Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampai datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, lelati ke industri, Music Iban.

Yang berita ke terubah ke di kongsi aku ngau balap peninggal kita ia ke pagi tu. Ianya berkawal ngau raban pengintu pengerai di menua tau udah sumampai mandang ke penglandia sida. Ngintu orang ke sakit tak kenyaga ke sida ke sakit. Atau japan menua kita agi bertapik ngau penanggua suntuk pengleja pengawak ngau perengkaguna ya. Lalu berindik ngenya dia sapit premier Dato' Amal Dr. Sing Kui Hian ngarap ke perintah ulang ngisip pengawak puangnya yang kawan pengawak lutur ngau mega inuk misi ya. Hanya ditau setiap benar ngau perkara kalai palan perubat tungkul lati menua Sarawak udah ditetapkan jadi semengkah hari seratus bengkah sepital ke pemaduk nyulut Ba Asia Pasifik.

Ya, lagi segala sejalan yang kami buat program Indo. Sebentar aku berkongsi berita kebukai ya. Atuk lagu Lucy M ngagai bala laki-laki ke mentah-mentah sebab luar dia ya. Atuk tuju bala bini-bini kita kelebih lagi laki-laki mentas ya. Ke benun riwa kini Umian ya. Selamat pagi Umian. Alah mentas Umian. Engkau peninggal.

Ya, yeah, tadi lagu kedibai Lucy M. Hujung ke jam kita 28 minit lepas pukul 9 pagi. Lagi sudah sejalan dengan kami bah program ini. Apa mau lagu pagi tok kumil. kena kita. Mari pegang hati dengan bala laki-laki ke mentas dengan bala bini ngelamak tu ya. Yeah?

Jadi Sarawak bisa ngembuan nanti dekat mansi acara ti di kena Republik Singapura dalam ngagai ngagak polisi ngau inisiatif dikena napi status mai wah rakyat ke tuai umul lebuh manggai bak tahun 2028 ya. Pihak ko Menteri Pemansang Orang Indo nembiak miat ngau komuniti Sarawak Datuk Seri Fatimah Abdullah. Jadi ia bisa mada ke pengawak tu ngembuan tuju dekat negap kagik polisi nyaga orang tuai bak menggeri tau. Ngantik ngenang penerbak Singapura dalam napik penyampau pemayu tubuh peranak di majak tuai bak rengat tumu tau nyari pemungka pengawak ngakai Sarawak lebih dekat ngagak polisi tik keman dan itiak ke konteks menua tumpu ya. Jadi ia bisa masuk ke jakot tau lepu pengudah menerima penemu air basah. Hari delegation komiti rangkaian integrasi wanita tau ke WIN gerempuang rakyat Singapura Pawin bak wisma wanita di Kuching empat lama terkuda. Jadi penemuan saya tak tahu bertuai ke Sin N ianya Menteri Perkara Luar kedua dengan Menteri Perkara Dalam menua kedua.

0: Ano Premindo? Bugulay nga kami, Sminapa YFM.
1: Yagi berkonsis kena berita ngau bala pendengar kita kelebih lagi kita ke benuang apa sebelah kebun kini jam ke dia tu namanya kebun sayur tau ke belada kini ya. Nanti nanti kita kat nemu pendengar perintah Sarawak dengan upis bertanam bertupai dekat majak ngemansang ke sektor bertanam bertupai. Menuan dengan cara mengubah cara bumai lama jadi modern model commercial skala besar dengan teknologi modern ya. Pihak ko penerang kesempatan adun Batu Danau Datuk Paulus Palu Gumbang mada ke atur tau ukai semutai uliah nambah ke pemansut ngau guna tanah ke betul. Atang megak cara negap ke pengikuan pemakai serta merik penguntung ekonomi terus ngagai orang ke berumpu tanah. Jadi besok mana ke cara tu dipenjalai ke ngau lurus serta inklusif hari diberunian ke timba peranak menua tumpu sebelah projek tu berengkah dipenjalai ke. Jadi yang megak nyemetak benar mana ke pemuju nambah ke tika sara diri atau ke SSL beras menua seminak berpanggai dengan katul ke terbuka serta kerjasama orang ke bumpu tanah. Ya ge, segala sejalan ngau kami kita ninga ke lagu dari Gwen Sanggup Aku. Terus segala sejalan kami buat program Indo.

0: serakup di pampeng pandang sih udah danse kami hari 2-3 tahun tau ngasuh sih dah yang ngeremai ke serakup ngagai rumah panjai nyangka si teri ranau kami nyangka bala ke rumah panjai nak uliah maya membership fee lah maya pupu tahun nada ngawak si dah ya uliahnya di kaban serakup kena bituang lah artinya nak maya membership kita serakup tu tadi nang segi nulung semua bala nang segi danse bala ke rumah panjai nanti kita uliah ngelempuang bala kita di rumah panjai taban semua rumah panjai dia tu bisi JKK wanita sedang ya lah maybe nengahnya madeh lalu tai dekat nama tu madeh ke serakup nemunya ba division sedang madeh ke HQ lalu kita dekat ngatur sedang ya tebala serakup nemuai ngaja sedang ya merik ngeren nanya nama tai guna sedang ya taban si tai ari depedak aku ari beberapa tahun tu aku dah lebih kurang 20 lebih tahun jadi serakup kawa kita serakupnya aku nak kalak ngasai ke aku nak ada kaban dini-dini aku berjalan maya kita yang berjalan kita yang ada aku induk serakup semua kaban maga teman bala kenya di serakup lalu pihak maga bala nek kita berjalan nini nama kita minta bantau dan segi bala serakup dan segi lemai ati segi sinau lalu kak mantau semua bala lah ini kuliah
1: yeah.
0: Hanya lah yang segi perangsian kami lah ngansiak semua bala di rumah panjai ngau masuk serakup
2: Dato' Insinyur Elis Jawan Chairman Serakup Induk Dayak bagi menua Sarawak.
3: Ya, mulai semua pagi ya guys. Dato' Elis Jawan ya. Udah tentu ya bisa ningah ke radio jam ke Dato' ya. Hanya tadi ya siko ari urang kuat gerempuang kita, gerempuang Indo di benua Sarawak tu ya.

Yagi berkongsi sekedar berita sebelum kita ninga ke Tando Randau Priska Inti ngau temuai ke bisik di kangau ke konti ya. Jadi kita ino dipinta terus mengangkat ke pengelandiak diri hari tingguna teknologi digital serta ngerbut peluang dagang. Yang itu dikena nambah ke penyampau Rabah Indo ngau masuk agenda pemansa menua di jampat benda mansang. Pihak ko peransang ke dipansut kaban Parlimen Seri Aman Dato' Sri Doris Sophia Brody madaka orang Indo patut seluruhan nyikap diri napi ubah kemayari dengan cara nyikap diri ngau penemu pengelandiak serta ngenak teknologi dikena ngangkat ketika sosioekonomi ruang bilik ya. Jadi bisa ada ke pemansan rawak tiba pelasa keempat batang perkara muka mayu lagi peluang agak orang Indo ngemeran ke pengawak dagang kelebih lagi industri cottage ngau ekonomi digital. Ya tadi perancang hari kaban Parlimen Seri Aman Dato' Sri Doris Sophia Brody.

Ianya tadi lagu lama kedibai Zuli ya. Angin kencang kita tinggal 4 minit dah ke. Dua kita ningat kerana Priska Inti. Aku lebih hakik kita ke bisai anak autism. Info tu cukup berguna benar ya. Jadi kakak balau apa yang naik ke bisai anak autism duduk jenuh-jenuh lepas TC Radio. Lama udah lagu hari heli pelakon. Aku dekat mai kita ninga ke randau Priska Inti ya. Lau Fiona. Ya, terus segala sejalan kami buat program Indo.

0: Sabu gulayan kami Sina ba YFM.
1: Ya beninga munye ke udah daripada kaku buat pun program kita tumu pagi tadi. Datai Mak Maya kita mulai dengan tumu ai buat program hidup kita ke pagi tu. Berengkah radio tu untuk ngaji pukul 11 pagi tu lagi ya. Jadi ke terubah tu kita dulu berkelalang dengan tumu ai ke bisik dia ambil kami buat program hidup kita ke minggu tu. Enyak Puan Fiona Bida anak Limban. Yang lain ke terubah tu Puan Risma pagi Nuan. Terima kasih leban uliah mulai dengan kami buat program induk kita ke pagi tu.
2: Terima kasih DJ Priska, selamat pagi.
1: Halo, nama berita pagi tu Puan Gerai.
2: Puan Gerai, hujan betapau sarito.
1: Oh, awak benar hujan kan?
2: Awak benar hujan.
1: Apa orang kena ada penangguh malah lagi awak? Ya hanya tadi peningat temuai buat program induk kita ke minggu tu jauh penuai kita temuai kita tu hari tatau tang tajak penjauh dia tu kita nyamai lepas semua tai ba ujung tunjuk jari magang dini-dini pembenua kita sikit oleh beranda oleh pula engkau pangan diri ya nyalai dikenang pun karena tua pagi tu Puan Fiona minta nama dah ke penerang dirimpu dulu ngagai balap peningat.
2: Terima kasih DJ. Selamat pagi nuju semua bala peninggal Radio YFM. Sebedawaku nerang ke diri aku. Dulu aku meraih besar terima kasih ya ngagai pegawai pendidikan kesihatan Kuching. Engkau bintulu ti udah merik pemendar ngagai aku engkau program induk YFM Iban Kuching pagi tu. Tapi bala peninggal aku Fiona Beda anak Limban. Penatai aku dari menua miri. Siko ahli terapi cara kerja tau ka di kangau occupational therapist ataupun OT gawa ba klinik pengarai tatau. Aku udah 9 tahun bisi penelebak gawa ngau Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Au lama udah ya. Tu puan eh. Au.
2: Au mbah ya ga. Tupi randau ke dekat di bayi aku sari tau sigi berguna mat nuju apa indai kengembuan anak timpang pendiau ngau merik lalau ngaga bala mayo.
1: Iya naman au nyalai aku nak milih topik tu puan laban aku nemu topik tu besai pampang ya tau ke besai eskop ya laban ari randau tua tu yang kau boleh merik pemerhati hati ngagai bala painai ngau ngagai mesin mayu ha jadi tu puan kita ke gawa ba palan terapi tu kati ke bisi diberi latih tau ke khusus kini badau kita berengkah gawa ba palan tu.

0: risikoterapia na ya te bisi timpang peniau salah siko ia anam biak ke bisi autisme.
1: Awaknya tadi dan yang batang pengawak Puan Fiona tu nyalai ke dulu lagi itu Puan tu ingat tanya aku berdau Puan di anjung ngagai klinik pengerai di Tatau tu ketika dulu lagi itu ini Puan kalah gawak.
0: Oh, sebedau tu aku gawak Johor klinik pengerai mua dia lama diri ke aku bisa dalam 7 tahun pia. Kira barulah aku tu pindah ke Tatau kita tu masa tahun ketiga ya aku gawak pengerai Tatau.
1: Bisa ke peluang pulai ngagai menua dari empu na Puan?
0: Aman.
1: Nya tadi engkau ya bisa ke bida atau kasai ya kita gawak di menua orang gawak buat menua ke tempu na?
0: Ya, amat-amat bisik beda ya. Nanti bakal buat menua din mayu diri kes yang menawa yang lain kok ko kita kok laut deh kok orang Melayu lain mimik kes din leban buat din yang po menuanya besar baka dari Johor ke Kelantan sidak bisik ke dia ubah area seraknya deh dia ubah area Johor jadi memang mayuhlah kes yang pelik-pelik lidi pedak ko bermenua din kira betatau tu ya macam mingit-mingit jadi nanti mayuhlah yang kes yang pelik di pedak
1: jadi buat tak tahu tu lah bantu pelilih menua atau ke pelilih menua mit jadi ke dia tu nya kumbangnya 3 tahun dan udah dah time di tak tahu ini pemain kes ke udah di baik ngagi kita
0: umbas ya ga entai bakal dalam tempo 3 tahun ko di tau ko rasa bisa berpuluh ya lah anam dia akan disyaki bisa namanya autism tapi sebenarnya semua tu adalah berpun daripada pindai laban kita kat meda masalah sebenarnya ngagak anak biak tu adakah yang disebabkan kurang stimulasi daripada pindai sibuk gawak ke apa ke ataupun memang ya segi bisi autism kita bisa sitik istilah kita ngangau yang pseudo autism pseudo autism tu bermakna ya kak bakal autism tapi sebenarnya ukai jadi kita kena mansiat ngosiliak selalunya untuk kita meri diagnose dalam bahasa medical deh dia memerlukan 6 bulan berturut-turut perangai berkenyak barulah kita boleh madah ya bisi autism ataupun tak
1: terlalu di tetap ke autism tadi nah dia perhati ke dulu jadi piam kak Puan boleh nerang ke ngagai mesia mayuah bakni kita nemu nebia tau ke anak kita tu bisi autism laban laban ke kena nebia tu tadi bisi ke ya sidak kena ya pura orang lawan nemu bijaku bisi muka ya kalawan nemu bijalai penyak mah tang inti ya ke autism yang ke bisi ke lepas yang ke anda masuk buat kategori tu kini tau ke apa kini ke
0: bisa ciri-ciri ya. Anak te bisa timpang pendiam autisme tu boleh ditemu hari umur yang 18 bulan. 18 bulan ke atas. Jadi perengkau te kena kami mansiat tumo nentu ke anak te berisiko bisa timpang pendiam autisme berkenaan pengerai terutamanya ianya MCAT kami ngangau modified checklist for autism in toddlers. Nanti kita meda anak kita lubah berjaku udur ingat nak temu tunggu pedis nerima ubah gaya dalam pendiau penghidup tahu madah kebala induk misi tahu ke lutur berklinik pengerai ke semak kita jadi lutur akan dekat masih ngosili nentukah sama ada perlu terapi tahu ke dirujuk ngaku sepita pakar
1: nya tadi nah gaya utai ke dulu dia perhati ke kita mah jadi kelimpah harinya mega bisi berapa itik kini rengat utai ke kumbai orang autism tu
0: because kefungsian autisme dalam diagnostic and statistical manual of mental disorders edisi kelima ataupun nama pandai dari kangau kami DSM-5 dibagi nitih penyampau sukung tidak dikenal siku-siku orang tidak bisa timpang pendiau autisme ya bisa 3 rengkat lah ianya rengkat keterubah berguna kesukung hari orang tidak ngibun ngibunnya tadi mimik aja jadi ya subah suah disangkut power ke orang enggak autisme ringan mau ke bahasa Inggris lah jadi dari segi komunikasi sosial ya ya boleh dibaik beranau keringan tuh tadi deh pang susah dekat ngepun keranau dekat beranau nganam dia tuh dia yang

0: telefon ke dulu.
1: Ya,
0: oh. Contohnya, dah makan apa? Baru lah akan nyawat makan nasi. Dia nak akan tiba-tiba muncul mereka kita deh, mak aku kak makan nasi, aku kak nasi goreng, enggak. Jadi kita akan ngepun jakau dulu, baru lah ia akan berandau ngau kita.
1: Iya.
0: Jadi utai ke di kerja ya tu bertandu tau ke menawa. Tapi agi pedak bahkan normal lah, lebih nak diterok dah. Empasnya pedes kak ngidup ke diri ngau ngawul orang. Jadi orang bagitak berkaya bersekolah deh, contohnya masa sekolah rendah biasa. Ya tadi pedes kak berguleng orang, ya udu kak kediri. Tapi ya agi ulah belajar. Bisik ku kes begitu passion tu memang agi ngau aku lah. Agi bertemu aku berklinik, ya cukup pandai. Nanti dia suah dia ngaga nulis pandai ya. Tapi bila dia ngasih berandau ngodai, ya alu kakang kata ya, nama tersebut ya pun ndak terus. Tapi normal, pelajar normal. Exam ya untuk yang ujian deh boleh 80 markah ya, 90 markah ya. Ya pandai. Tapi ndak semua anak biak kegembuan autisme tu sebakal. Walaupun yang belak ringan lah. So rendah kedua berguna kesukung tiswa dari orang tik ngibun ataupun pengibun. Cuba dikangga orang autism sederhana. Ya bertengah-tengah lah. Jadi komunikasi sosial boleh dibaik berandau. Tang leka jakuk dia kena sidak ya besi tak payah. Sidak ya seminat nyebut utak dia kerinduk sidak ya. Contoh topiknya dah dinosaur. Untuk bakal dia madah nama pengawal dia bersekut tadi apa dia sekan nyebut. Tapi pama dia tanya dek dinosaur nama ke dikayam dia tadi. Lupanya cerita ya. Tadi ku main dinosaur T-Rex. Dinosaur nya makan daun dinosaur tu makan daging. Nemu pula ada cerita. Tapi nanti topik biasa sehari-hari. Ya bisa masalah beria.
1: Ya, si mina lebih baik nak numpuk agak tak kena kerinduk ke ya, mah. Cerita na.
0: Ya betul. Dan yang utai kena kerjanya berupai bertanda. Pedak orang memang ketara. Dan yang tadi yang mudah rangsai nanti bisa berubah dalam pendia penghidup ya. Ya nanti bakal ya sepatutnya makai pukul 8. Tibalah contoh indah yang lawan dana. Ya makai pukul 9. Agak ringan ya. Lepas nama bukai pukul 8. Aku udah ngantik ada pukul 8 tadi. Contoh nanti bakal pukul 9. Sepatutnya ya udah nurun sekolah. Tapi kita yang menganjur ngelawan. Ya pun akan ngeransai. Lepas jadual ya tadi udah lari daripada yang selalu ya. Makanya so empat saya tadi ya ndak ternah ujung ke rantai untuk ngubah gaya persekitaran dalam penghidup sehari-hari. Hanya renggat kedua lah tadi. Dia tahu adalah renggat ketiga atau yang paling severe ke orang putih. Berguna kesukung penuh dari orang yang pengibun ataupun pengibun. Ia disuah disangkut paut orang enggak autism berat. So komunikasi sosialnya atau memang enggak nemu jakau berjakau tau kan tak nemu limbal lebih kita nanya. Gaya penghidup ya pedis kak dia ubah tingkah laku ya pun kaku. Entik rigid behavior ya bermakna entik ya madah A mesti A atau B, C, D. Ya entik bakal kita berbelah pasar kita medak anak orang ringan. Aduh kak ngempas ke diri kita anak ngalu nganau alam kita nak nemu nama anak biaknya berkenyak. Selalunya anak biak yang bisa ngembuan tingkah laku berkenyak ya mungkin bisik autism tip berat. Jadi kita sepatutnya ngelak kapindai menenangkan ya anak nganu anak biaknya maya ya nyo tantrum hanya bahasa ya tantrum bertengah belah pasar dia. Jadi kita kena merik sukungan moral kekeindai kadang malu pindainya maka kadang ngapindai deh bakal tika ke gereja atau bisik pedakku baru-baru pedakku viral lah yang orang nganu mada anak mai anak di ke gereja lah apa semua bukan ke Tegal yang naik ke gereja sebenarnya atau yang naik ke bisa ngembuan anak tik bisa timpang peniau tapi ya irau ya nak boleh ngawal anak ya nyak ke ngujung tidak ya lalu nada bersosial dengan orang bukai bukannya ya jadi empas ya gaya hidup ya bertandau dan ya, ya pun lu ngacau kehidupan sehari-hari ya nak boleh ngagak pengawal kat sekolah pun ya pedes sebenarnya. Entik bersekolah pun entik niti ya sepatutnya sekolah hari Isnin ke Jumaat deh. Sampai hari lima ya engkau dah suhu resko. Ada satu ngori dua aja. Laban tingkah laku nya udah terlalu berat. Autism ke jenis berat itu. Yang dalam peningat semua, ringgat autism tu boleh berubah niti maya, gaya hidup sehari-hari, ngoterapi diterima sidaknya. Pemansang fizikal ngomental, siku-siku nambiak, tibisik timpang pendia autism, nak sebaka, pajak pun sidak sama diagnosis.
1: Nama punya kenuan, lapan kita nak nemu gaya engkau ulah nembiak ke siku-siku kita nyangka nak nyangka anak tu tadi bisi kena autism ke begitu tang nyalai anang lawan menganjuang yang berpersa bertemu engkau bala lutur ngambil kau lihat berpersa wasilia laban nak bisi perengka dan kena kita merasa tu tadi puana dia kena kita nentukan nembiak tu bisi kena tau ke autism tau kena tau ke bisi penimpang ke bukai mah. Kadang-kadang kita yang tadi malu kok mai anak kita yang berpersa tau ke malu dekat bertanya ngagai orang bukai kini laban kita malu kan anak kita ndak sebaka ngau orang tanya engkau ndak patut pelaku puana.
0: Oh ya man.
1: Au kita patut berkongsi ngau orang bukai nanya ngagai orang bukai awak ke anak kita yang tadi campat di anjuran kita terapi yang kau ya tak boleh mana maka jemai lah. Awalnya tadi ngenang tiga rengat bangsa autism aku dah diterang ke puan Fiona jadi ngagai balok ninga engkau bisik sekedak kini kita bisik terpansak tau ke bisik terpedak ke nimbiak munyi kau dah disebutnya tadi ukai erti apa inai anda boleh ngajar anak sidak ya tau ke anda boleh ngerarok anak sidak ya tanya tadi nang bisik perangai tau kulah nimbiaknya pedis kita dekat ngajar tau ke ngawal sidak ya jadi anggonya tuan ngetun dalam waktu puan berkelinan dulu ngau lagu tu lagi tuan nampung ranau pujong kaget.
0: Boleh.
1: Kalau boleh ngelakak telefon, au. Okay. Ya, au.

0: Ya bening lagi makan bola ingat meduai puan Fiona ke pagi tu ini ahli terapi cara kerja klinik kesihatan Tatau ya. Jadi kami meduai beranau ke pasal autisma atau ke autism. Jadi buat palan kita tu puan bisik kena diberi latihan atau ke bantu ngaji sedak ke autisma buat palan kita tu.
1: Okey, nanti bak klinik pengerai ahli terapi cara kerja toko otis minat merekapi. Kalau marik lalau ngakai apa inlay nama ti uli dia harus sidak ya bak rumah. Sesi terapi biasanya digagak 30 hingga 45 minit per sesi lah. Jadi temu janji diberi nitik ke awe ahli terapi bastistik no. Nanti nitik kelatih kelas EIP ataupun di Kangau Early Intervention Program. Setia intervensi awal anak dia bisik disediakan pusat pemulihan dalam komuniti atau disebut orang PDK. Tidak tahu bak baru upis pengarai tuai atau KJKM. Enggau syarat udah ngembuan kat OKU. Tidak ya diberi latih bak PDK nitih. Hari ke udah ditetap ke sidak PDK Mpo. Nyadi sidak tu nak bermalam. Sidak yang seminat pula hari aja. Siti dah agai sepengudah sidak pansut hari PDK. Sidak boleh dipasuk ke ngagai program pendidikan khas integrasi atau ke PPKI. PPKI itu bisi bas kedak sekolah. Baik kaya bak sekolah primary atau ke bak sekolah secondary. Niti kerenggan umur sidak ya. Sidaknya dikengau orang murid berkeperluan pendidikan khas MBPK lalu diajar pengajar tingkembuan pengelandia dalam bidang pendidikan khas. Nandia ditimpang pendiau tumega bisa diberi bantu pakai laun. Nanti bala peninggal kat nemu ngau lebih silih boleh nanya sida upis pengarai tuai di semak ngau kita dia.
0: Tak kena kai upis kebajikan lah.
1: Ya betul, kebajikan.
0: Ya. Jadi nyak tadi ba klinik tau ke ba hospital kita semina beri terapi aja tu tadi puan eh artinya. Intervensi awal ke bisi kebukanya bisi disedia ke ba PDK. Lepas kadang kita bisi pada orang yang nganjung ni biak ngagai PDK. Baik ke tang selalu pada aku puan muak ke ngelih hari sila sebelum nganjung anak sila kia engkau mulai sila ya belajar pagi pada baku engkau biar tadi pagi nurung ke sekolah lemai anjung sila ngagai PDK ya nyak tadi
1: selalu
0: pagi nah
1: PDK tu pagi selalunya sampai tengah hari dia jaranglah bisa lemai kecuali tadi si case yang memang terpincil engkau sila bisa mendak ngelih ke lemai
0: piak nah nyala nya tadi Siti hari pengawa orang ke bak PDK engkau mai orang nak mu pelbaku nah nya tadi peninggal ngenang sekedar latihan gua bantu ngaga sida autisma tu lalu ba umur nabia ke nerima terapi ba klinik pengerai atau ke hospital tu puan.
1: Okey, nanti bak klinik pengarai atau hospital narai rengga umur. Sagi sidak ya udah dipansel lutul lalu dirujuk ngagai unit kami, kami sige nerima aja. Selalunya kami dah start nerima patient hari sidak ya berumur setahun lebih ya. Waktu sidak ya disaki ataupun didiagnose namanya speech delay. Hari speech delay tu kami akan mantau lah sama ada sidak ya basic symptom bukai. Okey setakat autism aja sebenarnya yang bisa ngembuan ngembuan namanya speech delay. Bisa kebukai bakal global developmental delay pun bisa. GDD, bisa ID. ID tu intellectual disability lah. Jadi niat metuju ya kita mesti ke klinik. Lepas kita kat meda anak kita tahu sama ada yang speech delay aja ataupun dia bisik ngembuan kebukai. Jadi kami anak ngirau nanti bakal kita datang ke klinik anak aku lagi alo di pada orang autism enak ya ya. Selalunya kami akan ya sesi itu tadi kerap diberi kami nanti bakal bertatau lah bantu aku cerita pasal no kumpul lah nanti bakal bertatau selalunya aku akan medak sebulan sekali untuk kes baru. Lepas aku kat medak adakah perangai ya hari sesi yang pertama sampai ke sesi ketiga sebakal kena.
0: Tak bisa berubah.
1: Iya, ente bisa perubahan di mana ya hanyalah speech delay, tetapi kurang stimulasi area penai. Bukan tiap penai sibuk gawak ke ataupun nada mayu berandau ngoya ke hanya ke ujungnya speech delay. Tapi ente kumeda nada perubahan, abis itu namanya nyumak jaku enyak nyu sepatai haja, hanya kami akan ngagak surat report, ngagak dutul. Dutu akan ngerujuk ngagai spita, contohnya ke lebih pakai pakai spis terapis, ngagai dutu pakampu, amai yang dua yang perlu anen dia tu pergi lalui, sebedau ya dipek orang diagnosis.
0: Jadi tu akan hanya lah tu puan, bade biak ke speech delay tak kelawan tak berjaku tu. Sini tiah ke ni maya renggal umur sila patut nemu berjaku nah.
1: Tini teh ke jantina kalau kita ada induk laju ke jaku. Ya, tapi secara general ya, sepatutnya dahulu berjaku, nyudah kak masuk umurnya 2 tahun. Dua tahun nyudah nemu nyebut mama, papa, ada nemu start nyebut dua patah perkataan, contohnya aku kak. Entek nyudah lebih lagi mak aku kak, bukannya ya. Entek di muda anak deh. Nyo contoh lah kok, entek nyo dah sampai umur 3 tahun, 4 tahun. Agi seleka aja, anak dah delay nya. Jadi laju-laju kita nganjung anak kita ke klinik, madah ke bala misi, sidak SCG nemu. Sidak ya lu akan nge-refer ngagai, ngerujuk ngagai kami lah, bahasa unit kami pun.
0: Jadi bisik ke kita ni ku ya. Anak ya tu lawan nemu berjakuk laban selalu madak telefon tau ke selalu melihat TV. Bisa aku dengar puan kata kata bisa kawan tak engkau utai tu.
1: Bisa kawan memet. ya segi bisa ya. Tapi anak 100%. Laban te kita madak TV. Contoh katun kena diberi kita ngagi anaknya katun nama katun ke bisa berjakuk ke katun ke isau. Nanti bakal katun isau bakal katun pinggu katun nama gimana lah katun yang kena berjakuknya dia bakal lava. Aku nak menggalakkan. Nanti anak dah besar mimit nyudah masuk umur 5 tahun baru lihat. Laban katunnya tadi nak berjakuk. Jadi aku memang galakkan apa indai merik katunnya ke berjakuk normal bakal kita itu. Lepas nanti autism, tu bisa sitik perangai yang paling ketara. Nanti ia berjakuk deh, nada yang nyak bakal katun. Bakal nanti, bakal contoh, bisa sitik katun lah atau sebut lah nyak katun. Ya, kamu makan apa? Ya pun yang nyebut kamu makan apa? Ya kan, tak bisa eko lalia kamu. Ya akan niru sebiji nama tak sebut orangnya. Nyak pun salah satu simptom autism sebenarnya, eko lalia tu.
0: Kadang-kadang kita bisa dengar apa yang dah nyebut, utainan tu terus ngagi anak leban ke kelalu saya ke anak pelabak aku nyak pantau ngujuang kanak kita ndak nemu nyebut reti jakunya ke bendal baka kita madah ke puyai ku kita ngasoi pulai ne ampai puyai ampuyai ku kita sedih leban ke kelalu sirup makin ne laban yang kaki dia kini jadi kita nyebut bekerja tang pelabaku engkau nak tu betul ni kini nah patut kita nyebut engkau cara ke betul awak kena kita nemu nunda ni ya ke betul awak
1: hanya betul DJ setuju akunya bahkan tek dekat nyebut makai ana nyebut mamam sebut di aram kita makai sebut dek terus perkataannya supaya ana dia tahu ya register tangkap ya perkataannya alunya mungkin disebut ya bakal yaya ke mamam ke sisi ke aku nak menggalakkan aku lebih galakkan sikit sebut terus dengan contoh nanti bakal yang merah akit kan menyebut sakit deh sebut saja pedis sakit bakanya lebih mana dia terus daripada guna perkataan babynya lah
0: nama apa nama bisik aku ningau kai semua tak bisik lah siku dua kita ningau orang berjakuk ngau anak atau kucuk sidak ya bunyi jakuk nua tadi bakal sebut baby guna tadi lah jadi kita ketua itu anak kan nyebutnya nua bakal sebut baby
1: amat betul sisitik gini je kak aku kongsikan lah bakal ente ke apa indai ke perkahwinan macmo bakal kahwin ngau kayan kenye kahwin ngau mai bangsa meh jadi aku menggalakkan guna sitik bahasa dulu contohnya ente anak kita pedak lebih kepada bahasa Melayu guna bahasa Melayu dulu ente English nak kisah Yang penting satu bahasa dulu. Udah di meda anak di terus, ulah bijakuk ngomane, ada kita nambah baru. Tidak salah untuk anak kita multi language. Tapi sebedawa nambah tu nemu bijakuk, kita kena ngajaya sitik bahasa utama terlebih dahulu, barulah kita itu menggalakkan bahasa kebukai. Lepas bakal mayu tesian aku ya ke bertatau, tidak empu mengaku lah apa ya Cina, indah ya Iban, hanya tadinya nyom kalau mayu bahasanya tadi
0: nyujur
1: ke anaknya nak berjaku tapi yang nemu ninga yang nemu ninga tapi nak nemu berjaku
0: artinya nyong asuh anak kita confused
1: eh?
0: Betul berjaku apa ya apa yang mai berjaku apa ya berjaku inai mai berjaku inai ya berjaku ini akik apa lak sebaka jadi anak kita tidak nyong confused bapak ni bagi kat titik amat punya kena puan lah.
1: Betul.
0: Ya. Okey, nya tadi peningah bunyi ko ali atrafi kita nanti kita yang tadi bisi ucu bisi anak apa ya bangsa bukai indai bangsa bukai ndak sebangsa macam tadi. Kemaran ke sebangsa jaku aja lebuh sidak ya kelak kita ngajar sidak ibadah mu bejaku. Nanti udah mu bejaku bunyi ko puan Fena baru kita uliah ngajar dengan nak jaku ke bukai. Kan kemaran ke siti bangsa jaku dulu. Nah puan.
1: Betul sekali.
0: Okey. Ya nyak tadi jadi nyu panjai kerana tua jadi tu kan nanya ke sidak ke dianjuang ngagai palantuk kati ke bisi dipantau atau ke diperso kini hari opis di pekuasa kena nentu ke au bakal perkembangan atau ke gaya ni pemansang sidak ke udah dianjuang kia.
1: Nanti hari aku segi bisa hari pun yang dirujuk ngagai aku dekat mantau cara ngintu ya diri ya ulah ngoperangai ya atau paling penting memang kami impu main business kami dia ke diri dekat sekolah siti dah lagi aku akan mantau sidak ya bisik dianjung ngagai sekolah khas tau kan ada hai nanti yang majaku anak tau memang udah didiagnose orang nyaklah habis bisi timpang pendiau. Jadi memang aku paham bakal menua tak tahu deh seperti orang hari muput orang yang hari sangan sekolah pendidikan khas bisi siti jak berito BSK kelawit dia. Jadi memang agak susah lah untuk orang keberanjung agak-agak ke bisi masalah kewangan apa semua. Tapi anak ngirau aku yakin hari cikgu-cikgu yang ke tempat no sekitar sekolah sikit paham keadaan kita. Jadi yang penting kita mesti ngulih ke kad OKU terlebih dahulu walaupun nak ulih pindah sekolah. Lek ke cikgu nemu nama tahap dek kena kat ngajar dek kena kat ngau dek supaya nak pedih studi hari. Laban mayu hape indah ya ke menua menua kami di tau sidak ya alah layang nak ambil ya nak sampai ke diagnosis tengah jalan aja. Tapi ku paham laban memang kekangan tempat jauh banyak kewangan lagi apa ngirau kita bala peningan nanti keninga tau ngasai ke diri jauh hari sekolah ke bisik menyedia ke pendidikan khas anak ngirau yang penting kita ambis ke diagnosis semuanya hari hospital, hari klinik madah ke cikgu, aku rasa semuanya akan dipermudahkan lah hari orangnya ke opis di berkuasa.
0: Nya tadi lebih baik kita ke dia jauh hari apalapalan kita tahu tu kita nganjung anak kita tu terapi tahu ke sekolah pendidikan khas dari puan eh. Engkau tak semua sekolah kini bisa nyedia ke pendidikan khas kini tang yang ke jauh nyale anai rau menyukun wan aban bisa bantu mah bisa tolong dari perintah
1: banyak sikit
0: ya
1: betul
0: jadi bedau tu ngujung kerana ke pagi tu tua ngetu baru tu puan berpindah ngau lagu tu lagi tua ngujung nampolan lau kujung kage ya
1: okey.

0: Ya, peninga dikna kami dua puan Fiona berserah ngobrol peninga bah randau kita ikat pagi tu berkaul ngau autism. Jadi nama nak anak laun puan ngagai balap pindai ke bising ngemuan anak timpang peniau.
1: Nju bala peninga ke bising ngemuan anak tik timpang peniau, anak takut, anak malu nganjung anak kita berpesal di klinik pengerai. Arinya sidak ya ulih nerima rawatan ngau terapi serta sokongan dari upis tik berkuasa. Pengerai mental apa indai pun lebih meruan. Anak nyimpan anak kita berumah tanpa rawatan. Dari semua tu nembiak tik timpang pendiau dekat belajang itu diri sekolah lalu dilatih tumu nuju penghidup bekerja. Bukai nama bala peninggal labaan kita dekat sidak ya belajang hidup ke diri nak berpanggai buat orang bukai. Nyajak meh denya bala mayu diperangsang merek sukun ari sukut moral ngagai apa indai ngau nembiak tik bisi penimpan.
0: Nyajak
1: ari aku.
0: Artinya kita anak magi anak nyipi yang sedap meh tajak pan yang ke tua bisi anak ambik badan meh anak bisi anak empat iku siku dua ia nak sebakau ngau menyadi ke bukai te kita nak tau magi tau ke nyipi yang ya laban tu ukai di ketek ke sedap ya tu tadi puan nah. Yang lain kita kapinai meh nang bempu tanggung pengawak tanggung pengawak kebesai nyukung anak kita punya kenuan nganjuang anak kita berpersal tumu ngambil ke nemu nama penimpang ke bisik di kemuan anak kita lalu ngambil ke uliah di ajar tak kuliah di ratih ngambil ke uliah ngerja pengawak bakal orang bukai lah. Yang jadi tu puan yang ke agi bisik kini terbukai dekat di sebut nuan berdau tua ngelekak ke awak tu.
1: Aku bisa namanya Siti Ayat. Kongsi ku ngau apa indai. Itu adalah satu pengalaman lah kisah nyata yang terjadi bersenanjung. Lapan aku dah lama berdian, jadi aku kak mai benda tu ngagai menua kita tempo. Yang paling penting sebenarnya apa indai pama meda anak bisi tintang peniau. Selain dari kebukai menyadik kebukai kapaka alu nganjung. Dari salah kita nganjung, dutu pun akan ngano. Dutu pada mai mai anak dek kita ganda. Sidak segi akan mansik musile ya madak anak di masalah kendak. Dan nyema jaku anak di segi nadai masalah. Dan yang memang kami akan discharge lah akan keluar baduk bertemu kami lagi. Kami nak akan ngano ente benarnya amai nadai.
0: Ada
1: masalah lah. Adanya bila ya udah masuk sekolah nanti berketemu dia nemu anak dia bisik masalah potensi untuk ya belajar sekolah bakal nambiak kebukai besar. Laban memang bisik beberapa ikau nambiak yang dijaga aku ditau sigi sekolah biasa kelas arus perdana ukai berkelas pemulihan ukai berkelas khas. Laban apa yang naya sigi aripun tidak silap aku ari umurnya setahun lebih sampai dua tahun bekanya udah nganjung anak ke klinik. Dia kita meda anaknya bersekolah bakal biasa bergaul orang bakal biasa. Aku yakin anak biak kebeketau bila sidak ya udah masuk ke alam pekerjaan pun oleh ya tidak ya tidak oleh hidup ke diri. Anak ngumbai anak ke tim bisi tim tang peniau nak oleh gawak. Oleh ya laban tik nitih ke namanya bantu ari upis tik berkuasa segi bisi nyangkung okay you bekerja. Kita memang akan bisi job coach kami ngangau tidak ya akan nyigak ke kerja untuk kita akan memasteri ni yang bisa setinggi kalau orang mentari mentari tu bisa berhospital lah tidak tahu akan training yang ke dah masuk ke alam pekerjaan tu supaya tidak ya boleh gawak walaupun tidak bisa penimpa yang
0: terima kasih harap ke terang meh di dengar balau peninggal ke pagi tu tahu ke balau yang kau bisa sekedar kini orang kemudian ke randau tua pagi tu puan sikut orang ke besi timpang peniau atang ia nemu bekerja nemu gawa landik ngerja penguat bakal orang bukai tajak pian ia besi penimpang penimpang buat tubuh tau ke penimpang buat utai bukai. Jadi harap dari randau tua tu uliah merik pemerintah hati lebih lagi ngagai bala pinai ngau ngagai bisa mayu ngagai bala anak ke kita besi tanda-tanda tau ke ngembuan klai munyi kuda disebut nuannya tadi puan. Oh, sekali lagi menurut saya terima kasih ngari ke YFM ngagai Nuan Puan Fiona kuliah limpang pagi tu memberi penerang ngagai Malaysia Mayu pasal bagaimana jalan kita nemu anak kita bisa penimpang lebih baik sudah ke autism. Sekali lagi menurut saya terima kasih Nuan Puan.
1: Terima kasih DJ Radio YFM 101.3.

0: Nika Banaku.
1: Nika Banaku.
2: Eh, sunyi. Seilu-ilu Kediri, Anang Irau. Kami isi berita kita.
3: Bergerak pagi.
2: Y 912.
3: Ngelah tengah hari.
2: Rentak gale hari.
3: Sadar lemai.
2: Pemerindang malam.
3: Timang kerbak tawas.
4: Terima kasih ya. Laban udah milih kami jadi kabang kita. Ning tiang hari.
2: YFM. Segulai sejalai. No.

0: Nak maagi dekat ditemu kitai ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau final ACSJ ke 9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke 9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke 9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke 9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Meranak Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke 9 melatih ke industri music Iban.
2: Ya, peningat mayu anak-anak ingat ACSJ semi final pergilah. Kita dekat boleh mendak bak Facebook mereka ya. Live. Lalu kita ke dia ngelingi Selangau. Sibu kini, muka kini datang berbola mayu ya. 59 minit lepas pukul 10 pagi lagi sekolah sejalan kami buat program ini. Kalau aku lagi dekat ngelansak sekedar lagi berita kebukai. Tak ke info. Itu peningat manyua berkawal dengan perintah Sarawak majak negap ke agenda pemansang nemiak dengan pengawak ngatur minggu nemiak Sarawak 2026 ke dekat diatur bak Dewan Suara kena 10 hingga 16 hari bulan 8 tau. Pihak ko Menteri nemiak lumbak ngomain dengan pemansang orang dagang Sarawak Dato' Sri Adukat Rahat Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah kemana ke program tu berambai ke leka jako belia aspirasi kita atau ngayan ke komitmen perintah terus ngaku bala Rahman nembiak jadi aset strategik untuk pemansang menua. Lalu program tu disarang dekat di penyadi Premier Sarawak Dato' Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg kena 15 hari bulan 8 tu ya. Ngambil ke peninga mayuan nemu sekedar pengawak ke ngerindok kati ke dekat diatur sepemanjai program tu. Ia nyak nyangka wum ngakem ngak expo nembiak pekip e-sport sport ngau lumak main warisan Aerobik, dia mereka aerobikan angau youth marketplace di mana ke lebih 30 bangsa lari orang dagang menua tu konsep belia ngau pengawak nyuak ke Anugerah Nembiak Sarawak dikenak ngaku penyulut Rahman Nembiak nyak tadi pengawak ke dekat dia tewa 10 hingga 16 hari bulan 8 tu data. Hello, sis.

0: main nembia. Pasut dari universiti nari kerja nganggur minta kerja pun pedis. Nanti uliah lah kita bisa peluang bakal kita bisa tanah pindai kita. Tau diusahakan lah hasil derimpu hari kita kena dari pengawak menganggur kerja. Kita perlu ke itian derimpu, usaha derimpu. Nak perlu kita perlu ke ngarap ke kerja anggur perintah, kerja anggur company itu cukup pedis. Kita bukai ngarap ke kita sama maju ke derimpu lah. Anang kalau ngarap ke bantuan dari perintah kah, nama-nama kah, kita perlu ke usaha lah bandit itu barang pun mahal. Ke anak kita pun perlu ke bersekolah. Jadi bunyi ke jakok lalau bala pembesai. Kita mesti ke berdikari. Anang kalau ngarap bantuan dari perintah.
1: Puan Rebecca.

Jadi tu berkawa dengan pelajar tumu. Ni pernah pelajar tumu berguna benar. Lalu tu kena numbuh ke identiti pemandaula serta pemansang anak mit. Pihak ko Kaban Parlimen Sri Aman Dato' Sri Doris Sophia Brody. Lebih ada ke proses belajar kenyau hari ada ngau tiap penelaba anamiat dekat ngerugak gaya ulah sidak. Ya, bisa ada ke pelajar tumu kais minat numpung agak akademik aja. Atang menggak jadi pelasa besar kena ngirik pemana ulah bakal berbahasa kapainai pengajar ngau semua orang. Lebih bisa ada ke pengujur pelajar tu guna

buat rumah. Nyak berguna benar. Kena ngada ke rebak ke mana ulah ya. Nah, nyak tadi lalau ke pancuk kabang Parlimen Seri Aman, Datuk Seri Dori Sophia Brody.

Dalam setiap piece, tentu mayuh buah rundi yang siko-siko tidak sama dengan ujar pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut mengaka buah rundi yang pengendiri. Yang kak rundi yang orang bukai, mana haki alimi kita, lalu dipegulai ke rundi yang nyatanya. Uliah naik hasil ke cukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai, dan peserka penemu ingat pengendiri. Ku Celestinai, YFM, 24 jam sehari, segulai sejalai.

Lagu Del Luna ke pagi tu ya. Jadi lagi surai sejalan dengan kami bawa program ini. Kunci info ngawala peningat kita.

Ngamik ke Bala Peningan nemu lima buah sekolah dekat berpekit bak pekit forum Nembiak Medani. Ngerebut piala pusingan tuan yang terutama yang di Pertuan Negeri Sarawak peringkat Negeri Sarawak 2026 akalai udah diatur kena 29 dari bulan 7 atau tadi ya. Banyak bak balai budaya Dewan Bahasa dan Pustaka DBP Pampang Sarawak. Di sekolah tu ianya SMK Kabung, SMK Agama Sheikh Haji Osman Abdul Wahab Kuching, SMK Methodist Sibu, SMK Bintulu, SMK Kubung Limbang. Jadi pelikir tu dah tu kenyari tahun 1989 subak. Dia beri nama baru bak tahun Siti Nyin kemari seriris ngau julu Ati Malaysia Medani dekat negap ke Jakub Melayu. Jadi sidak kemenang dekat ngari ke menua Sarawak berpekit barengak nasional. Ya tadi berkawa ngau pekit forum ya. Nembiak Medani piala pusingan tuan yang pertama yang di Pertua Negeri Sarawak peringkat Negeri Sarawak 2026. Kau dah diatur kena 29 hari bulan 7 atau tadi.

Yang ambil ke bala peningan nemu bisik 16 Seraban. Ngari ke 9 palam pelajar tinggi perintah ngau palam pelajar tinggi luar di Sarawak. Dekat ngau masuk pekir pengelandik berjaku nu berbuat ke Piala Premier Sarawak ya. Lalu pekir tu dekat dia tu berlabuh 14 hingga 18 hari bulan 8 tu ilak. University Teknologi Mara UiTM Sarawak. Ini nita kepenuhan dalam pengamat 5 hari pekiat tu dia tu pekiat tu dekat diumbak ke ngau mayu bengkak pekiat ngau pengawak ke tau narit ati rengat ke penudi benar pekiat tu dekat datu kena 18 hari bulan 8.

Nyarito kita kapay na eh. Patuan di Klatiu Kaismina. Jika belanja atang na suku ngari suku pengerai penglancar undiang ngau penglani nyari apa ina ya. Pihak ko Menteri Pemansang Rindu Ruang Bilik ngau Raban Bansa Datuk Seri Nancy Sukri. Ya mesti bandar kelima batang pemal ke ditapik sidak ke bergelar apa ina. Ianya pengawak ngau penghidup tindak setimang. Ungkus penghidup suntuk belanja, ungkus sekolah anak ti pertama ya, serta pemang ibun anak. Gaya ke bangsa tu, megak merik empas ngagai pengerai raban apai, maka darah tinggi, kolesterol tinggi, ngau diabetes ke dikala nyari sebagai hari penangguh pengerai raban tu ya. Ya, sama-sama kita nyaga pengerai rundiang kita ya, di segi mental. Nah, pengerai tubuh kita yang agak peningah ya. Nanti ke penghidup kita yang likuan belama. Bukan seminat bulan orang, tak bulan ngau diri sebilik mereka ya. Ya, nak berasa jam kita tinggal 17 minit nyokap pukul 12, salai pukul 12 tengah hari itu lagi. Kita dekat ninga ke berita hari YFM. Jadi kita berperinang dulu. No, lagu kena baik Linda di lantai penglino. Lalu ditangkan ngau lagu kena baik Zamri Amirau Dato' Legit. Nuan-muan aku ngau

Nyari peningat mayu lah. Jam kita tinggal 11 minit lagi. Nyau kat pukul 12. Pukul 12 so lagi kita dekat ninga ke berita Rio YFM. Jadi nak tu ajak aku sekolah jalan kita Mim Meliza udah pan ba studio di tu. Kalai ba awak ngelak tengari dia ya dekat bunglai ngau kita. Ngotok peningam mayu mupot laku bye bye.

Selamat tengah hari peningap gulai dengan aku Min Meliza Ryan bawa berita tengah hari hari 5/31/7/2026. Raban penyaga pengelikun dipinta terus negap ke pemanah pengawak, penyikar, pengekih hati dikena napik penguji ngetan ke pengelikun amanua. Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Pahen Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafar madah ke Jakuk Lalau ya tu nang berpelasar ke Penelebak Yampu ke kalak nyadi Raban Penglikun ke endang becuan ke integriti pemerani ngau pengliat ati. Tun Pahen Sri Dr. Wan Megak madah ke Penglikun Menua endang tanggung pengawak semua orang. Nyak kebuah semua rakyat Sarawak dilalau seruran ngetan ke penyerakup nolak penemu berbagi bangsa tau ke ekstremisme titau ngujung ke penserekang bertemu serta taluak ke pelembagaan ngau kuasa undang-undang nyadi ke pelasar penglikut ngau pemayak menua. Jakuk Lalau tu dipansut ke ya berserimbai ngau Hari Pahlawan 2026. Ia madah ke pengawak kudah magi penghidup diri ke penglikun menua Hari Bala Veteran Raban Penglikun ke Ngelamak tu patut dikenang serta disukung bak senentang pengelantang pendiau penghidup dikena merik basa ngagai bala sida. Pengawak Upis Menteri Pengerai KKM nerit katua ti terit nagang vape di Malaysia endang disukung Perintah Sarawak. Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Mandang ke Seni, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah, madah ketuk berindia Hari Penerang KKM pasal ungkus berubat pemedias ngau penyakit ketega vape manggai ngagai RM244 juta. Temega diumbak ke ungkus pengerai ngau ekonomi ketegal nginsap vape dianggar ke RM369 juta setahun. 7 nginsap web punya dikena ngetu nginsap segerit tang dia tu salah diguna dikena gian dadah ting rosak pengerai ngau penghidup Raban Nembia. Kalai mayuh menua bak serata dunia tu udah nagang web dikena nyaga pengerai. Ngemeran ke pengerinduk bak sains, teknologi ngau innovation patut ditegap kagi dikena mata mayuh agi mensia mayuh yang kaum orang timpang pendiau tau rindu ke pengawak sains, teknologi, engineering ngau matematik STEM. Sekretari Besar Upis Menteri Sains, Teknologi ngau Innovation, Mosti, Datuk Dr. Nagulendran Kangayaratrasu madah ke Carnival Minggu Sains Negara 2026 Zon Sarawak endang dikena nentu ke STEM oleh megak ngerembai ngagai menua pesisir. Tundang dikena ngada kerebak baru ngembuan penemu bak teknologi. Carnival Science ke diatu dalam kandang dua ritu megak bisik mandang ke Advocation Teknologi Nuklear kenyadi perangsang nempak pengarap mensia maywa nerima teknologi nuklear ti likun. Lebih kurang 200 ikut atlet tenis dekat masuk peki tenis jemputan Persatuan Tenis Bumi Putra Sarawak PTBS ke diatu berengkah 6 nyentuk ngagai 9 Ogos tu ila. Peki tenis tu dekat diatu bak gelanggang tenis PTBS ngau Kelab Golf Sarawak didipasu 14 itik tim Ari Sarawak, Sabah, Semenanjung Malaysia serta Indonesia, Singapura, Jepun, Switzerland ngau United Kingdom. Menteri Nembia lumba ngau pemansang orang dagang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madai ke platform tu berguna benar dikena ngiga orang ti landiak bak main tu kelalu uliah ngemansang ke main tenis bak menua Sarawak. Begitu bisi nyedia ke prize RM17,000 ke alai champion dekat buliah RM6,000. Tundakan kami, mai kita mendiang ke berita menua YFM ke tengah hari itu. Nyadi beritanya tadi ditusun Nur Akila Arbain, lalu disalin Edwin Nangah, Ari Station Berita Ewa Semasa RTM Kuching. Salam Malaysia Madani, serta selamat tengah hari.

Kunci hati anak bakal buyah nabak kerimpu ngagai apinya lekah lagu bak dalam lagu kunci hati kedebai May Franklin. Selamat tengah hari, selamat merarau, sama berjalan ke pengawak megak kita ke tengah hari tu 18 minit dah lepas pukul 12 tengah hari. Jadi apa awak ngelah tengah hari YFM kita mulai ngaku min hari dia tu nyentuk ke ngagai pukul 3 ngali hari tu lagi. Jadi bajam ke terubah tu aku ada macam pesan berat ke bisik diterima kami ke dianjung kena kita ngena email tau ke WhatsApp YFM. Udahnya lagi aku dekat nebah ke kita 24 itik lagu ke uliah masuk ngagai semi final ACSJ ke 9 ke BC diatur 1 bulan 8 2026 abad Dewan Serbaguna Selangau hanya kena hari 6 tu. Lagi aku dekat nebah 24 itik lagu ke BC berpekit abad renggat ACSJ ke 9 atau ke bak semifinal ACSJ neh. Jadi kita lagi terus berperinal sebab aku macam pesan berat bak jam ke terubah tu lagu hari Ricky Anderson Bungai Pinang.

0: rumah ya tu. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Okeynya mecara kerja ke muntang, acara kerja ke nyamai, nur kita ngenatai ke pesan berat, anjung nak email atau ke WhatsApp YFM Iban, nur aku maca pesan berat kita bakal ke tengah hari itu. Biar megah lagi peninga aku dekat terus mai kita aninga ke lagu 24 itik lagu ke uliah masuk anggai semifinal SSJ ke 9. Hatang agi maca dulu pesan berat ke terubah tu. Ianya pesan ngetas sulit Ho Kai Ting tau ke laki inai koko tau ke kalau rapai koko tau ke laki bayang jadi madah ke megah muai antabalu. Jadi pengawa ngetas sulit alu muai antabalu Ho Kai Ting tau lelaki inai koko tu ianya 1/8/2026 ianya hari 6 tu pukul 8 malam bak rumah Dika anak Anthony. Jadi ia pesan ke diterima kami Ari Stephen tau ke koko tau ke atuk tu kalai ia nesau ke semua kaban belayan kediau bak Sungai Arip Nanga Salim Sibu Balengian Selangau kaban belayan di Labang Bintulu Piamegak dituju ke ngagai kaban belayan ke Bukai kenalah dirintai ke dito kita ke ngelala niang laki bayang tau kapai koko kita tau megak bertelepon bertanya ngagai anak iampu ba nomor Stephen tau ke koko 012-801-3037 tau ke Jacqueline tau ke Amik ba nomor ya 019-950-2898 jadi isi pesan tu tadi ianya mesan ke kaban belayan ke ngelala Ho Kai Ting tau ke laki inai koko tau ke laki bayang kita ke ngelala jadi madah ke pengawak ngetah sulit ya ianya 1/8/2026 hari 6 pukul 8 malam bak rumah Dika anak Anthony jadi pesan tu mega nanti kena mu ngasilik kita tau bertanya ngagai anak ya ianya koko bak nomor ya 012-801-3037 tau ke Jacqueline tau ke Amik 019-950-2898 pelabak aku terang duitik nombor telefon aku dah ditanduk akunya jadi agi maca pesan berat ke Bukai jadi tu apa ninga pesan ke bisik di terima kami ianya pesan semayang 100 hari serta muain terbalu lalu merekat ke Regang jadi pesan tu data Ari Uju anak lugat tau ke apai Nancy madah ke pengawak semayang 100 hari serta muain tabalu lalu merekat ke regang niang bini ya ianya cimau anak unya cimau anak unya jadi pengawak semayang 100 hari serta muain tabalu lalu merekat ke regang tu dekat diadu ke kenari 6 1/8/2026 bak nombor 35 ianya rumah Kediri tuai rumah berandah Tanjung Rirang Semangang jadi pengawak tu dekat berengkah diadu atau ke diatur pukul 8.30 pagi ngena jalai semayang bak pendam sutung jadi udah semayang malah di megak bisik ke bisik datai sama di bai gempuruk magang bak rumah niang tumpu ianya bak nombor 35 rumah Kediri empu ianya terumah berandah Tanjung Rirang jadi ingat tu megak peninga pesan dituju ke ngagai bala ke bak diau bak Tanjung Rirang skra ulu ngoilik putat putat baru Tanjung Beladin terusan tekaluang baru entulang kampung resak berangan ulu, berangan ilik, kapal melayan di Leo, Ijuak Ulu, Ijuak Ilik di Sebu, Tanjung Bijat, Tajur Ulu, Ngau Ilik Megak, Sengkuang Ulu, Duri Bangat, Saka Betuang, Nyelutuang Betuang, Piamegak kapal melayan di Sebangkoi Betuang, Remabuang Betuang, Penurian Betuang, Memaloi Batu Lapan, serta semua kawan melayan kebukai kanalah disebut dito kita ke bisik datai maya rabat subak pian mega bala kawan melayan ke ngelala ngarap ke semua ke dipesannya tadi ngawai kelala uliah ang natai ke diri maya tu ila. Jadi isi pesan tu tadi peninga ianya madah ke pengawa semayang 100 hari serta muain terbalu lalu merekat ke regang uju anak logat tau ke apai ninsi okay tu ne semayang 100 hari serta muain terbalu lalu merekat ke regang cimau anak unya kebenaran ne cimau anak unya. Jadi pengawak semayang 100 hari serta muain terbalu lalu merekat ke regang cimau anak unya hanya yang cimau anak unya 1 bulan 8 2026 hari 6 bak nombor 35 hanya rumah kediri rempu terumah berandah Tanjung Rirang Semanggang. Jadi pengawak tu deka diatur pukul 8:30 pagi semayang bak pendam sutung udah tembok semayang semua bala ke bisik datai sama di bai gempuruk magang bak rumah niang tu empu hanya bernombor 35 terumah berandah Tanjung Rirang. Hanya tadi pesan semayang 100 hari hanya di pesan nangkan ke tu peninga hanya pesan ke bisik di terima kami Ari Haberson anak sunggung hangari ke sidak ya sebilia madah ke pengawak ngetas tau ke muai uliat menyadik sidak ya hanya niang Melda anak sunggung. Jadi pengawak tu dekat diatur 1 bulan 8 2026 hari 6 pukul 10 pagi. Jadi sidak ya mesau kabar melayan ke Ari Selepung Punggo Ran Gua Engkeramut nyelam Kelawah, Puai, Melugu, Entulang, Lacau, Kara, Empili, Sungai Besai, Sebomban, Selanjan, Sungai Tengang, Panto, Nangesan, Sibu, Miri, Bintulu, Kuching. Pihak mega kawan melayan ke Ngelala, yang kaum ke di Hospital Umum Sarawak, yang Kementerian Kesihatan Negeri Sarawak. Serta kaum melayan ke Ngelala niang tu kita dipinta datai ngagai rumah sidak ya ianya ba lot 15162 lorong 2C Taman Berlian Kota Semarahan di Kuching. Jadi ya berita ke terang lagi ke sila lagi bekawa ngau penusah rabat tu atau ke pengawak ngetah sulit tu kita tahu terus bertanya ngagai Haberson Sunggung buat nomor ya 016-885-6409. Aku nanduk baru nombor telefon Haberson Sunggung 016-885-6409. Jadi isi pesan tu tadi peninga hamadah ke pengawak ngetah sulit atau kemuai ulit menyadik sidak ya ianya niang Melda anak sunggung kena 1 bulan 8 2026 hari 6 pukul 10 pagi. Jadi pengawak tu dekat diatur habar rumah sidak ya tumpu hanya lot 15162 lorong 2C Taman Belian Kota Semarahan Kuching. Berita keterang lagi tak bertelepon bertanya ngagai Haberson Sunggung hanya menyadik niang tu nombor ya 016-885-6409.
2: 24 itik lagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9.
3: Rudy Peter lagu Berdegak Berserak Lalang Lekang Ngau Tiun Meteo Mabuang. Nicole lagu Cerita Tua Lekang Ngau Tiun Nicole. Dara Helena lagu Perahu Mit Lekang Ngau Tiun Monica Allen.
4: Watrof lagu terabai Leka Lotiwen Frankie Man Donny Lang lagu Ndak Mudah Aku Lengkap Leka Lotiwen Donny Lang Winnie Albert lagu Aku Ukai Luluang Leka Ampan Lebat Tiwen Jimmy Pelikat
3: Diana Shini lagu Singkang Leka Aldrich Kamijan Tiwen Dan Aladdin Ngau Aldrich Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertambung. Leka Gautiun, Frankie Man, Ramles Walter, lagu Dirantai Pengingat Manis, Lekang Gautiun, Ramles Walter,
4: Fazil, lagu Lelengau, Lekang Gautiun, Felicia Nicole Fredericks, Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu, Lekang Gautiun, Jesley Jabu, Gau Matthews Mambang, Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia, lagu Nuan Penerang Dalam Petang, Lekang Gautiun, Dixon Boss,
3: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi, Leka Lih Acuk Tiun Dan Aladdin, Masterpiece, lagu Menyadi, Leka Ngau Tiun Depa Masterpiece, Rudy Peter, lagu Bungai Atiku, Leka Ngau Tiun Roslyn Jerman,
4: Richard Lee, lagu Lelak, Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi, PB, lagu Diempu Nuan Siku, Leka PB, Tiun PB Ngau Den Aladdin, Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan, Leka Ngau Tiun Johannes Johnny Aman,
3: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa, Leka Ngau Tiun Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu,
4: Vinuel, lagu Arung Pemenci, Leka Ngau Tiun Andra Abah,
3: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita, Leka Ngau Tiun Ramles Walter, Alex Wan, lagu Midang Belalai, Leka Ngau Tiun Ellen Muntai,
4: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam, Leka Ngau Tiun Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang, Mawat, lagu Dayang Bintang, Leka Ngau Tiun Maxwell Franklin Saran.
2: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekade penyadi penawung utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, yang berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab, sampa datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music Iban.

Okay, lagu kedibaik Tanah Berenyang band Arisa. Setiap lagu megak kau lihat masuk semifinal SESJ ke-9. Kita ke rindu medak lagunya atau sampah datai ngagai Dewan Serbaguna di Selangau hanya hari 6 tu. Nah, jadi aku lagi terus nampung sekedar pesan berat ke tengah hari tu opening. Jadi tu pesan pesan pemati datai Ari Winston anak Sabang madah ke menyadi sidak ya Winifred Bangu anak Sabang udah nadai Ari 3 hanya 29 bulan 7 2026. Jadi sidak ya minta semua kaban belayan akan lala yaitu datai ngesah penuh satu buat nombor 37 lorong 12B 5 Fasa 2 Taman Desa Ilmu Kota Semarahan. Jadi kawan belayan ke ditesau hanya di Kuching Semarahan, kawan belayan di Seri Aman Julau Kenawit Sibu Bintulu Miri pemega kawan belayan ke Bukai kenalah disebut itu kita kenglala Niang Winifred Bangu anak Sabang. Jadi dekat di Senggai ngau di Semayang ke Balamayu hanya malam hari 5 ianya malam tu 31 bulan 7 2026 lalu dekat dikubur pagi hari 6 1 bulan 8 2026 ba in Paradisum Catholic Cemetery Batu 13. Jadi penerang kesilia kita tahu bertelepon bertanya ngagai Winston 013-834-1720 ngau Clayton 011-005-1720. Aku nanduk baru duit nombor tu ianya nombor Winston 013-834-1720 ngau Clayton 011-005-1720. Jadi isi pesan tu tadi peninga dituju ke ngagai akan belayan ke ngelala yang Winifred Bangu anak Sabang kalaya dekat di Intu ngau di Semayang ke Balamayu ianya malam tu hari 5 31 bulan 7 2026 lalu dikubur ke pagi hari 6 1 bulan 8 2026 Bain Paradisum Catholic Cemetery Batu 13. Jadi lagi nampung sekedar pesan berat ke bukai ke sekali itu berarti ke pesan berat ke bisik diterima kami ngena email ke sekali tu peninga jadi tu pesan ngetah sulit niang Patrick Jalin anak Madang. Jadi pesan tu dituju ke ngagai bala kamblayan di rumah merikan pasai lubuk pelai kamblayan di Sengan durian tatau pasien kamblayan di DJ Menyan Batu 13 kamblayan di Salim Kibak apa yang megak kamblayan di rumah Gagat rumah Jabu rumah Kristina rumah Joseph, rumah Alin kamblayan di Macan di Sengan jadi nguan ulit lemai 1 bulan 8 2026 hari 6 jadi ulit dekat di kertas pagi hari Minggu 2 bulan 8 2026 jadi semua kabar belayan dipinta datai ngau ngesah tau ke ngatur pengawak ngetas ulit niang Patrick Jalin anak Madang tu jadi ulit dekat di kertas 28 2026. Ya tadi pesan ke bisik diterima kami ngena email YFM Iban. Jadi lagi maca sekedar pesan ke bukai atau pesan datai Ari Edward anak Rumpang madah ke diri ngadu ke pengawak ngetah sulit apa ya ianya niang Rumpang anak Ambau ianya malam hari 6 1 bulan 8 2026 jadi pesan tu minta kawan belayan serta balapangan datai ngagai pengawak ngetah sulit tu ianya barumah Edward Ulu Senulau Budu Kerian Seratua ya mega
aku macam baru isi pesan tu tadi peninga pesan ke datai ari Edward anak rumpang jadi orang ke di kertas sulit tu inya ni rumpang anak amau jadi maya kertas sulit ari 6/1/2026 inya malamnya ne jadi pengawak tu dekat diadu ke baruma Edward ulu senulau budu kria budu krian seratua. Jadi ianya pengawal ngetah sulit nanti disertakan nombor telefon datuk ne harap ke kita ke ngelala yang rumpang anak ambau ngau ngatur pengawal ngetas uliat tu. Jadi lagi meda sekedar pesan kempai di baca. Jadi tu pesan ngetah sulit lalu muain terbalu mega keterima kami Ari Gregory impian tau kebue ngari ke sidak ya sebilik madah ke maya ngetah sulit ini yang apai sidak ya ianya kalung anak ajan. Jadi maya ngetah sulit ianya 1/8/2026 hari 6 pukul 8 malam ba sublot 74 Austra Height Pasar 3 Jalai Sibiu Bintulu. Jadi pesan tu peninga dituju ke ngagai kawan belayan di Batang Jelalung Tisam Empat Barumah Sungai Teh Jambu Kerampak Selangkiang Luang Sepak kawan belayan di Setiam yang mega kawan belayan di Sab inya rumahnya Nau ngau kawan belayan kenalah di sebut di tu kita kenglala niang apai sidak tu ianya niang kalung anak ajan ke dekat di kertas ke ulit alumuan terbalu 1/8/2026 pukul 8 malam sublot 74 Austra Heights fasa 3 Jalai Sibiu Bintulu. Yang diberita keterangan lagi kesila lagi tak bertanya ngagai nombor bui nombor 019-991-9600 aku nyebut baru nombor bui 019-991-9600 tu lagu ke dibai Alex Wan ke sekali tu siti lagu ke mega bisa dipikir ke ba semi final SSJ ke 9 di Selangau pergilah Alex Wan lagu ke dibai ya Midang Belalai.

0: Steve Shagan, lagu kada break nama Bebara Api Dendam. Sama mega lagu ke BC masuk ngagai semifinal SDSJ ke 9. Komposer ngau penulis lirik ianya Matthews Mambong ngau Matthews Mambang ngau Jesli Jabu. Jadi ngarap ke kita ke rindu ke leka lagu Bebara Api Dendam tu tahu sama meh nyelam ke kita nyelam reti lega lagu tu datai sampal kita ke Semak Selangau, kita ke Diau Ba Sebelah Sibu, Diau Ba Sebelah Uya, kita ke Ditamin, kita ke Diskuau, kita ke di muka sampa datai ngericah ngerami kagi SCSJ ke 9 di Dewan Serbaguna Selangau. Jadi lagi mendiang ke 24 itik lagu semi final SCSJ ke 9.
1: Tume 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
2: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

Saiful Nadai Agi Pengrindu lagu ke samaga dipilih masuk ngagai semifinal ACSJ ke 9. Ya, walaupun ingat kita ke benar ngenat ke diri tengah hari tu, kita ke gawa di supermarket, kita ke di tamu jam ke dia tu, angkanya baru ngetu makai kini. Pian mega balau peninga kita ke bukai ke baru datai baru sangkai atau ke Ari Serian atau ke Ari Menua Jawah kini habis pejalai ke Kuching. Selamat datai ngagai Kuching. Pian mega kita ke bisi dekat berjalan ngelantang kati kini dekat rawon kini benungi gak pemakai kini jam ke dia tu. Anak-anak ingat nguji laksa Sarawak di Kuching. Biar megah kita ke diau di Selangor. Orang nak ingat sama ngericah kagi, ngerami kagi semifinal SSJ ke 9. Pergilah di Dewan Serbaguna Selangor. Pergilah ianya 1/8/2026. Kita ke semak dia. Mayu hotel ke mana? Hotel ke Narit Ati di Pasar Selangor. Lebih lagi, maya ujung minggu, tumu kita datai, sampah datai, ngelawak tamu bak Selangau dia ni. Mayu pemakai-pemakai ke nak kalak di temu kita. Lebih lagi, lawak babas, sayur-sayur babas ke kita ni. Mayu dijual bak tamu Selangau. Kita ke dekat nak kalak berjalan ke Selangau, untuk me peluang untuk me awak nur kita tadi. Beda rampak menua di Selangau. Mayu tadi pansa kita ni, kita boleh mansak menua-menua kebukai, mansak pasal sibu megak, sangkai bak sibu jaya, mansak tamin, mansak megak skuau, pian megak jalai pian Borneo yang dia tu udah nyamai di tengah kita peninga, kita kedekat ngau medak semifinal ACSJ ke 9, ke dia tu bak Selangau pergilah pukul 9 malam ni. Ngarap ke kita udah sedia ke dekat ngau medak tu tadi masuk nadai berbayar free aja tamak ngagai Dewan Serbaguna. Lebih lagi medak pekiat semi final SSJ ke 9 kalai 24 itik lagu ku dah dipilih ngau pekiat semi final tu neh. Okey, kita terus berperindang ngau lagu ke sama megak bisi dipilih ngagai semi final SSJ ke 9. Rudy Peter berdegak berserak lalang.

Okey, cerita tua nakak tua aja nyadi pengajar, nyadi pengingat lagu kedua baik Nicole. Nyadi lagu tu mega dipilih masuk ngagai semifinal SSJ ke 9. Nyadi lagi terus mai kita ningat ke lagu ke dipilih masuk ngagai semifinal SSJ ke 9, lagu Ari Mawat Dayang Bintang di untuk di kengau lagu Ari Dara Helena udah tau lagi Perau Mien.

Okey, lagu hari Winnie Albert Aku Kai Lulung mai jam kita 58 minit lepas pukul 1 tengah hari. Lagu tu mega udah dipilih masuk ngagai semi final SCSJ ke 9. Lagu kita ke sekali itu peningah ke dipilih mega ngagai semi final SCSJ ke 9, lagu hari Diana Shini ke sekali itu ne Singkang.

ke dibai Ramles Water di rantai pengingat manis. Cukup pedis nanti kita negi ke ubuang ke udah basah. Tang nyak meh lagu ke dibai Ramles Water ke uliah gawa semifinal SCSJ ke 9. Jadi tu megak lagu ke di pilih masuk ngagai semifinal SCSJ ke 9. Jones Johnny Aman Nuan Bisi Intan di Kemuan.

selamat yang Ben berpadu nyawa gau Jacinta Olivia Nuan penerang dalam hidupku. Jadi sebenarnya tadi lagu Rifazil Lelengau kesama mega dipilih ngagai semifinal ACSJ ke-9. Katina gaya lagu tu ialah enti udah di paket ke ba ACSJ tu sama kita nganti neh meda ACSJ ke-9 di Dewan Serbaguna Selang. Okey, hagi terus menang kita ngau lagu-lagu ke dipilih ngagai semifinal ACSJ ke-9. Lagu dah tu lagi. Lagu Ari Ramles Water Air Mata Bercerita Richard Lee Lela. Biar megak lagu Ari Nicholas Frederick Biar Mai Aku Pergi. Rudy Peter Bungai Atiku Vinyls Parung Pemenci Ngau Phoebe Chloe Dimpu Nuan Siku. Nyak meh tadi 24 itik lagu ke dipilih ngagai semifinal ACSJ ke-9. Kita ngarap ke semua balas semifinalis tu udah bersedia dekat mantai ke dekat ngansiang ke patah nyawa sidak ya ba ACSJ ke-9 malam hari 6 pagi lah. Kita terus berperindang dengan lagu lagu ke dipilih ngagai semifinal ACSJ Ramles Water Air Mata Bercerita.

0: Kejayaan yang kita perolehi hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam Dewan dan Rakyat Jelata. Memang benar, kini itu wang akan khas Sarawak. Sarawak, tanggalah begitu baik, begitu maju. Alah tujuannya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi yang berlainan. Bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak ke depan sekali dalam Malaysia.
1: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Ingati ke buah kenang Pak Muai Tikal Rembus ke Bandar Raya Kuching, Jematan Darul Hana, Tengengkang Sungai Sarawak Ukai Seminak Nyambung, Orang Ti Berdarat Ari Kuching Utara ke Kuching Selatan, dan Megap Cukup Mana di Ayam Matar. Panjai 335 meter serta pemesai 3.25 meter luar tukuh peniau Jematan Tu di digagak menak gaya moden ngau lama nyengkilung bakau urup es tegak benar di pedak dikebat ke bak dua iti tiang ke bakau peniau burung kenyalan. Penegak Jematan Tu Megak disukung dua iti kabel petinggi 45 meter ari tiang besi steel di singit 48 degree nyentang Sungai Sarawak. Manah nur mata ke langit maya sabung lemai ngau maya pajar pagi kalai muak ke malam gak cukup rindu di pedak laban tidirias lampu LED ke betekijap mayu curah. Okey semina oleh nur kita nimpai tebian Sungai Aja Jematan Darul Hanam gak oleh nur medak pasar Bandar Raya Kuching ngau bak seberai oleh medak rampak genturung peniau tiknya rapas mata empat pemayu oleh di pedak. Sarawak menua aku, Sarawak maju makmur.
2: YFM Segulai Sejalai.

0: Kita jatu menu mendiang ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Rentak ngali hari. Ngali hari.
2: Nak lama lagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
3: Program tu ialah dekat dipenyadi penawung utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Meranak Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintang Sarawak.
2: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
3: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri Music Iban.
1: YFM dia tu boleh dengar kita buat dini-dini indoor. Kita boleh dengar kena

Ya, lagu hari Ricky Andrews nah Bunga Pinang lagu baru bawa YFM serta lagu kena mungkal hak rentak ngali hari salitu kena 31/7/2026 hari 5 salitu nak berasai ujung minggu dah datai baru jadi anda ingat pergilah kena 1/8/2026 pekit anugerah pekit semifinal anugerah carta sapa juara ke 9 ke dekat diatur bak Dewan Serbaguna Selangau. Jadi ngatu meri selamat ngalih hari ngagai kita ke bugulai ngaku Nancy Tambom Takaisi penglamat 3 jam tu lagi. Jadi yang nanggu yang ke frekuensi kita terus pulang kami nyantuk ngagai pengujung program tu lagi. Pukul 4 tu lagi kita bisik bakas lama bisik Raja Joget merina kita penglamat sejam. Jadi kita kenai rindu mending ke lagu Joget tahu dinga pukul berengkah hari pukul 4 lemai tu lagi. Jadi pukul 5 lemai bekas lama dia kita rekam dengan ke berita tirta berterus dari Kota Media Angkasa Puri di Kuala Lumpur lalu pukul 7.30 pukul 5.30 lemai tu lagi dia kita rekam dengan ke tandu program panggau cerita tuai. Hanya ke hanya putusan program kita ba awak rentak ngalai hari-hari tu kena 31/7/2026 lagu ke sekali tu merinang kita bawa awak rentak ngelih hari Bujang Sebuyau lagu dari Syasha Julian YFM rentak ngelih hari.

0: kita jatuh menu mendiang ke YFM Sekulai Sejalai. Tuk Me 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

0: Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan, Leka Ngautiwen, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa, Leka Ngautiwen, Matthew

Lagu ni masterpiece menjadi titik lagu kengau berpekit ba semifinal SSJ ke-9 malam pergila kena 1 di bulan 8 2026 ba Dewan Serbaguna Selangau jadi sampal datai sampal berbala mayu medak gemata ke pekit semifinal SSJ ke-9 kalai 12 titik lagu dekat dipilih ngagai renggat final SCSJ ke-9. Jadi harap ke kita sama datai sampal masuk nadai berbayar jadi kita ke nak ulih ngau ngagai Selangau tahu pedak bak page Facebook kami YFM Iban berengkah hari tidak ada penanggul berengkah hari pukul 5 lemai dekat ditabur live hari Facebook YFM Iban au. Jadi nanti nyemak bisik berubah bak awak tau ke jam ditabur kenyak pergila dekat dipadah ke baru nangkan ke tu elak. Okey, jadi berkaul ngau anugerah carta siapa juara ke sembilan ianya semifinal ia ke dekat diatur bak Dewan Serbaguna Selangau bisi 24 itik lagu ngau 22 semifinalis dekat belaban berpekit dekat dipilih 12 itik lagu ajak dipilih ngagar-ngagar final SCSJ ke-9 tu lagu kena berenang kita bawa rentang alih hari lagu hari Ju Yaya Ngapung Lalu Aku datang lagi berkongsi dengan kita sekedar berita ke bisiknya di buat menua kita.

0: nyentuk ngagak pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
2: YFM, Segulai Sejalan.

0: Kita jatuh menu mendiangka YFM Sekulai Sejalai.
1: Nama perkara kepatut digagak enti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan.

0: tentang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua lama web di diasuh skemanya di kakak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, bawa kesidak ti berkuasa, berengkah jalai ke pansiat ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara, berkening mulih ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat beri penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.
1: Hari Bujang Berani 31 Julai nintang tahun nang dikena ngenang sidak tidak berani mayang mutin geraji tajam gernyam nyemiluk tisi mentan kemenua tu berengkah 31 hari bulan 7 dalam tahun 1960 kala perintah udah netap ke hari Bujang Berani itu diletak udah bekau baduk kacau penyelawai komunis kala pengerami itu keterubah diatur 4 hari bulan 8 bah tahun 1968 bepalan bah tugu negara Kuala Lumpur. Bengkari sarinya nintiang 31 hari bulan 7 Malaysia dekat memesai ke balas dadu tau ke polis diudah lesi bebadi merambun kenyawa ngetan ke menua ngatur hari ke dikumai hari pahlawan. Sari tumeh ngerami dekat diintu bisi ngatur berbaris istiadat mengkimpin tabung pahlawan. Sampai mau berkat nyempulan kitab Bujang Berani, nyanyi mutin keraji, tajam nyemil tisi, mang arik payang, undang sepagi. Selamat Hari Pahlawan

Ya, lagi hidup bagi ngelaban Siti lagu kena merindang kita lagu Hari Harry and Angel lalu genteran jaku ke agi hidup agi ngelabannya endang ya suah dikena si dah bujang berani ngetan nyaga pengelikun menua lalu tu ngenang berkawal ngau bujang berani kalai sari tu peningak pengerami ngintu hari bujang berani Renggak Sarawak 2026 taka hari pahlawan berdataran perayaan pagi tu tadi. Jadi ngenang jaku sekedar jaku hari tuai pemegai menua tu Pehin Sri Dr. Juan Junaidi Jaafar Raban penjaga pengelikun dipinta terus nengkap ke pemanah pengawak penyikar pengekih hati dikenal napi penguji ngetan ke pengelikun menua. Jadi nyat tadi jaku lalau hendang berpelasar ke penlebak tuai pemegai menua Sarawak ampu ke kalak nyadi raban pengelikun kendang yang berjuan ke integriti pemerani ngau penglihat hati. Jadi Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi Mega mada ke pengelikun menua ndang tanggung pengawak semua orang nyadi nyak kebuah semua rakyat Sarawak dilalau seruran ngetan ke penyerakup nulak penemu berbagi bangsa tau ke ekstremisme di tau ngujung ke berserekang penemu serta taluk ke perlembagaan gau kuasa undang-undang jadi ke pelasar pengelikun gau pemayak menua nyak meh jaku lalau di pansut ke ya berserimbai gau Hari Pahlawan 2026 lagu ke sekali tu merindang kita ba awak rentak ngali hari lagu baru ba YFM Errol Markton Emelina anak tuai rumah.

0: Tool, Pagi Rewind.
1: Cerita kita pagi itu pasal sup terjun.
2: Tahu peningkat kita bersihkan juang sup terjun bersia, Cak. Hanya tadi Lucas William. Sup terjun, janik ngomong terjun. Sup terjun, janik ngomong terjun. Boy. Nama sup, ya.
1: Pemau teh, panjang ini namanya, Cak.
2: Bisa, ya. Nanti kita ke nama ke papanya itu. Kakak nyanyi nama, ya, Cak. Dia kalau dengar menu ya ke kemai daging harimau menangis. Oh, daging Wong Yu, macam macam namanya. Nama sepi tadi itu nyanyi lain, Cak. Acara mulai tadi.
1: Mesti kapsi janik.
2: Mesti kapsi janik, wajib. Entah ini nama dah kan janik bahasa nama. Nama janik tu ya menyok cak. Janik kampung, janik Cina, janik sambas, tak ke janik dalam puat. Mau janik lepas janik tiana. Terubah ya, tetak janik.
1: Okey.
2: Ha, udah tetak janik. Embal ke bawang borak ya ke mesai lengan.
1: Pemantai dini gak bawang mesai lengan.
2: Bawang borak mesai lengan. Okay. Ini gak airnya. Ambil kali ya ke udah rentuangnya. Majak rentuang buriat ya. Majak nyamai gitu atau di sumai. Ya.
1: Oh, okey. Ini yang kena. Ke janik yang terjun bakali ya. Kedar tuang
2: cak. Oh, ya mesti kita tanya kedar tuang cak. Udahnya irik ke air lalu tepuk ke megang semua rengka bawang ngau janiknya tadi. Ya. Add on tu cak. Nanti kompresori. Nanti bisa lupa masin bab tayes. Okay. Sirap pemimit kena nguliah ke bawah rengut ya. Nanti nadai halal aja. Ya. Tambah ke garam, tambah ke aji nemoto, nanti kepala lalak.
1: Udahnya?
2: Udahnya. Ujung-ujung empat.
1: Simple.
2: Simple resepi itu cak.
1: Aku ngumpai tadi. Namanya resepi itu. Bisa kenapa pananjal cak.
2: Oh, nadai. Optional.
1: Optional.
2: Optional.
1: Tempat anjal kah?
2: Itu si tempat anjalnya.
1: Tahunkah apa tebiang namanya?
2: Tebiangnya lambung ke janik hanya di atas cak ke baru. Maka ya perpuk ya mimik ke air tanya cak. Menyamai ke saya. Ya, kena nanti ke kulit daging.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
4: 2 Mei 24 itu lagu yang dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
5: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

0: Watro lagu terabai Neka Lotiwen Frankie Man
1: Kadeh ke langit minta petara mereka yang nyanyi
2: sambut me salam rindu
0: Donny Lang lagu Nda Mudah Aku Lengkap Neka Lotiwen.

Dayana Shini, lagu Singkang, Leka Aldrich Kamijan, Tiun, Den Aladin, Ngau Aldrich.

0: Johannes Johnny Aman, lagu Nuan BC Intan Dikembuan, lekang laut timun Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Berenyang Band, lagu Arisa, lekang gautiun Matthew Mamba

Ya, nyaman lagu hari Edward Joget Bujang Padawan. Lagu kenangan pun ke Raja Joget kita lemah itu ninteng hari 5 oleh didengar kita pukul 4. Nyentuk dengan pukul 5 lemai. Oh, jadi lagu kedua kita lagu Raja Joget tu lagu hari Ram Lah Ram Joget Kasih Sayang dan Cinta.

0: Ari Bujang Berani 31 Julai nintang tahun nang dikena ngenang sidak tuda berani mayang mutin geraji tajam gerenyam nyemiluk tisi ngetan kemenua tu berengkah 31 hari bulan 7 dalam tahun 1960 kali perintah udah netap ke Ari Bujang Berani itu diletak udah bekau badu kacau penyelawai keminis kali pengeram itu keterubah diatur 4 hari bulan 8 bah tahun 1968 bepalan bak tubuh negara Kuala Lumpur. Bengkar sarinya nintian 31 hari bulan 7 Malaysia dekat memesai ke balas dadu tau ke polis dia udah lesi bebadi merambun kenyawa ngetan ke menua ngatur Ari ke dikumai Ari Palawan. Sari Tomeh ngerami dekat diintu bisa ngatur berbaris istiadat mengkimpin tabu pelawan. Sampai mau berkat nyempulan kitab Bujang Berani nyai mungkin keraji tajam nyemil tisi mang arik payang undang sepagi. Selamat Hari Pelawan.
1: Rindu mendengkan lagu-lagu joget.
2: Bulan di langit, takut
1: ingat keraja joget.

Ya, Langori, Andrew, FJ, joget, my darling tu nyelit berkawal engkau tenis tu peningah. Kalau pergi tenis, lebih kurang 200 ikut atlet tenis dekat masuk pergi tenis jemputan Persatuan Tenis Bumi Putra Sarawak. Ke diatur berengka hari 6 nyentuk ngagai 9 hari bulan 8 tu ilah. Jadi pergi tenis tu dekat diatur bergelanggang tenis PTBS Engau Club Golf Sarawak. Tidak masuk 14 city team dari Sarawak, Sabah, Semenanjung Malaysia serta Indonesia, Singapura, Jepun, Switzerland Engau United Kingdom. Jadi Menteri Nembia Lumba Engau Pemansa Orang Dagang ianya Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah yang madaka platform tu berguna benar dikena ngiga orang tilandia bak main tu kelalu boleh ngemansang ke main tenis bak menua Sarawak. Kini berkawal ngau pergi tenis jemputan Persatuan Tenis Bumi Putra Sarawak PTBS ke dekat diatur berengkah hari 6 nyentuk ngagai 9 hari bulan 8 tu ila joget buah periak lagu hari Cat Jelema bak Raja Joget.

Joget pak ketipak-ketipung lagu Bapadu Nyawa Roja Ngau Kajul Merina kita Raja Joget Lemai tu peninga. Jadi tu berkongsi dengan kita pengawal nutup jalan sementara Bapak Jalan 1 Al Idrus Commercial Center nak jauh hari upis kaunter pembayaran di BKU ketegal meri awak ngagai program pasal lambak ke diatur kelab Alamanda di BKU. Jadi pengawal nutup jalan sementara tu dekat diatur pergila kena 1/8/2026 ngau 2/8/2026 hari 6 ngau hari Minggu. Jadi jam tutup pukul timpuh program berengkah hari pukul 6 pagi nyentuk ngagai pukul 10 malam. Lalu kita kedekat dengan jalan kena sebut akunya tadi perambu mana-mana jalan kita giga jalan alternatif dikenal nyeliah ke penyekut tau ke jalan ke berdedat tau tau perhati ke mana-mana pengawal tutup jalan sementara bak jalan 1 Al Idrus Commercial Center ke nak jauh hari upis kaunter pembayaran di BKU pergilah engkau lusa. Okay, terus mengelengkau kami bak Raja Joget lagi merindah kita dengan lagu-lagu Joget kita ke benua ngirup lemai. Terima kasih laba milih YFM jadi ke Siti Ari stesen pemerintahan kita tu lagu Ari Boy Max Joget kain percak lama Raja Joget YFM.

0: Nak pamagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu, jam 5 lemai, Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampai datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, melatih ke industri, musik Iban.

Ya, lagu joget siapa dia lagu hari Wan nah ba raja joget kita lemai tu tadi kita dah diperindah dengan lagu hari diwaras joget tasik biru merindang kita megah. Jadi pukul 5 tu lagi dia kita terus mendiang ke berita ti ditabur ke terus dari kota media ke Sapuri di Kuala Lumpur lalu duitin lagu kena merindang kita ba raja joget lemai tu lagu hari Timothy kerimpak kacaloya tak sebenarnya tu lagu hari Maxwell joget canggua-canggua.

jadi aku yang berhormat YB Wilson Dugak Kumbong, ahli Parlimen Kuasan Ulu Rijang. Aku ngelalau kelebih lagi dengan semua bala peningat YFM kita di seluruh Melawam Sarawak. Kelebih lagi kita di luar bandar, dunia digital, dunia diatuknya dunia kebaru. Dari segi orang kak ngakal kita ngena social media. Okey kita aja, okey orang kena pandai, orang kepandai dia karang dia tu. Jadi orangnya pandai ya. Orang tu okey orang bukan orang orang pandai, orang bisa intelijen pu. Anang terpedaya ngau jaku social media. Kita bisa agensi perintah kamat anti kang main ngi polis report ngagai polis anti dia mat terus ngagai balai. Anang guna telefon. Okey.

Ari Bujang Berani 31 Julai nintang tahun nang dikena nang sidak tuda berani mayang mutin geraji tajam gerenyam nyemiluk tisi mentan kemenuang tu berengkah 31 hari bulan 7 dalam tahun 1960 kalai perintah udah netap ke Ari Bujang Berani itu diletak udah bekau badu kacau penyelawai kuminis kalai pengeram itu keterubah diatur 4 hari bulan 8 bah tahun 1968 bepalan bah tubuh negara Kuala Lumpur. Bengkari sarinya nintiang 31 hari bulan 7 Malaysia dekat memesai ke balas dadu tau ke polis diudah lesi bebadi berambun kenyawa ngetan kemenua ngatur hari kedekumbai hari pahlawan. Sari tumeh ngerami dekat diintu bisa ngatur berbaris istiadat mengkimpin tamu pahlawan. Sampai mau berkat nyimpulan kitab Bujang Berani nyai mutin geraji tajam nyimil tisi mang arik payang rendang sepagi. Selamat Hari Pahlawan.

0: rencang ke sedok kena biak. Sepaman saya, pa, batu, canai, tindak dua pumai, dok ke kita boleh padi. Setibang pa, batu kenyalang, tindak dua tandang, ke, dok ke kita jadi berani. Lalu sitik ke, perancang nak je ku iban. Lebih banyak dia kacau kemenis, dia raskom. Dia ulu ngemah, bisi induk bertenun. Motif ya, iban bersirat, nyan senapang, megai, hantu palok, dua igi, nangkin duku. Lalu disebut dia nama bunga buah puak tu. Tu munyi ke, kena merancang sedap ke lelaki, ngai ke buyan nurun. Melaban komunis, anang najuk ke polis, najuk ke sedadu aja. Dak ke lelaki mesti nurun. Ya like, aku nenuan puak tu, beketan tunggal, tegar, berjalai, remawa negung, tucung, bukit, bungai, nyawa, kangai-kangai, kenyelai, tangkai, lengai yang sedan. Kaki jangkau, berkuang rengau, nyawa kangau-kangau, kak ngigau atau nabau ngeraran. Semuanya, jakup perancang, jakup tiban, tajam, nanya kena. Ya lai, tu mana benar.
1: Yang berbahagia, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Fred Jabu, anak numpang. Agi hidup, agi ngelaban.
2: Agi hidup, agi besau.
3: Limpah hari radio, kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.
4: Nak lama agi, dekat ditemu kita, ni bagi 12 itik lagu di dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang, ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita, Bak Malam Anugerah.

0: carta siapa juara ACSJ ke-9 Renggat Semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu, jam 5 lemai, Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 Renggat Semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukuk Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab Sampah Datai Masuk Nadai Berbayar. ACSJ ke-9 Melati ke Industri Music Iban.
2: YFM Segulai Sejalan.

mudah aku langka lagu hari Doni Lang siko hari semifinalis semifinal SCSJK 9 kalai dekat diatur pergi lah pergi semifinal SCSJK 9 kena 1/8/2026 berengkah hari pukul 5 lemai bak Dewan Serbaguna Selangau au okey tu berkunsing okey tak gaya hari ungkup 12 jam berengkah hari pukul 4 lemai tu tadi kalai ribut serta kudik dekat Nyadi di pelabak Nyadi di Kuching Serian Semerahan Sri Aman Betung Sri Kai Sibu Kapit Bintulu Miri Ngau Limbang serta di pelabak ke Nadai Hujan Nyadi di Mukah lalu muak ke malam tu lagi nyentuk ngagai pagi pergi lah kalai di pelabak ke Hujan Bos Kedandur di Kuching Serian Semerahan Sri Aman Betung Sri Kai Sibu Kapit Bintulu Miri Ngau Limbang serta di pelabak ke Nadai Hujan di Mukah hanya gaya hari ungkup 12 jam berengkah di pukul 4 lemai tu tadi awak ke nyaman dur kita merambu perjalanan kita angkanya bisik dekat gereja pengawak kini berengkah hari lemai tu nyentuk ngagai tumu pagi pergilah au jadi pukul 5:30 tu lagi terus kita mendiang ke tandu program panggau cerita tuai bergulai dengan Mr. Thomas Tegolaka tentu lagu hari Phoebe Klo Siko mega finalis semifinalis SCSJ ke 9 ke dekat diatur pergilah 1/8/2026 diempu nuan Siko Phoebe Chloe.

0: 24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu piamega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFM segulai sejalai.
1: Ya, dan gue dengan frekuensi kita terus berkelengar kami hanya untuk mengagai pengujung program kita malam tu. Jadi dia tu terus kita mending ke tanduk panggau cerita tuai kalai cerita rampai tusun kedua di tampung di dinga kita udah tu.

Dia tu kita bertemu baru ba program Pangau Cerita Tuai PCT ba Tusuan Tek Kelapan. Jadi di tu kita dekat dengan ketampung cerita rampai kejadi ngau Ino Antu Kotlier. Ba tusuan ketujuhnya tadi kita udah ngau bini rampai ngasuh ayah begari laban seruai ya nyong dekat iki ke rumah. Sepedau seruai ya berjalai dia bini rampai lu bejaku baru ngorampai. Lebuah tuan iki lagi urang sih mai wah ngasuh dek dua-dua. Tau kerka narit jari nuan. Mai nuan tamak kebiliak sedak ya. Tadi mesti ingat di ana sekali-kali nitiah ke jaku sidaya. Nuan mesti nitiah kaku belama. Ana limpang kebukai. Pihak deku bini yang tu tadi ngajar rampai. Rampai nak memunyi ni ngajaku bini yangnya. Udahnya seduai apa lalu mupuak berjalan menuju rumah. Agi bertengah laman seruaya, dia rampai medak orang, dan udah penuh. Bapalah tangga, dekat ngamat penatai seruaya. Dapada rampai tak inuk memegang. Nadai siku lelaki, nyelat sidanya. Nyelai sidak perlu nikik ke rumah. Rampai ngobini itu tadi. Nyamil buah seruaya berjalan dengan ruaya dah. Dia urangnya nyubur-bur buat nariat jari rampai. Bisiknya tadi mai ya tamak kebilia. Lalu bisik kesidaknya tadi dekat mai ya duduk deruai. Tang tajap ya rampai dan madah ke diri nak nitiah kesidak. Ya nak lagi ingat ke Yaakob bini ya dia penaik tadi. Kenang berat-rat nak ngasuh yang itu sengapa. Nyalai seruai lalu majak berjalai nengah ruai. Nalama adanya dia bini apa lalu tamak ke bilik. Rampai lalu nitiah ke bini yang tamak ke bilik. Udah seruai tamak dia bini rampai lalu nambit pintu. Nadai mabalai no antara kerka tamak nitiah ke seruainya ulah tamak ke dalam bilik. Bini yang nang-nang aso ino bukai. Tamak ke bilik seruaya. Bala ino nya mayu aman dekat tamak ke bilik. Laban sidaya dekat meda rampai. Tama sidaya na segi na ulah tamak. Akira lapan malam aku cerita dinya. Dia rampai madah dari kamandi ngagai jelatung. Kalaya mandi lebuah seruaya ke baru. Datai ba menua bini ya subak. Bedau lama kudah. Mane merampai pihak ku bini ya. Tang nuan nak tau nak ingat kajar aku ngagai nuan. Nuan anak sekali-kali nuan tamak bilik bukai. Tau kengetu sebelah ruai orang. Ti orang ngariat nuan ngasuh nuan dua-dua. Au nak aku limpang ke bukai dah. Aku lalu kat terus ke penaikin. Pihak aku rampai nyawat bini ya. Mupuak merampai tadi berjalai. Dalam adanya ia punya datai bajalah tuang bak penaik sidak bini ya. Dia rampai lu nak kakang. Ya lu terus terjun ke dalam air. Lama enak ngemaksud diri. Semadi mian tadi nyong saya kerka luput sepi ya. Baru ia hanya maksud diri hari dalam air. Sekumang kenyelamnya tadi tujuh hati rampai ku ya. Nang sikit dekat bertemu ngau bala apa yang ngau indai ya di menua din bakal lebuah ya kebaru mandi lebuah ratai dia subak tang tajap ya nadai yang medak tau ke bertemu ngau sirak sebilia
dia menua dia lebuh yang kenyelam dalam air yang tadi sebab bisa dan lebuhnya nadai nyepi bandurnya tadi ia narai bertemu narai medak balai dia menua dia rantai tadi lepan suat pansuan dia udah nyaya alumin dah ngaki lubuk bukai laban mayuh lubuknya dia ada basungainya bekenya gaya nadai gaya bertemu ngebalaya dia menua lama ya nyelam no nyamis madi ya nya nyuka luput pansuan gaya ku cerita nyobes lubuk sebelahnya dia deselam rampai tadi tak bekerja lama ya segi lalu nadai bertemu wapai seroi naya rampai penyoda diga nyoga guta lama nyok lalu celap dan pemuas ya kenyelamnya tadi hanya pe dire yang tadi lalu nadai bertemu ngusida pai seroi naya dalam aidian dia rampai nyongayagi yang nyelam ya kenyelamnya tadi bisiknya setengah hari ya. Lepas dia kemindah kia, mindah kia, gelubuk siti, gelubuk siti ya tadi. Nah, nadai nak duji ya makan. Udahnya tadi rampai pelalu mulai diri ke rumah, ngagai bini ya. Datai kena ya di rumah, dia bini ya, lalu nanya ya. Apa rantai, rampai? Aman lama, di mana? Nyo setengah hari nyo irau aku kengantik di rumah itu nama pengawanan banget ngelamanya dan mana tapi aku bini ya nanya rampai katik aku nak lama dah rapan aku kan ngigak serapa yang inai aku dah menua nyo bes lu buat dah selam aku lalu nadai aku bertemu ngusirak ya. Nama lebuhnya lebuh tua baru ratai di itu. Tanya main nara aku bertemu si Raya. Tanya dalam aku nyelam. Lalu bertemu si Raya dalam air dia. Tahu tadi benar aman aku nyelam. Datai ke aku nya. Nyokal luput. Nyokal senak sepun. Nyokal suat diri. Nadai ke aku bertemu si Raya. Biar aku rampai madah ke bini ya. Nilainya dia bini ya. Lu nyaut rampai. Di rampai di ni dia boleh bertemu ngobala adik di menua dia nanti aku nak main di nuan kemana tadi ukai hari asuh aku tang hari hati dia mpu di nuan kemana ni hari asuh aku nyak baru nuan boleh bertemu ngobai seruai naik di ngobala menyadik di menua ukainya aja ngau kita serumah sikit bertemu nanti aku ngasuh tapi aku bini ya madah kerampai ni hanya tadi dia tu dah rampai ni tadi jakuk ke ya ni nama munyi dia udah nyak tadi hanya pengelama rampai ku dah jadi dengan bini ya dia bini apanya utuh buah bisik anak dulu bini rampai ya ketemu rampai bak selepak bandir subak pan nyau megap saya nyau berangkat darah ku cerita jadi hari siti anaknya tadi ya ke bernama Gelintum nama anak rantai itu dah lalu bijak kau inai ya Gelintum tu tadi inai aku kemai di mansai lama mai kita narai makai undang dia tu. Biar aku gelintum. Biar aku nguinai ya. Aku nanti mansai aku dia anak. Mansai ke. Dan aku nya. Ngai nak madah kapai dek. Ngai ke anak nemu penungak tua. Biar dia aku inai ya madah ke gelintumnya tadi. Dia ada bini rampainya. Lalu biar aku. Ngau ya pasal seruai menyanak. Ia kerekaman saya ngiga undang. Jadi itu pihak kerampai. Kau bini ya bijak kau ngoya. Kenapa no?
Dekan urun man saya laban dau antaranya tengok madah diri lama nama ke undang. Lebuh nuan ketinggal lagi nuan berapi ngidok diri meh. Napa tu dalam nemu berapi? Pihak aku bini ya madah kerampai. Dia rampai lu nyawat bini ya. Au nama ke buah aku nak nemu berapi. Nyutuai aku tu selalu berapi ngidup ke diri. Pihak aku rampai. Tidaknya kak berapi lagi. Ngawak berau deh. Nyin dalam tajau kita yang ada. Ya penuh maga laban berau. Nah, ada salah ledeh ngawak. Berau ke dalam tajaunya kerpanduak non gay. Pihak aku ini ya madah kerampai. Aku mah lagi mah aku ngawanya nanti aku kah berapi. Ni buat ajar deh mana mu aku berapi nyutuai aku tu. Kau rampai nyawat bini ya. Dengan tadi dia bini rampai seruai anak aku bernama Galintu mal tadi. Lalu nurun mereka berbaik ke peman saya. Dia kena seruai peman saya ngiga undang. Oh, serta bini yang tadi sudah nurun mansai, dia dinuk bukai ke dalam rumahnya tadi. Dia berburbuat dekat tamak ke bilik sedar rampai. Tanah ulia, laban sudah ditambiat bini ya. Rampai pan pihak tak tertengok amat, ya hati ya din. Kak bertemu ke bala sedar induknya. Labannya ada pernah, ianya berbajik bala induknya dah. Tang, ya pan pihak tak, nak boleh pansuat enggak. Laban pintunya ke nang de tambiat bini ya. Hari penyawa ke tengah hari dia rampai lalu kak berapi. Nah, nantu panjang itu sun kita ke sekali tau nih nak caw awak kita aja belala belala sepiaku nyalai aneh rau laban nantu sun kenangkan ke tau ianya tu sun tika sembilan tu tahu dah dengar kita baru nak lama lagi hari dia tahu. Ngetuh dulu kita ya, berserarat itu. Mumpuk dulu aku. Bye-bye.

Ari Bujang Berani 31 Julai nintin tahun nang dikena ngenang sidak tuda berani mayang mutin geraji tajam gerenyam nyemiluk tisi mentan kemenua tu berengkah 31 hari bulan 7 dalam tahun 1960 kali perintah udah netap ke Ari Bujang Berani itu diletak udah bekau baduk kacau penyelawai komunis kali pengeram itu keterubah diatur 4 hari bulan 8 bah tahun 1968 bepalan bah tugu negara Kuala Lumpur. Bengkar sarinya nintian 31 hari bulan 7 Malaysia dekat memesai ke balas dadu tau ke polis diudah lesi bebadi berambun kenyawa ngetan ke menua ngatur Ari kedikumai Ari Palawan. Sari tumeh ngerami dekat diintu bisi ngatur berbaris istiadat mengkimpin tabung Palawan. Sampai mau berkat nyimpulan kitab Bujang Berani nyai mutin geraji tajam nyimil tisi mang arik payang rendam sepagi.

Tungkas mengat lagu hari Mawat Merina kita bawa rentak ngalai hari sehari tu hari 5 31 hari bulan 7 2026. Jadi tu nak kita bergulang aku Nancy Tambom takai si. Terima kasih ngagai kita kenang yang bergulang aku kenyara pukul 3 ngalai hari tu tadi nyentuk ke dia tu nang angu yang ke frekuensi kita terus tetap ke frekuensi kita nyentuk ngagai pengujung segmen kami malam tu ngagai pemerindang malam au. Okey anak ni ingat pergilah kena satu hari bulan 8 2026. Sama kita nganti siapa nak 12 iti lagu ke deka nyingkang ngagai renggat ke penudi SCSJ ke 9. Okey, jadi ngau tu ninggal ke kita ngau lagu Ari Nicole cerita tua lagu ke mega sama ngau berpekit ba semifinalis SCSJ ke 9. Bye bye, bertemu baru ba awak ke bukai.

0: Na pamaagi, dekat di temu kitai, ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin, di Sadang Datai Megah Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Merana Kepukut Sarawak, Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri musik Iban.

0: Hai, aku Leo.
1: Aku Del.
2: Koman.
3: Hai, aku Slain.
4: Aku Carlos.
5: Kami Rabah Kobelen. Terima kasih yang lama tinggal
6: Yang Berbahagia Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Fred Jabu, anak numpang.
7: Perancang ke sedang kena biak. Sepaman saya, batu, canai, tindak dua pumai, dok ke kita boleh padi. Setibang pun batu kenyalang, tindak dua tandang, kena kita jadi berani. Lalu sitik ke, perancang nak je ku iban. Lalu banyak dia kacau kemenis, dia raskum. Dia ulu ngemah, bisi induk bertenun. Motif ya, iban bersirat, nyan senapang, megai, hantu palok, dua igi, nangkin duku. Lalu disebut dia nama bunga buah puak tu. Tu munyi ke kena merancang sedek ke lelaki ngai ke buyan nurun melaban komunis anang najuk ke polis najuk ke sedadu aja dak ke lelaki mesti nurun nya like aku nenun puak tu beketan tunggal tegar berjalai remawa negung tucung bukit bungai nyawa kangai kangai ke nyelai tangkai lengai yang sedan kaki jangkau berkong rengau, nyawa kangau-kangau, kau ngigau atau nabau ngeraran. Semuanya, jakup perancang, jakup tiban, tajam, nanya kena. Ya lah, tu mana benar.
6: Agi hidup, agi ngelaban.
8: Agi hidup, agi besau.
9: Ari, bujang berani, 31 Julai ini yang tahun. Nang dikena nang sidak tu dah berani mayang mutin geraji. Tajam gerenyam nyemiluk tisi mentan kemenua. Tu berengkah 31 hari bulan 7 dalam tahun 1960. Kalai perintah udah netap ke Ari bujang berani itu diletak udah bekau badu kacau penyelawai komunis. Kalai pengerami itu kecerubah diatur 4 hari bulan 8 bah tahun 1968 bepalan bah tubuh negara Kuala Lumpur. Bengkar sarinya nintiang 31 hari bulan 7 Malaysia dekat memesai ke balas dadu. Tap ke polis, dia udah lesi bebadi, berambun kenyawa ngetan ke menua, ngatur hari ke dikumbai hari pahlawan. Sari tumeh, ngerami, dekat diintu bisa ngatur berbaris istiadat, ngokimpin tabung pahlawan. Sampai ngau berkat nyempulan kita bujang berani, nyai mungkin keraji, tajam ngemil tisi, mang arik payen, rendang sepagi. Selamat Hari Pahlawan.

anak pun kak lelaki setiap lagu hari Jeffrey Tambi kena kita ngepun ke awak sedang lemai kita ke lemai tu lemai hari 5/31/7/2026 hari kemudi dalam bulan 7 ke tahun 2026 jadi hari itu megak 31 hari bulan 7 ninting tahun kalai hari bujang berani tak hari pahlawan dirami ninting tahun yang nyak genap 31 hari bulan 7 ninting tahun. Jadi hari bujang berani untuk peninga bisi roti ke cukup besar indo rakyat ingat ke jasa pemberani ngau pengawak kuda dipercayai ke bala bujang berani di menua tu lalu basah menduk tinggi muka patut diberi ngai semua raban sedadu polis ngau raban penglikun ti udah percayai ke penguat sidak ngau pengurus pemberani serta ti keransing dekat nentu ke menua tu meruan likun mansang serta lantang nak ngira bala bujang berani kita ke agi meruan bergulai ngau kita piam gak sidak kudah midang jadi sama belak bersampi ngambil ke semangat piam megak sidak ke agi meruan bergulai kita yang terik meruan gerai lalu ngarap ke bala nembiak lebih kit nembiak buat baru seruran ngingat ke jasa pemegak pemerani bala bujang berani ke sanggup berambun nyawa ya kena ngetan ke pemayak ngau penglikun menua tu nyentuk ke menua kita yang tarik tulih ke mereka atau ke merintah diri ya.

0: Jadi sehari tu peningat Ribujang Berani Rengat Benua Sarawak sudah diatur nitih keadat ngau baris basa Ribujang Berani ke diatur bak dataran perayaan di Petra Jaya Kuching itu. Kalai pengawak tu sudah dipenyati Tuai Pemkai Benua Sarawak Tun Pentri Dr. Juan Junaidi Tuanku Jaafar. Jadi bak pengerami berbaris tu peningat bisi 460 ikut orang. Masuk bak pengerami berbaris kemungkur orang ke gawa Ari Upis Dadu Malaysia ATM veteran ATM ngau orang Ari Upis Polis. Lalu pengawak ke Psidiatur ianya merasa baris basa last post belagu kuaya macam saja biar megak pengawak mandang ke video bala Bujang Berani. Jadi apa serimbai ngau Ari Bujang Berani rengkap Benua Sarawak ke diatur sehari itu. Bisik lima ikut orang kuda pincin Ari Sdadu nerima pingat Panglima Gagah Berani. Lalu siku agik ke nerima tanda basa tu ianya siku orang kegawaknya dipulis. Jadi ya si Datuk ianya pegawai Warren 1 Beliang Bali, Sarjan Mereng Imang, Lance Corporal Unggit Atin, Lance Corporal Bajau Ladi, Sarjan Dajai Anggi, ngau Sub Inspector Muhammad Salim. Hanya tadi lima ikut kudah pincin gawa Ari Sdadu kenerima pingat Panglima Gagah Berani. Lalu sikuk ke gawaknya di polis mengkak bisin terima ya berserima ngau Ari Bujang Berani rengkat Menua Sarawak ke diatur Sarito ya. Jadi sekali lagi mik terima kasih ke jasa pian megak pemberani bala Bujang Berani kita. Tajapan bisnis kedak tu tadi nada gig bulai ngok kita. Lalu bisnis kedak tu tadi atau disebut kita unsung hero tang bala mati kita itu tadi sidak jasa tak ke pemberani sidak tadi mengkang dikingat kita belama ya. Patutnya dikecontoh jadi keteladan raban nembiar baru. Okey, nak berasa peningat jam kita 11 minit sudah lepas pukul 6 lemai. Buat sejalan dengan aku, Rolana Gilbert. Untuk pukul 9 malam tu lagi, bak awak sada lemai.
1: Nak lama lagi, dekat di temu kita, ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke 9. Hari 24 itik lagu, Seminar 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke 9. Pemutus tu dekat ditemu kita bak malam anugerah carta siapa juara ACSJ ke 9 renggat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai bak Dewan Serbaguna Selangau.
2: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke 9 renggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasambang Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah yang berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamur Sapin Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau Merana ke Pukul Sarawak. Ngau yang berhormat Datuk Senoda Lawan Sapin Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif ngau Seni Pemerinang Sarawak.
1: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban ngau Facebook rasmi YFM Iban.
2: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke 9 melatih ke industri music Iban.
0: Ya, ni bagi lagu tak ke penyanyi tak keraban tak dikerinduk kita peninga sampal datai bola mayuah ianya kena

2006 berengkari pukul 5 lemai. Jadi kita kena oleh Natai Kediri ngakai Dewan Serbaguna Selangau. Jadi tahun mendiang ke Paketo dengan RTM klik mega pian kelaban tahun ditabut terus Paketo ditabut terus hari radio YFM lemainya lalu kita tahu mendiang ke kami sepemanjai Paketo diatur ya. Kita mengat tahu mendak Facebook YFM Iban mendak live Paket semifinal SSJ ke-9.

0: Selamat lebayang ke semua balap ninga ke bisik mendiang ke kita jam diatur. Terima kasih labas mampai miliah YFM ketahui yang kita mua ke lemai to. Baka selama ibin mai ke kita berita hari bagi menu Sri Aman ngau bagi menua betuang dipkunsi dalam awak. Hello Y Sri Aman. Berita ke terubah ngenang program ya ke benuang di pejalai ke bak rumah mendit penuam pakus pawah berengkah hari hari 1 atau tadi 27 hari bulan 7 2026 nyentuak sarito 31 hari bulan 7 2026 benuang diatur program kedekumai Borneo Interwoven jalinan Borneo 2026. Program tu undang sebengkah inisiatif perintah menua tu kena ngelumok pihak mengganjur akup kesida tingemeran keseni tekstil menua tu pihak mega menua luar. Pihak mega program tu disukung upis dagang temuai industri kreatif serta seni pemerintah Sarawak, pihak mega upis Sarawak Business Event, pihak mega Trip Legasi Sarawak Campaign, pihak mega upis pemansang orang Indo ruang biliak ngau mensiamaiwah KPWKM serta perantis inisiatif perantisan kepimpinan wanita. Program temuga udah nyadi alai bersilih ke penemu penau bak perkara seni tekstil antara sida ia kengemeran ke seni tekstil ari macam penatai menua biar megak balap mansia serta sida ia kedekumai penyaga pesaka budaya ari selampur Borneo biar megak menua ASEAN senentang pengawak ngenegap ke seni tekstil seni tenun tradisional. Nyalai kusapit Premier Sarawak yang berhormat Datuk Amar Douglas Ugah Embas lebuh ngenang program to. Program tidak berjalai kelima hari barumah panjai to. Maya to perkara tidak dipejurai kengau lenak ianya baka penemu pengawak bertenun cara asal serta innovation ngagak curah hari bangsa atau tumbuh. Tidak lama nyadi identiti komuniti penenun menua kita itu. Maya tok bengkel pihak mega demonstration, pihak mega dialog tiba kawal ngawa pengawak bertenuan bisik di pejalaika. Disedia untuk mesin mayuah tiba peluang nguluk program tok kelimpah belak ngasai ke penghidup barumah panjai. Tiudah nyadi sebagi ari ekosistem pesaka tenun Sarawak. Bisik mega diatur maya tok ianya pengawak mandang ke penerang serta barang-barang hasil pengalik jari pihak mega disedia ke platform alai berandau ke jalan ngemsai pihak megang mansang kage akses pasar berjual ke produk-produk sida. Hari peluang teman satu balap nyerta tau berhenti ke jalan komuniti rumah-rumah panjai diterus ngemeran ke nyaga pesaka budaya bangsa to bab penghidup sida bersari-sari. Program to keterubahaya diatur berumah panjai to rumah mendit penuam ulu paku sepahwa alai komuniti tekstil hari macam menua baik dari Sarawak, Sabah, Kalimantan, Brunei serta menua ASEAN bergempuro negut ke pemanah kawal antara sida kelimpah bersilih ke penemu penau serta idea bak perkara nenuan to. Nangkan kenyak program temuga udah mujur muka rentayan kerjasama baru antara sida ti ngemeran ke pengawak bertenuan kelebih hage pihak megang ngedegap kage industri tekstil tradisional selampur dunia. Penemu asal pengawak itu dekat terus dijaga di kemeran ke hari pengawak belajar mansiat serta kerjasama semua ungkup rebat dudi kelimpah ngelaku ke pengaya tradition tenun Borneo ngagai komuniti menua luar. Nya berita ke terubah jadi itu berita kedua kekalai dibagi menu betuang mpai lama bak college vocational betuang udah diatur program kedekumai hari potensi kemas 2026 program Alpha Gen Talent AGT Zone 3. Program tu diatur upis memansang mensia mayuah kemas bagi menua betuang tiudah dipasuak 721 penyerta tinyang kawam 259 ikut nembiak tabika kemas hari Zone 3 102 ikut bala pengajar serta 81 ikut bala pegawai serta sidak ti gawak baupis kemas bagi menua betuang. Program itu moga dipejalai kengau kerjasama tabika-tabika kemas dari Zon 3 di data dari sitak parlimen banyaknya parlimen betuang ia kenyadi tuan rumah. Program itu pihak moga parlimen Suratua Serikai Julau Tanjung Manis ngau Igan lalu buat program itu mayuh macam pekir di pejalai ke bahkan pekir hufas cilik bicara berirama futsal, bola jaring, ngau kit atlet. Di tiap kepederang hari komite pengatur program itu dipjalai ke kena mandang ke pengelan dia, penau bala nembiak kemas, biar mereka kena merik pemerhati ngambil sida, rindu ngau lumba serta main, ngajar semangat bekerjasama serta reti bersemekiah ngau cara ti betul berkena perkara antara sida. Raban kemas Parlimen Betuang tulih ke nomor 1 juara keseluruhan program Alpha Gen Talent pengudah nyulut bermacam acara ti depandiang ke Maya Atau. Pengawak nutup program to mujur dipnyadi Sapit Menteri Pengelantang Komuniti Sarawak Timuka Kaban Konsel Negeri Sita Seribas Yang Berhormat Datuk Muhammad Razi Sitam. Nyalai ko Yang Berhormat Datuk Muhammad Razi Sitam, perintah menua to dekat terus komited nyukung pemansang perkara pelajar tumu nembiak serta negap ke pemansang pengelandiak nembiak rebak baru ngambil seriris ngau pemansang dunia kemaya hari. Belak datai ngolok program tumayanya ianya Direktur Upis Kemas Negeri Sarawak Encik Taufik bin Muhammad Yusof biar megak sapit residen bagi menua betuang Encik Muhammad Nizam bin Wang biar megak pengari DO Peliliah Menua Betuang Encik Muhammad Syahril bin Gasid serta pengari Direktur Kolej Vocational Betuang Encik Azmi bin Aziz. Berita ketiga, berita ti sebaka mengganggu berita kedua tadi, kalai bagi menua Suryaman mpai lama, mega udah diatur program Hari Potensi Kemas 2026, program Alpha Gen Talent Zone 2. Bak program tu mayanya bisi 244 ikut nembiak, tapi ka kemas Zone 2 ngau, ti nyengkawam mari sita Parlimen Suryaman, Kota Semerahan, Batang Lupar, Batang Sadong, pihak Megat Serian, ngau Parlimen Lubuk Antu. Ungkup Zon 2 Parlimen Seri Aman nyadi tuai rumah program to alai nungatur program to lalu program tu mayanya diatur bak padang KPS Seri Aman Upis Pemansang Sosial Seri Aman pihak Megat bisi sekedak diatur bak mini stadium Seri Aman serta Dewan Suara Seri Aman. Pengawal untuk program itu dipenyadi ke Kaban Parlimen Seri Aman Yang Berhormat Datuk Seri Doris Supia Brody lalu lebuh masuk ke penerang dia ko MP P202 Seri Aman kerjasama bala pendai nembia serta pengajar oleh ngelantang kaget pemujur pelajar tumu nembia ko ya. Pihak mega pelajar tumu nembia ko ya ukai seminak patut mansang bak perkara akademik yang mega medium kena belajar ke pemerhati-hati berbahasa kapainai pengajar pihak mega community. Apainai mega dilalau ngambil suah lagi ngatur awak ia kebo kualiti ngau bala anak laban penyayau serta pengibuah ngagai sida nyameh pelajar pemaduk berguna kena ngada kenembiak tinggembuan ulah manah hujung kia lantang lagi boleh penyulut bak perkara pelajar bak program tu pekit-pekit ia kediatur ianya bakal futsal, bola jaring, kit atlet, digital hero, hufas cilik pia mega bicara berirama. Belak data yang ngolok program tu mayanya ianya Sapit Direktur Unit Sumber Mensia serta pengatur Upis Kemas Negeri Sarawak Puan Napsiah Sulaihi. Dia tu kita yang ngenatai ke berita yang keempat ngelansak pengawak yang sudah diatur empai lama kalai bak Dewan Mensia Mayuah genturung pendiau Seri Sawa Betuang mujur diatur program nyuak ke Surat Palak Tanah Session 18 Kanun Tanah Sarawak ungkup sidak bagun turung pendiau tradisional Triso Darat Betuang. Program tu mayanya dipenyadi Yang Berhormat Datuk Haji Len Talib Saleh Sapit Menteri Pengatur Mengeri Tanah Ngau Rampak Menua Sarawak Kemegak Kaban Konsel Negeri N41 Kuala Rajang. Maya tu bisi 46 ikut sidak ia kebempu ke tanah dan terima surat palak tanah SHT baruah Session 18 Kanun Tanah Sarawak KTS. Jadi tondang inisiatif besai perintah Menua Sarawak bak pengawak merik kuasa bempu ke tanah ngocara betul kelimpah merik pengelantang dudiari ngagai komuniti dito kelebih agak sidak ia ke bempu tanah. Program tu mayanya megak bisik digulo Yang Berhormat Puan Hajah Dayang Nuraza binti Haji Awang Sohor Kaban Kursa Negeri N28 Lingga pihak megak Yang Berhormat Tuan Haji Muhammad Syafizan Haji Kipli, Kaban Parlimen P201 Batang Lupar, pihak megap pemesai-pemesai upis perintah hari bagi menuatok, yang muka tua-tua dan berbangsa serta mensemanyuah. Nyalai ko yang berhormat Puan Hajah Dayang Nuraza binti Haji Awang Sohor Kaban Kosan Negeri N28 Lingga yang meraih pengagati ngagai semua penerima surat pola tanah to serta ngelalau sidak ngambil nguna serta nyaga manah tanah direk ke pengelantang direk sebilia serta pemansang komuniti Bak Maya di dekat datai. Yang megah meraih pengagati ngagai upis tanah ngau penyukat bagi menua betuang laban udah mantuk ngemujur ke pengawak to. Inisiatif perintah tindang ditemu mai pengelantang ngagai rakyat serta pemansang menua pesisir kelebih hage. Tau aja hari aku Ibian tau ke Steven Tapasilai. Selamat lemai.
1: Okay, terima kasih yang agai Ibian tau ke Steven Tapasilai. Kau dah berkongsi yang kuih teknik ba Hello Wai Sri Aman.

0: di rumah itu. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ngenatai ke pesan berat ya ke besi di jemaat kami hari peninga YFM, pesan ke terubah tu datari tu rumah anjar anak idi, mesan kapan belayan, ya ke dia bak rumah sambau dengan tulang, berangan ilik, berangan ulu, kedang, dengan sekerang, tisak, kawung sekerang, biar merat di lidung, rembai, di kejemut, tembung, tabut, barung, ensurai, pedalai, lepung simpai, guntung, tubau, melugu, biar merat kaban belayan kebukai kenalah rintai kenama dito. Pesan tu madah ke Madang Anak Imban. Madang Anak Imban udah nadai kena 30/7/2026. Lalu ni yang Madang Anak Imban tu dekat di Sengai Belamayuh, ianya kena 31/7 sari tu. Malam hari 5 setari kubur kena 1/8/2026, ianya bak pendam lama nangasan. Jadi ya sekali lagi madah ke Madang Anak Imban udah nadai, ianya kena 30/7/2026. Lalu niang tu dekat di Sengai Belamayuh, ianya kena malam tu 31/7/2026, serta di kubur kena 1/8/2026, bak pendam lama nangasan. Pesan ti kedua tok peninga, ianya pesan ke diterima kami hari Jelani anak Jimbun, mesan kapan belayan, ya ke dia buat rumah Clement Manap Batu Sung, Bawang Kenawit, rumah Lemi Bejahit Kenawit, rumah Klunis Pasir Kenawit, Rantau Sukat Ruban, Rayah Ulu Julau, Rantau Uging rumah Jonathan Ganggal, tu rumah Janting Lemujan Pakan, tu rumah Michael Jalak Kenawit, kapan belayan buat Sungai Sibau di Kapit, tu rumah William Uncat Sungai Ulu Yung, kapan belayan di Tadak Kenawit, Kucing, pian megat di Sungai Tuah Bawan, rumah Kalum Sengayan, rumah David Anak Manggit Naman, rumah Bilung Sungai Engkatit, pian megat di Elis Dungkung di Miri, Misi Ngaujin di Sibujaya, di rumah Jampi Ulu Bawan di Sungai Bawan, pian megat kapan belayan kebukai, kenalah rintai kenama ditau. Pesan tu mandah ke Rimbo Anak Juring, Rimbo Anak Juring udah nadai, ianya kena 29/7/2026. Lalu niang Rimbo Anak Juring tu dekat di Sengai Belamayuh, bak rumah Satu Malaysia Kapit, kena 28/2026, serta dianjung ke Nirvana Sibu, kena 3/8/2026. Jadi sekali lagi mereka Rimbo Anak Juring udah nadai, kena 29/7/2026. Lalu niang tu dekat di Sengai Belamayuh, bak rumah Satu Malaysia Kapit, kena 2/8, serta dianjung ke Nirvana Sibu, kena 3/8/2026. Jadi berita ke sili lagi, tak bertanya dengan guys Suzy Anak Jelani, ianya bak lumur 013-572-9357. Pesan tik ke tiga atau peninga, ianya pesan datari Hapsen Anak Sunggung, nuju kapan belayan, ya ke dia di Selepung, Punggu, Ran, Gua, Engkramut, Nyelam, Kelawuh, Puai, Melugu, Entulang, biar megat di Lacau, Karak, Empilik, Sungai Besai, Bemban, Selanjan, Sungai Tengang, Panto, Nengesan, kapan belayan di Sibu, Miri, Bintulu, Kucing, biar megat kapan belayan kebukai, kenalah rintai, kenama dito. Pesan tu madah ke pengawak ngetas ulit, niang Melda Anak Sunggung, ianya kena 1/8/2026 hari 6 pukul 10 pagi. Jadi ya sekali lagi madah ke pengawak ngetas ulit, niang Melda Anak Sunggung, ianya kena 1/8/2026 hari 6 pukul 10 pagi. Jadi yang minta kaban belayan ke depesan datai ngagai lot 15162 lorong 2C Taman Belian Kota Semerahan di Kuching. Jadi sekali lagi minta kaban belayan ke depesan tadi datai ngagai lot 15162 lorong 2C Taman Belian di Kota Semerahan. Pesan ke Siti Tok Peningal, ianya pesan sembiang itu 100 hari datari Subdeacon Endo Prayit, mesan kaban belayan, ya ke dia di Miri, Batu Niah, Pidek, Bintulu, Sungai Pelan, Kucing, Seri Aman, Nyelam, Engkramut, Kelawuh, Panggil, Pemegat di Gua, Selepung, Melugu, Entulang, Temuduk, Sabu, Peruan, Batu Lintang, Undup, ngau kaban belayan kebukai kenalah rintai ke nama itu. Pesan tu madah ke pesan madah ke semiang itu 100 hari niang sabdikan ichi anak Lawrence tau ke dikangau Chi teka anak niang Cikgu Lawrence Abing kalau mengawak tu kreatur bak rumah Stevie temu duk baru jalai hap on kena 8 dari bulan 8 2026 hari 6 pukul 7 lemai. Jadi ya sekali lagi madah ke 900 hari niang sabdikan ichi anak Lawrence tau ke dikangau Chi teka anak niang Cikgu Lawrence Abing ngawak tu dekat diatur bak rumah Stevie temu duk baru jalan hap on kena 8 dari bulan 8 2026 hari 6 pukul 7 lemai. Jadi berita kesih lagi tak bertanya ngakai sabikan Andrew Prayut Agung yang nyak laki ni yang tu bak nombor 017-675-0551. Pesan ke Siti Tup Ninga, pesan ngetah sulit lalu main terbalu datari Gregory Impin tak keboy nuju Kabana Belayan ya kedia di Batang Jelalung Tisam Pak Buah Rumah Sungai Teh, Jamu Kerampak Selangking, Luyang Sepak Setiam Sap yang nyak rumahnya now biar mengat Kabana Belayan kebukai kena larintai kena madi tu. Pesan tu madah ke pengawak ngetah sulit lalu main terbalu niang kalung anak ajan ianya kena 1 hari bulan 8 2026 hari 6 pukul 8 malam bak sub lot 74 Austra Height fasa 3 Jalai Sibiu Bintulu. Jadi ya sekali lagi madah ke pengawak ngetah sulit lalu main terbalu niang kalung anak ajan kena 1 hari bulan 8 2026 hari 6 pukul 8 malam bak sub lot 74 Austra Height fasa 3 Jalai Sibiu Bintulu. Lalu pesan ke Siti Tup Ninga ianya pesan datai hari ekstra rumah Juna nak tadung nuju kapan nak belayan ya kediau di Batang Awik, Batang Babu, Batang Rimbas, Batang Krian, Batang Sebetan ngau kapan belayan kebukai kena lah rintai ke nama itu. Pesan tu minta kita datai ngagai rumah dara Ramias Ulu Luau Awik Seratuk ngau pengawak ngetas ulit niang Sumba nak jambal tak ke indai anai kena malam tu 31.7.2026 7.30 lemai kena cara sembiang. Jadi ya sekali lagi merakap ngak ngetah sulit niang Sumba nak jambal tak ke indai anai ianya kena malam tu 31.7.2026 pukul 7.30 lemai kena cara sembiang bak rumah dara Ramias Ulu Luau Awik Seratuk. Pesan ke Siti Tup Ningal ianya pesan datai hari Shirley anak Peter Salang anak Gindun tak ke menun anak Bunyal pesan tu nuju kapan belayan ia ke diau di Kuching Jelukung Julau Batu 13 Sibu Batu 16 Sibu Salim Belalang Tamin Selangau Mukah Bintulu Miri Skim Empur Sekuau Pakuh Batang Uyak ngau kapan belayan kebukai kenalah rintai nama dia tu. Pesan tu madah ke pengawak ngetah sulit niang Peter Salang anak Ingun ianya nguan ulit kena malam tu 31.7.2026 lalu ngetas ulit kena 1.8.2026 pukul 5 pagi lalu muain terbalu pukul 8 malam bak rumah Weli anak manggi lubuk penyau skim skuau di Sibu. Jadi ya sekali lagi madah ke pengak ngetas ulit niang Peter Salang anak Ingun kalai nguan ulit dekat diatur sehari tu 31.7.2026 lalu ngetas ulit kena 1.8.2026 pukul 5 pagi lalu main terbalu pukul 8 malam berumah Waili Namanggi lubuk penyau skim skuau di Sibu. Awalnya terima pesan berat ia kebisik diterima kami hari WhatsApp konti YFM Iban ke lemah itu. Jadi nangkan ketua lagi peningal aku dekat maca pesan berat ia ke bisik diterima kami hari email yfmiban@gmail.com. Tang sebelumnya kita berpindah dulu ngosik lagu hari Ferdinand Leo Tebak Ensiban.

Bagi macam pesan berat ya ke bisik dijemak kami hari email ypmiban@gmail.com. Pesan ke sekali itu inyak pesan ngetas ulit datai hari medan nunongo ipui kalau pesan tu nuju kabana belayan ya ke dia ba batang layar, batang sepak, batang tayah, batang kemali, batang tabai, batang sekerang, batang puak, batang hijit, piamka kaban belain kebukai, kenalah rintai, kenama dito. Pesan tu madah ke pengak ngetah sulit yang jegera anak jimbat, tak ke ini ipui. Dekat diatur, kena hari Minggu, ianya 2008-2026, pukul 7 lemai buat rumah Radian Wilson penebak ulu layar betung. Jadi, ya sekali lagi madah ke pengak ngetah sulit yang jegera anak jimbat, tak ke ini ipui. Dekat diatur kena 2008-2026, lemai hari Minggu, pukul 7 lemai, buat rumah Radin Wilson penebak ulu layar betuang. Pesan ke Siti Tok Meninggal, ianya pesan ngetah sulit datari Walter Padang hari Lutuang Miri, mesan kaban belayan, ia ke jauh terkesemak, ia kenalah rintai kena madi tu. Pesan tu madah ke ngetah sulit, niang Kennedy Ngumbang. Ianya kena 1/8/2026 hari 6 pukul 7 lemai ngena cara sembiang bak lot 1104 Jalai Duri Lutong Baru di Miri. Jadi ya sekali lagi madah ke pengak ngetah sulit niang Kennedy Ngumbang kena 1/8/2026 pukul 7 lemai ngena cara sembiang bak lot 1104 Jalai Duri Lutong Baru di Miri. Pesan ke Siti Tok Meninggal, ianya pesan ngetah sulit lalu main terbalu. Datari Steven tak ke kokok, tak ke atuk. Nuju kabar na belayan. Ia ke dia bak Sungai Arif, nangga Salim Sibu, Balingian Selangau, Labang Bintulu. Ngau kabar belayan kebukai, kena larintai, kena maditok. Pesan tu madah ke pengawak ngetah sulit, niang ho kaiting, tak ke laki indai kokok, tak ke apai kokok. Tau ke laki bayang ianya kena 1/8/2026 pukul 8 malam ianya bak rumah Dika anak Anthony. Jadi sekali lagi madah ke pengak ngetah sulit niang ho kaiting tak ke laki nekoko ianya kena 1/8/2026 hari 6 pukul 8 malam bak rumah Dika anak Anthony. Lalu pesan ke Siti Tok Meninggal, pesan ngetas ulit nuju kaban belayan ia ke dia bak rumah Merikan Pasai Lubuak Pelaik, Sengan, Durin, Tatau, Pasin, Jih, Menyan, Batu 13, Pian Megak, Salim Kibak, Rumah Gagat, Rumah Jabu, Rumah Kristina, Rumah Joseph, Rumah Lin, Macan, Pian Megak kaban belayan kebukai, kenalah rintai, kenal maditok. Pesan tu madah ke pengak ngetah sulit niang Patrick Jalin anak madang ianya kena 2008-2026 berumah cabu ulu Sungai Salim. Jadi sekali lagi madah ke pengak ngetah sulit niang Patrick Jalin anak madang kalai nguan ulit kena lemai tu kena lemai hari 6 tu 1/8/2026 ngetas ulit kena pagi hari Minggu 2/8/2026 berumah cabuk ulu Sungai Salim. Pesan ke Siti Tok Meninggal ianya pesan ngetas ulit datari Edward anak rumpang nuju kabar anak belayan ia ke jauh ke semak ia kenalah rintai ke nama dito. Kalau pesan tu madah ke pengawak ngetas ulit niang rumpang anak ambau ianya kena hari 6 1/8/2026 bak rumah Edward Ulu Senulau Buduk Krian Seratuk. Jadi sekali lagi madah ke pengawak ngetas ulit niang rumpang anak ambau ianya kena hari 6 tu 1/8/2026 bak rumah Edward Ulu Ulu Senulau Buduk Krian Seratuk. Lalu pesan ke penudi Tok Meninggal ianya datai hari Ali anak Bangking mesan kawan belayan dikedia di Empelanjau, Karak, Lacau, Punggu, Banting Lingga, Bayit, Empilik, Sungai Besai, Selanjan Sebemban, Kubau, Enciap, Sapak, Pantuk, Semulung, kawan belayan di Sri Aman, Semayang Ban, Kuching, Ngau kaban belayan kebukai kena lah rintai kena maritok.
Pesan tu mendak ke pengang ngetah sulit Niamuna nak buca. Yang nyak kena pagi hari 6 tu 1/8/2026 pukul 10 pagi baru mamorin di Kara Atas Lacau Pantau. Jadi sekali lagi mendak ke pengawak ngetah sulit Niamuna nak buca. Yang nyak kena pagi hari 6 tu 1/8/2026 pukul 10 pagi baru mamorin di Kara Atas Lacau Pantau. Awak teringa pesan berat ya ke bisik di terima kami hari peninga YFM ke lemah itu. Jadi kita kebukai, tolong nanti ke pesan berat, pesan ke batang ngagai email yfmiban@gmail.com, tak ke anjuang ngagai WhatsApp konti YFM.

0: Genevieve lenyak di Tunde Enwan.
1: Nak pamagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 renggat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu, jam 5 lemai, Bak Dewan Serbaguna Selangau.
2: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 renggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukau Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
1: Program Tebega dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
2: Arab sampai datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, melatih ke industri musik Iban.
0: Peningan jadi bekas selama pukul 7 lama itu lagi kita sama belak mendiang ke Turai Pondok Gelau ngau Pastor Edut Langi. Dan sedangnya merindang kita ngau sitik lagu berdaya dari Raban Tony Peace Band, Napa Napa.

Haleluya. Selamat kita bertemu baru balam menyadik semua. Bawa dalam program Turai Penghidup. Tabik Shalom mari aku ngagai kita. Kelumai tu. Ngagai kita sedih kerindu kalah talo tiap pai. Kita kelikun dijaga kuasa nama Jesus Kristus. Kita keditanggam dalam serakup Roh Kudus. Awak ke pengasih, pemayak, pengago, ngau pengerindu. Diberi nambah-menambah ngagai semua kita. Amin. Ayat kudus kita serta megal kau jakuk turai penghidup ketahun tu. Ianya diambil dari surat ulang adat bagi 31 ayat 8. Kubub kudus. Tuhan pu dekau berjalai dulu hari kita. Tuhan dekau meruan ngau kita. Tuhan dok ngasuh kita lebu ngapo. Ia dok ninggal ke kita. Nyo alai ana takut. Lalu ana megok lemik semangat. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih ya, Jesus. Cerita kita nyambung cerita David ngelaban Goliathnya. Sudah dikunci kita 3 minggu kuda. Lebuh David ke dibai orang ngegai raja. Lebah dia tiko belaban ngeri ke sedadu Israel deh. Dia Raja Saul ndak tentu teka ngesuah David ngelaban Goliath. Lebah raja mendak ia tak lalu biar. Tambah kaki, David nada experience ga orang ngayau. Tang David ngai ngasok kati yang ngapo. Ia lalu majak berjaku. David majak nusui. Majak bercerita. Majak bercerita kenapa? David majak bercerita ke kuasa Grace Allah Ta'ala. Dia udah nulung ia boleh pemenang ia kebukai deh. Pemenang ia kudahnya. Bab 1 Samuel bagi 17 ayat 36. Ku David berjaku. Aku udah munuh jelu singa engkau beruang. Lalu aku megak dekat munuh orang kapir kendak petutus tu. Baku aku ti munuh jelunya. Laban ia udah nyakap balas dadu walah talau ti hidup. Ku ya. David nyau gitiak-gitiak isi tubuh yang jadi. Nyau gatal kaki. Nyau gatal jari ya. Ia bercerita dengan Raja Saul tentang utai tidik rindu ke ya. Ia nyak singa, beruang, ngau anak berdua ya. Ia nusui berkeni ke ya narit anak berdua siari dalam nyawa singa ti mangah. Lalu lebuah singa nyati angkat ringat lalu dekat nerekam ya. Ia numbuak singa nyengau nakok-nakok ya pemalat. Dia lai singa nyata lalu mati. Serta merta Raja Saul lalu nemu. Nemu bisik utai nyelai berdebit tu. Lepas nanti secara semula jadi ya. Nadai jalai ni biak tinggi miaknya deh. Ti baru angkat lain jauh. Mengok tang riang-riangnya. Nadai jalai ni biak tinggi miaknya. Mengok tang merani-raninya. Ia lalu merati ke David. Merani yang David ngga semak lagi. Merati ke gamal muo ya. Merati ke tubuh ya. Nadai gue tak ganggam dah. Nadai gue bakal tubuh incredible hugnya. Tak memis boy aja gamal ya. Tak semina sigat serta manah mua mata aja. Dia Raja Saul tu bisi medok. Serta bisi ngelalo dia. Bisi utai nyelai ben biak tu. Bisi penyelai David tu dipedak raja nya. Tak nak bakal rakyat mayuah tu diperintah ya. Nak bakal orang kebiasa. Raja Saul bisi medak God's anointing buat David tu. Tak penuh lebar Roh Kudus David tu dipedak ya. Puji Tuhan. David lepas tikok nak nusui cerita singa ngeberuangnya. Tanya majak meyo bercerita dia. Nama gitu deh. Nyo telenggok liliah bala bodyguard raja ningo David tak. Tanya kucau-kucau bercerita munyi semalau. Ndak ngetu-ngetu. Amat munyi kau menyadik yo Eliab. Bab 1 Samuel bagi 17 ayat 37. Ku David nyambung story ya baru. Tuhan ku dah nyelamat ke ku hari singa ngau beruang. Dekok mega nyelamat ke ku hari jari orang Filistin tu. Ku ya. Tiba-tiba, Raja Saul tu panya bersemangat ke. Udah ti ningau jaku David ti madah ke Tuhan bisik ngau ya. Raja Saul udah medok anointing buat David. Raja tu nemu David medok utainya. Nyelai agi ari balau tai tidi pedok dadu Israel kebukai. Menyadi David ndak medok ngagai pemesai gerasi Filistinnya. Tang David merenia ngagai pemesai Prayesnya.
Penakut dengan pemuyan balas dadu Israel, nyok tinggal gok gerasinya bakal kebahaya. Nyok tinggal gok gerasinya bakal kebesai, bakal kekering. Tang pengarap David baklah kalau tidur, nyok tinggal gok gamal gerasinya mit, tinggal gok prayes palok gerasinya bergok. Ti alai David muda gerasinya bakal ruti, kuliah dempok ya. Haleluya. Asih pulut aja, nolak ribat. Raja Saul lalu nangkap reti utai tikut David. Ia lalu bisi namanya, lalu bisi revelation ya deh, bisi pemandang ya. Lalu terbuka mata ya. Yes, Raja Saul. Ayat 37 nyambung baru. Mupuak menuan, ku Raja Amri kemat ya. Tuhan dekat meruan menuan. Puji Tuhan. Dia tu menjadi Raja Saul dengan David udah bisi sempekat, udah bisi agreement sedua ya. Namo Raja dengan bujang berani udah ngagok persetujuan menjadi. Namo sedua ya udah bergulai sejalai dengan kita menjadi. Jago-jago kok kegerasinya mesai tibang ke, kok kegerasinya tinggi tepang ke. Namo Tuhan udah ngagok kita menjadi. Namo King of Kings udah ngagok kita. Namo Lords of Lords Jesus Christ udah ngagok kita. Hehehe, gerasi itu ngempang buat mua mata kita yang nyadi ruti. Asih pulut aja. Haleluya. Raja Saul lalu ngerasuak ke semua perengkau perang yang ngegai David. Ngeju kebal yang ngepedang di Raja. Tang David ndak boleh ngenoknya. Labanya kelalu besai, kelalu geruang baya. Bukai saya sia. Serta megok kelalu berat. Tialah ia lalu mukok perengkau nya baru. Mukok baju kebal di Raja nya. Aku ndak boleh berleban ngenok semua tetu. Leban aku ndak terlebok ngenok ya. Ku David. Nyamai menjadi. Nanti utai nyau kai nggi kitai. Nyau kai ungkup ke kitai. David lalu mai tungkat tidak kenok ingi bon berdus. Lalu milih lima ingi batu tis galori sungai. Lalu nyimpan batunya berdalam kambut ya. Ia megai panguang ya. Lalu mansang ngagai gula ya. Ayat 38 dan 40. Nyok ia menjadi. Nadai baju kebal kena ngayau. Nadai mai pedang. Nadai mai terabai. David tak muka langkah ya. Lalu belandok ngagai gula ya. Tu nyok bakal kita itu mendak bertibi tu. Mendak orang kecarut di timur tengah dia. Orang ting laban balas dadu tu. Tiba-tiba kau ke batu. Ngenok panguang tidak. Ngenok setiap tidak. Ni mesti can boleh menang. Kekitai mendak di Malaysia tu. Amat gak. Dadu ngenok kereta tank. Sidak ngelaban berarti kau ke batu je. Dan ada secara mimik-mimik boleh menang. Tak sidak tu kebatan menangnya dik. Sidak tu ngupi style David. Lebuh gulayah mendak David. Ia lalu ndak sanggup laban David. Laban David lagi biak. Baru lanjau. Serta sigat gamal. Ku Bible. Ayat 42. Gulayah lalu ketawa. Ketawa rakah-rakah ya. Lalu berjakuk dengan David. Kata aku tu kan ukui lain orang mansang dengan aku main tungkat. Ia lalu nyakap David dalam nama petara yang empu. Gelik hati gulayah muda David tak main batu dengan setiap ya je. Ngau tungkat ya. Nadai main pedang kau sangkuh. Ku ia nyakap David. Mansang gitu kemenuan. Ngambil keku nyerah kemangkai orang ke buruan kau jelau. Ayat 43-44. Menyadai. Nyok mejakuk ti pemaduk ya penudi ti disebut golaya. Laban David lalu nyawut ya. Nuan mansang laban aku ngenok pedang. Ngenok sangkuah ngok perambut. Tang aku mansang laban nuan dalam nama Tuhan ti pemaduk berkuasa. Allah talo balas dadu orang Israel tu dah dikesih ke nuan. Sari tu Tuhan dekau nyerah ke nuan ngegajari aku. Lalu aku dekau munuah nuan. Lalu mumpuang palok nuan. Lalu sari tu aku dekau nyerah ke bangkai balas dadu orang Kristian tu. Ngegai buruang ngau jelu. Ngambil ke semua manusia nemu orang Israel bisi Allah Ta'ala. Bisi Allah Ta'ala tidup. Lalu semua orang dituk dekat nemu Tuhan ukai yang lepas kurang ngenok pedang. Tau ke ngenok sangkuah. Laban perang tu ngik Tuhan. Lalu ia dekat nyerah ke kita ngegai jari kami. Ayat 46-47. Haleluya. Menyadi. David majak ngaku pengarap yang ngegai Allah Ta'ala. Ia nak ngetu-ngetu. Tang majak madah ke orang Israel ngau ia empunya. Dan segi dintu serta dia jaga lah kalau tidur. Lalu ia pun madah ke perang yang kaya ngisi dok. Tang perang yang ngisi Tuhan. Tidur.
Lalu sekumbang yang saya belandok ngagai golaya, ia majak nyebut ngarap yang ngagai Tuhan. Lalu makin dia berjatuh, makin dia mangai ke semua problem yang nyebat Tuhan, ngarap yang ngagai Allah talo ti hidupnya, majak nambah menambah, majak besai-besai. Lalu ia pun majak bisik confident. David ukai seminak madah ke diri dekat munuh golaya kerja. Tanggau-ngau merik semua bangkai orang Filistin yang ngagai buruang ngau jelau. Ngagai buruang kemakai bangkai ni, ngagai bala vultures. Tambah lagi, semua dunia dekat nemu pemenang David tu. Haleluya. Lalu semua mensia dekat ngemulia kalah talo. Nyembah ya ti hidup. Lebuah golaya pangkat lalu mansang semak ngagai David. David lalu belandok ngagai rintai orang Filistin. Dekat ngelaban golaya. David nyeluak kejari ia dalam kambut ia, lalu ngambil segi batu. Ti ditimbak ke yang nak panggung yang nuju golaya. Batunya lalu terbaik dengan nakok-nakok ia penglaju. Derasna. Lalu cun-cun datang lalu terengkah kena antara mata golaya. Lalu ngebus ke kening ia. Nama lagi deh. Golaya lalu rebah. Telentang dia. Lalu mati. One shot aja. Grace. Nyok megaya David ngalah ke Goliath, lalu munuh ya. Ukai ngena pedang, ukai ngena senapang, tang ngena batu. Ukai nak tadi yang ambil libong igi batu ti halus dari sungai. Ingat kita? Bab Bebel, lumur limoknya, lumur grace. Lumur limok, lumur grace. Nyok alai menyadi, seminok hari grace alah talau aja. Kita boleh ngelaban semua gelayah penanggul penekul bab pengawak kita. Seminok hari grace Allah talau aja. Kita boleh ngalah ke semua gelayah pemedis pemerintah bab penghidup kita. Seminok laban grace saja, kita boleh selamat. We are saved by grace. Go Bible. Laban David tenarai mai pedang, ia lalu belandok ngagai gelayah. Berdiri atas ia, lalu nyintak pedang gelayah empu. Lalu, disebut itu pendok memana. Dan kita nangkap putih tai ku aku. Tu menang ke menjadi. Nanti orang tindak menang ke kita. Ti bertenah. Ti gagal cerita ngapa. Putai ti dikenal sidak ngelak.

Yang muda bujang berani sida udah mati, sida lalu rari. Rari tetabun sida. Nyeh. Rari sida. Nadai lagi ingat ke semayo sida tinyakap terutam geria urai Israel. Dalam kandang 40 hari itu udah. Balos dadu Israel, lebuah ti muda orang Palestin nyanyo rari, ndak ngamat ke janji sida ya. Janji tidak ditepati, dia balas dadu Israel lalu berengkah belagu. Belagu janji tuanya dia empok sida. Nyau berkeroke sida. Sekedok lalu pucu-pucu dia. Cerita. Orang Israel lalu menjuang bergagai kura Palestin. Nyentuak ngagai menua Gad. Berkenyak ke cerita David ngelaban Goliath tu menjadi. David munuh Goliath. Seminok ngenok batu aja. Ukai ngenok pedang. Ukai ngenok senapang. Tang hari tulung Tuhan ti hidup. Kati. Bisi utai nyadi menjadi. Bapak penghidup kita. Ti selalu nak ngeliat kati kita. Utai ti selalu nyekat pemujur pengawak kita. Kati bisik gerasi penangguh penekul. Ti selalu ngecau kita tulis ke penghidup di lantang senang. Ti kau ngecau kita sebilik. Kita menyenak. Kati bisik Goliath ti selalu dipegedik ke kita. Tinggai linyau di penghidup kita. Bakal penyakit ti selalu ndak gerai-gerai. Penyuntuak ngau pemberdias ti selalu ndak habis-habis. Menyadai. Kita tak boleh menang laban semua gerasinya. Ngenak dua itu cara. Keterubah ya, tukar fokus kita. Baduk lagi numpu ke fikir undian kita ngagai problem kita. Dan start meh, berengkah merenian ngagai semaya Allah Ta'ala. Dia dah disebut yang ngagai penghidup kita berbuk kudus. Lalu kedua ya, berengkah bertusui ke pemenang dia dah dimpu kita. Hari tulung Tuhan Jesus kita. Pemenang tidak tay di baik gerai Allah Ta'ala. Lalu anak baduk, anak ngetuh nusui testimoni kita. Lalu Tuhan kita mulia glory. Mulia-mulia. Utai dua itik tu menjadi. Tau nukar kita hari ti buyan. Hari ti takut ni. Nukar kita. Ngagok kita menjadi giant killer. Dua itik cara tu tadi. Tau mai kita pansuat hari pemalu kita. Hari penesal hati kita. Hari condemnation kita. Lalu ngengkah ke kita beratas semua penanggul. Semua penekul. Semua problem kita. Laban buat Deuteronomy 28, Tuhan sudah bersemaya dengan kita. Ia dekat ngasuh kita di atas, bukai di baru. Ia sudah ngegok kita jadi palok, bukai ikut lagi. Ia sudah ngengkah ke kita jadi lumur satu, bukai lumur muncit. Artinya, kita sudah diberi Tuhan pemenang. Only by grace. Satu kali fokus kita menjadi, pajak tusui pemenang kita hanya, sebut suah-suah ke. Lalu pemerat kebukainya serah kajak ngegai jari Tuhan. Laban ia ndang udah bersemayo ngok kitai. Ia ndak ngelengkok ke kitai. Ia ndak ninggal ke kitai. Lalu nanti kita berpangai bayi ia. Berpangai bayi ia dalam semutai. Ia ndak ngelebu kitai ngepok. Tak ngengkah ke kitai bendua ti petut ngi kitai. Laban semua kita itu anak jadi kerinduk ke ia. Ia ndak sigi sayau ke kitai. Nya alai yang ibuan kita likut. Tiap-tiap hari. Puji Tuhan. Lalu nanti nyemak kaki tu ilah. Kita bisik bersatu dengan penanggul bakal Goliath tu. Tinya tinggi lagi dari pucuk tapang. Penekul tinya besar lagi dari tibang. Ana nyebut pemesai problem kita nyok menjadi. Tang nak pengharap kita bagi Yesus Kristus. Sebut meh. Ni pemesai perayas terdekat di mpu aku. Nama penguntuan dengan penyamai terdekat di asai ke aku. Laban lebuah kita udah pansuat dari keriak ngembau untuk grasinya deh. Ngai penghidup kita nyok baru jaku puji Tuhannya bisik mai erti kebesai ngai kita semua pemenang ti dimpu kita nang semino ari grace Allah Ta'ala aja semino ari pengasih Tuhan siku aja nyok lai lantang ka tim jadi laban kita nyembah yo siku aja Allah Ta'ala ti hidup siku aja ti apai kita lalu bako David ti disebut Bible a man after God's own heart. Kita pun udah didaku Tuhan jadi orang kengerindu kata ya. Bako David. Laban semua kita itu udah dalam Yesus Kristus. Semua kita yang rindu kata ya lah apa yang megang-megang. Nyalai ngetu ditu dulu kita minggu tu nyadi. Minggu kebukai lah. Kita berandau ke nama kebuah David di kumbay Allah talonya. Orang kengerindu kata ya. Lalu nama kebuah Tuhan megang kumbay kita. His beloved. So pajak ningo ke program tu nyadi. Laban itu kita sama berkongsi ke misteri dia. Misteri tidak lalai kia bawa Bible.

Lalu kitai boleh tolong Roh Kudus. Kitai boleh muka misterinya. Ngau muka utai bukai telia suah yang dibuka kitai. Ngambil kutainya tau pulai ke penguntuan kitai. Lalu kitai boleh ngelalu siapa yang disebut orangnya anak Allah Ta'ala, Yesus Kristus. Ti penuh lawan pengasih ngau pemendat. Full of grace and truth. God bless. Bertemu baru. Shalom.

0: าด้าละไม Y FM Sada Gitar
1: Tiap hari 5 pukul 7.15 malam
2: Y FM
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bala peninga bertemu baru kita engkau aku Patricia Griffin untuk Kadamia Alamai Sarah dalam rancangan Sada Kitai di diterbit ke oleh YFM engkau Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Ngarap ke bala peninga semua semampai dalam rahmat engkau kasih sayau serta semampai dalam pengelikun dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Jadi kesekali itu bala peninggal semua, aku dekat berjakuk ke sedentang niati mana engau ngampun ke salah orang bak kitai. Bala peninggal semua, niati manahnya ia pemun dengan semua pemanah tak dikerja ke kitai. Reti tadi pemanah tak dikerja kitai yang ia berpun hari hati engau niati mana. Jadi lebuh maya siti pengawaknya tadi bala peninggal semua dikerja ke engkau hati ikhlas ketegak Allah Subhanahu Wa Taala, insyaallah tiap usaha kita yang tadi ia dekatnya di lebih lagi besar reti ya enggak megak insyaallah kita dekat boleh berkat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tiap pemanah tadi kerja ke kita yang tadi bala peninga semua nanti engkau hati ikhlas insyaallah kita dekat boleh upah ke besai serta berkat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kelimpah harinya megak aramai kita muka bub baru kena kita sama belak minta ampun ngaga sama diri. Anang lejuk ke hati tik ngeransi tu keringatnya nalu hati kita sama-sama meh kita ngampun serta minta ampun ngaga sama diri serta negut ke gig kaul antara kita sama diri kita mensia nuju raban nembiak baru muka aramih kita melebak ke diri kita minta ampun ngagak orang bukai lebah maya kita ngagak penyalah tak kesilap buat orangnya dan kita megak ngemaruah ke hati kita ngampun ke salah orang bukai buat kita megak arap ke niat kita di manahnya tadi ngampun ke salah orang buat kita enggak megak kita minta ampun ngagak orang tak kalak dipedis ke kita hati ya kalak ensiban hati ya kata ketegak kita, ketegak jakuk di baik kita, ketegak jakuk di pansut dari mulut kita yang tadi kita minta ampun dengan yang megak. InsyaAllah dekat mic pengelantang, dekat mic pengaga serta berkat okay? Kita impung dengan okay? Kita semua. InsyaAllah. Wallahualam, nak tu dulu kunci di baik aku. Harapkah kunci ke di baik aku tu tadi bala peninggal semua murid manfaat. Okay? Aku impung dengan semua kita megak. InsyaAllah bertemu baru kita ya. Bersada kita di dekat datai bergulai buat YFM dengan Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Nak lama lagi dekat ditemu kita? Ni bagi 12 itik lagu di dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, seminar 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita bak malam anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau.
4: Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama SSJ ke-9 rongga semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang datai mega yang berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukul Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
3: Program temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban. Ngau Facebook rasmi YFM Iban.
4: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri Music Iban.
5: 24 jam YFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piangga berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami YFM segulai sejalai.

Selamat lemai pendengar, dia untuk kami labur ke berita lemai 31.7 tahun 2026. Hari Bujang Berani 2026, penglikun tanggung pengawak semua. Kira 12,000 pengerja pengawak perintah menua dengan perintah besar di Sadan dekat Ngulu, Hari Integriti Sarawak. Pengawak ngelepas ke hak Baraskom dekat ngemudah ke pengawak berjalai ke pemansang. Ya tadi batang berita lalu tu isi berita. Penglikun menuanya endang tanggung pengawak semua rakyat. Nyalai semua rakyat di Sarawak sudah diansak seluruhan negap kagik kaul penyerakup, nolak ekstremisme, ngap penangguh rakyat tiba pecah. Berjakup buat pengawak nun ngerami Hari Bujang Berani tahun 2026, Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Pensri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar mengat minta rakyat berbahasa ke konstitusi enggau undang-undang. Kebualai pihak labannya endang pugup penyerakup rakyat dalam menua tau. Raban penglikun megak patut mampai nyaga profesionalisme, penyikar dengan penglihat sidak nangkup pemar di majak mar diputarka. Ia madah ke jasa bala veteran patut mampai dikingat serta dipebasaka. Hari Bujang Berani Rengkap Nusra sudah diatur nitiah ke adat dengan baris basa Hari Bujang Berani bak dataran perayaan di Petra Jaya Kuching. Pengawaknya dipenyadi Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Fazri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar. 460 ikut orang bisik yang masuk pengerami berbarisnya, kemungkur orang dari Upis Dadu Malaysia, ATM, veteran ATM, dengan orang dari Upis Polis. Pengawak kebisi diatur nyurumbak pengerami itu, ianya mersa baris basa, last post, berlagu choir, macam saja dengan pengawak mandang ke video bala bujang berani. Bak pengerami itu 5 ikut orang kuda pincin Aris Dadu bisi nerima pingat Panglima Gagah Berani lalu siku agik ke nerima tanda basah itu ianya siku orang kegawaknya di polis. Sidatu ianya pegawai Warren 1 Beliang Bali, Sajen Mereng Imang, Lance Corporal Ungge Atin, Lance Corporal Bajawadi, Sarjan Dajai Anggi ngau Sub Inspector Muhammad Salim. Semangat Bujang Berani patut semampai diirik ngagai rakyat ngambil ke nyari keperansang dikena negap ke penyerakup, nyaga penglantang serta ngetan kedaulatan menua tau. Kawan konsen negeri si tak ngemah, Anyi Jana, mandah ke Hari Bujang Berani kederami tiap 31 hari bulan 7 nintian tahun, bisi reti kecukup besai, nur rakyat ngingat ke jasa, pemberani ngautai kuda dipcalai ke bala Bujang Berani menua tau. Basa kemanduk tinggi megak patut diberik ngagai semua raban sedadu, polis ngau raban penglikun, tiudah berjalan ke pengawas sidak ngau pengurus, pemberani ngau hati keransing, dekat nentukan menua tuk meruan ilikun, mansang serta lantang. Hari Integriti Sarawak 2026, dekat diintu kena 12.8 tu ilak, lalu awam mengelatih ke Integriti, tadbir urus dengan penagang penyalah makai suap tau ke Pintar Sarawak, dekat diintu kena 11.8. Kira 2,000 ikut orang, ti nyengkaum pengerja pengawak perintah Sarawak, dengan perintah besar, disadang dekat datang nguluk programnya bak palan konvensyen Borneo Kuching, lalu kira 10,000 ikut orang bukai, disadang dekat nguluk awamnya kena cara online. Sapir Menteri Buat Upis Premier Sarawak kebagi perkara integriti dengan Ombudsman, Datuk Dr. Juanda Jaya, mereka sekedar inisiatif baru megak, dekat dilancar ke berserimbai dengan programnya ilak. Tok nyengkam modul pintar pengerja pengawal perintah Sarawak dengan Kelab Kaban Integriti Sekolah, terdekat di sub Upis Menteri Pelajar. Kita dah tu benar mendiang ke berita lemai, hari YFM Iban RTM Kuching.

Memutus Perintah Besar Kerkang lepas ke Hak Sidak Bak Rajang Area Security Command RASKOM mengakai Perintah Sarawak nyak endang perkara ke ulama diantik orang Mayu di Nangas Kuau. Kaban Konsel Negeri Sitak Tamin, Insinyur Christopher Girah Sambang, mereka status tanah RASKOM sebelah tu menjadi sebengkah hari batang penanggul di ngujung ke sekedap pemansang infrastruktur nak boleh dipercalai ke atau ke menggunakan timpuh di kalau ulama sebedau ke ulih pemujur. Ngenak pemutusnya ia ngarah ke Perintah Sarawak oleh berjalan ke langgur pemansang ti lebih komprehensif di Skuau ngau kandang menua ti berkelingi ngau nyak. Tuk nyengkaum plan pemansang pasar baru Skuau, palan dagang, rumah pasar, perengkah guna perintah ngau palan dorang lantang kati, nyengkaum plan kena ngangkat ke Skuau menjadi palan penjunggak pemansang ke baru bak kandang menua adab ke tengah Sarawak. Berbangunnya 3 hari 4 bengkah skim gempuruk atau ke SPS RASKOM ianya skim gempuruk dalam sitak Konsel Negeri Ngemah. Skim gempuruk tu ianya nanga jagau, nanga ngungun, ngau nanga tadak. Kaban Konsel Negeri Sitak Ngemah Anyi Jana madah ke perkara tu dekat nentu ke langgur pemansang bandurnya ulih dipercalai ke ngau lebih lancar, berurun serta nitiah keguna rakyat. Tuk nyengkaum pengawak tinggi mansang ke infrastruktur bakal jalai, aik paip, kuasa karan, arus telekomunikasi, perkara pelajar, ngepalan, ngintu pengerai. Ia megak ngarap kemai lagi peluang natai misi oleh tumbuhkah dikena ngangkat ke pemandah penghidup rakyat bak menua pesisir. Tu megak ulih nentu keraban nembiak ulih disedia ke ngepeluang belajar, ngepeluang kawak serta tau nak ibuah angkat ninggal ke menua diri. Jematan Sungai Paku bak Jalai Tanjung Sepukut di Sepauh dia tu udah dibuka ngagai bensia mayuh. Tuk ngujung ke jalannya lebih likun serta nyamai di tengah urang kemindah antara Sepauh ngau kandang menua ti berkelingi ngau nyak. Upis Kerja Raya Sarawak madah ke jematan besi ke panjai 100 meter nyak boleh nyap mutar ke sistem ngetu merik jalai bak jematan Siti Lorong Cam ke dia tu. Jematan barunya dekat nguntung ke lebih 20 buah rumah panjai serta mudah ke pejalai perengkap mengangkut ke besai-besai kelimpah ariti ulih nyukung sosioekonomi Mensia Mayuh bak ndurnya. Pengawak ngelancar ke jematannya dipenyadi Sapir Premier Dato' Ahmad Douglas Ugah Mbas. Tiga ikut orang ti nyengkam siku Indo udah ditanka laban dipelabak ke bisik kaul ngekes ngencuri tak kembali wayar temaga ari substation karan di Seratuk. Sidak tu kebumbuan antara 36 ngagai 40 tahun ditanka di Betung lemai kemari. Penerang ari Kepala Polis Pilih Menua Seratuk DSP Matthew Manggi mada ke suspek keterubahnya ditangkap laban ke ngencuri wayar karan bak tiga bengkah substation karan. Suspek tu ditemu bisik eksploitif rekod penyalah jenayah lalu bersa aik kemik megak ngayan kia positif dadah serta ngaku ngerja penyalahnya dikena ia meli dadah. Dua suspek kebuka ianya dua ikut melaki bini ti berjual barang second hand ti ditan lawan kemeli wayar karannya ari suspek keterubah. Sidak tiga tu sama ditan ke sari tu tadi lalu kes tu dekari pansiak ngenak seksyen 431A ngau seksyen 379 penal code. Berita Lumbak Ngemain. Tim kriket Sarawak bisi udah nyedia ke diri napik Lumbak Ngemain Malaysia Sukma 2026 di Selangor nyengkau mengatur main di Chennai, India. Penolong chef di mission Kennedy Cukpai Ugon madah ke tim sidak jam ke dia tu nguci dekat ngubah middle pirak ke ulia sidak sebelah tu ngakai middle emas. Gempuang antara balap main ke Mayuh Penelebak ngebalap pemain baru mereka udah ngirik pengharap ati sidak nyapai musil ke diselinting. Kennedy Cukpai Ugon mansur ke jaku untuk mengagai pengarang berita lebuh ia tinggi mata ke latih tim kriket bak Borneo Cricket Ground sehari itu tadi. Tim kriket Sarawak dekat bermain bak kategori induk T20 laki T20 ngau kategori laki ke bumur lebih 50 tahun. Dikena ujung ke berita kita ke lemah itu tu petang berita dibaca baru. Hari Bujang Berani 2026, pengelikun tanggung pengawak semua. Kira 12,000 pengerja pengawak perintah menua dengan perintah besar disadang dekat ngulu hari integriti Sarawak. Pengawak ngelepas ke hak bak RASKOM dekat ngemudah ke pengawak berjalai ke pemansang.
Nyalakan kami amat kita mendiang ke berita kelemai itu hari WFM Iban RTM Kuching. Kala berita tadi ditusun Nur Arkila Arbain hari bilik berita RTM Kuching serta disalin Jonathan Giri. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

0: segulai sejam.
1: Segulai sejalai.
2: Ari Bujang Berani 31 Julai Ninteng Tahun nang dikena nenang sidak tuda berani mayang mutin geraji tajang gerenyam nyemiluk tisi mentan kenua tu berengkah 31 hari bulan 7 dalam tahun 1960 kali perintah udah netap ke Ari Bujang Berani itu diletak udah bekau baduk kacau penyelawai komunis kali pengeram itu keterubah diatur 4 hari bulan 8 bah tahun 1968 bepalan bak tubuh negara Kuala Lumpur. Bengkari sarinya nintiang 31 hari bulan 7 Malaysia dekat memesai ke balas dadu tau ke polis diudah lesi bebadi berambun kenyawa ngetan ke menua ngatur hari ke dikumai hari pahlawan. Sari tumeh ngerami dekat diintu bisi ngatur berbaris istiadat mengkimpin tabung pahlawan. Sampai engkau berkat nyimpulan kitab Bujang Berani nyai mutin geraji tajam nyimpil tisi mang arik bayang undang sepagi. Selamat Hari Pahlawan.

0: Ungkua anak juga.
1: Kelambu
2: gadung. Jauh yang anak juga.
3: Jambi anak pasang.
4: Ungan anak ujum.
5: Untang anak tenggan.
6: Letan anak kusir.
7: Kumpang anak tinggi.
8: Nyantau anak juna.
9: Ugap anak utut.
10: Nyaru anak talam.
11: Janggang anak ingkoi.
12: Bulan anak kasau.
13: Empati anak dugu.
14: Entap anak tulu.
15: Manit anak celing.
16: Rejap anak bagi.
17: Mat anak akit.
18: Border Scout utut anak tanggang.
19: Dampi anak Brian.
20: Andrian anak tadang.
21: Lala kita sapa Sidato.
22: Sidato 21 iku Ari Iban Reke Ngau Sarawak Ranger.
23: Sidato meh bujang berani ya keberambun ke nyawa lebuh maya menua agi sika suba.
24: Sidato bebadi maya 8 nuzul di Malaya dalam tahun 1948 nyentuk ke 1963.
25: Rangkah bala bujang berani itu dibaik ke menua lalu dianjuang ke pendam bujang berani di Kuching kena 26 ngau 27 hari bulan 7 tahun 2011.
26: Ketegal pemani sidang ngenan ke menua meh kitai hidup likun nyentuk ke dia tahu.
27: Kami beri terima kasih ya agar bala bujang berani
28: di udah berambung
29: nyawa ngetan ke menua.
30: Sada lemai.
31: Sada lemai.
32: Sada lemai.
33: Terima kasih meninggal kita kaki muka belas jalan dengan UBI FM. Kita dah tebak jam tik kedua tu. Semudah tengah sama pula mendiang ke berita lemai dari UFM Iban RTM Kuching. Terima kasih ke peninggal kita ke bisik mendiang ke kami kena RTM Click, kena Astro 871, pihak kena portal Radio RTM. Nyamai mendiang ke WFM dia tu. Nah, jadi dengar kita ngena telefon binci yang sekiranya nak dujung cari, jat tekan aja RTM kliknya atau mendiang ke program hari WFM. Nah, lagi selama yang kami dengar kita lebih ke besi nyapa kelemah itu Jessica Itan. Mana kari kami dibawa ku ya semalam Jessica Itan dan buka besi nyapa kelemah itu Connie B. Selalu mai DJ, terima kasih Connie B. Tucum selalu sampai jalan ke mengawal jimat pulang malam lagi, terima kasih Tucum selalu. Dan buka Syasha Melanda, Syasha Risibu tu. Hai DJ C, selalu mai, terima kasih Syasha. Dan buka Andrew Ujai Masing sampai jalan ke pengawal mana hari kami di menua di Sungai Tulang blok B lemai itu. Pesan tu nuju semua kaban FB, Facebook, WhatsApp serta peningga YFM. Salam dari Andrew Jaimasing di Sungai Tulang blok B. Nyata peningga kita Andrew Jaimasing, terima kasih Lina Bugir bisik apa megak sampai jalan ke pengawal nuju nuan Pak Konti YFM. Margaret Uncing asikup peningga kita ke seram dia ke YFM minta putar ke lagu Requen kena merindang Ricky Ribbon and Desmond James Anyau Stamos Davis Seller Mary Ubun Martin biar megat DJ Empu. Salam rindu sama saya nuju kita semua Richard Unup mana hari kami itu buat jalan simpan semunjan minta putar ke lagu hari Heli pelakon kena merindang kaban FB ngau semua aku ya. Luisa Jugi selamat lemai DJ sampai jalan ke pengat nuju nuan kelemai tu, terima kasih. Buri Nyalu selamat lemai DJ mana hari kami di Miri jam kerja tu. Nita Sabit Kandau mana hari kami di Seluai Sebuti kelemai tu tak putar ke lagu hari Anderson ngalai berani ngantik aku ya nuju kaban ya Sri Inti Maria B ngau Nora Piling mandik ya. Cukup pesan dari yang harap kita perindang ke lemah itu. Bisinya apa muka Starly, Jessica Maria, Anita Nawai, Meling Anja, Jonathan Rayang. Mana hari kami di menua pakan ke lemah itu ku ya. Biar muka Ladana Kangin Jub, selamat DJ. Terima kasih Sandy N, Madah Rimpu Mendiang ke YFM, Catherine Robin. Sampai lemai DJ sampai jalan ke pengawak Lenggu Nainai Layang Belun Shalom Kuyat sampai lemai sampai Elohim kapai kita di surga memberkat ke pengawak luar serta bala DJ kita kebukai. Amin. Terima kasih Opas Cici bisiknya apa mega Edwin Manggis. Edwin Manggis sampai lemai DJ Sindun Idi sampai jalan ke pengawak hari merudik tu minta putar ke lagu hari Jonas McKean terlebak ke diri kena merindang semua peninggal YFM kot ya. Memang gak James Pengiran bisiknya apa ke lemai tu. Hanya tadi sekedar hari peninggal kita ke bisiknya apa bisik awak lagi aku baca peminta atau kepesan hari peninggal kita ke lemai tu. Dan sebenarnya nuju bujang berani kita berserimbai dengan hari bujang berani ke dintu kita sehari tu 31.7 di tiang tahun. Setiap lagu dari Nelson Ransing veteran sikat wai.

Kiki maca peminta ripnya kita itu semalam main nuju Samuel Moody yang si ko ari peninga kita keseruan mendiang ke YFM. Yang mega Francis Ancis, tucum selalu madah kedirin pun mendong mendiang ke YFM. Terima kasih Agnes, Indai, Rubin, pemegat Catherine, Robin, Mami, Abah, Merwa, Beauty, Anita Nawai, mana hari bisik berbeza adik ko ya. Mereka menikah Malia Bunggang hari Miri, mana hari kami di Miri lemah itu ko ya. Nyatik sekedar hari peningan kita kebisik nyapa ke lemah itu. Yang berkat Lily, Anthony, sebab lemah DJ ko ya, Cecilia Kumit, Sandy Ann, Shiman, Chin, Juni Ben, Opah Cici, sedap tu sikit peminat setia YFM. Yang berkat Apai, Lambai, sebab lemah DJ, sebab berjalan ke mengawak ko ya. Okey, terima kasih ke kita ke seram dia ke YFM. Seramai kita mendiang ke Tanduk Randau Pemansang. Setiap lagu retro Ari Francis Harris dikenang anak, disebut anak.

0: Tidak meninggal kami mai tam dieng ke tanduk program Randau Pemansang.
1: Cuba yang lalu ke semua bala kita ke mendiang ke tak medak program kita ba YFM RTM Sarawak. Lalu sekali lagi kita datai mai ngagai semua bala kita kerindu ke program kami di YFM RTM Sarawak. Berandau pasal Siti Agi pengawak kakak diatur kita di benua kita di Sarawak yang pengerami kenal segi itu kita tiap tahun dan yang pengerami kawai. Jadi sehari itu aku cukup ya bertuah laban bisik siku pemesai sangka aku nanti aku nyebut nama mayuh bala kita ngelala ya gulai ngu kita berandau pasal pengerami kawai kita itu. Jadi sehari itu kita di YFM Kuching cukup gagah hati. Setelah berterima kasih laban sekali lagi tua yang berbahagia Datuk Tinggi boleh bertunggak mua bergulai bak randau berkawal dengan pengami gawai kita. Terima kasih kepada Tainuan yang berbahagia Datuk Tinggi bak randau kita sehari itu.
2: Terima kasih.
1: Jadi sebenarnya kita randau ngau siliak ngau dalam lagi ngau yang berbahagia Datuk Tinggi aku dekat ngelansak mimit penerang pasal pemesai kerja baik kita sehari itu. Ianya bahagia Datuk Tinggi Tan Sri Dr. Alfred Jabuana Numpang penyandi yang penemu pemansik sain Sarawak. Jadi bakal kita temu kita yang berbahagia Datuk Tinggi itu ianya siku ketua kita hari Raban Bangsa kita Iban ke cukup terbilang nama menyebut sebut aku nanti ku nyebut sebenarnya aku nyebut nama ya takkan entah mudah aku nyebut yang kita tentu nemu siapa orang kata sebut kita yang bahagia Datuk Tinggi itu. Jadi nama batang pengawak ya kita sangka aku ditemu kita yang magang ya Tok Subak nang segi siku orang ke cukup ya cakah berjalan ke pengawak politik ngau cukup mujur mbak menua kita di Sarawak itu. Jadi ya kalau mangkuk pengawak ke besai mega kelebih lagi ya yang berbahagia Datuk Tinggi itu kalau nyadi sapit kepala menteri menua Sarawak lalu ya mega kalau mangkuk pengawak mbak upis-upis menteri yang kau upis pemodenan pertanian upis pemansang menua pesisir ngomayuh lagi portfolio bukai ke pegawai dengan yang berbahagia Datuk Tinggi mbak kabinet perintah Sarawak. Jadi mbak perkara pelajar yang berbahagia Datuk Tinggi itu siku mega orang kecakah berjalan ke tekan kemansang ke pengawak pelajar kita nyama kebuah ya di udah kalak diciri ke jadi pro chancellor Unimas dalam tempoh 7 tahun. Jadi kita berarti ke rekod yang berbahagia Datuk Tinggi kelimpah hari kejadi pro chancellor ya siku mega orang ke cukup ya cakah berjalan ke pengawak ngemansang ke Jaku Iban kita nyentuh ke Jaku Iban kita dia tu udah diajar ba renggat universiti ba menua kita di Malaysia dia tu. Jadi ba sukut pemansang adat kita lebih gimana asal kita Iban enggak pemansang Jaku kita ya berbahagia Datuk Tinggi Tan Sri Dr. Alfred Jabu juga tahu disebut kita siku tuai Raban Bangsa kita kecakah ngemansang ke adat main asal ngau jaku bangsa kita Iban kelebih lagi kita Dayak tu yang berbahagia Datuk Tinggi ia tu tahu disebut kita lambang ngau pemun penyerakup ngau pengelantar Raban Bangsa kita di menua kita di Sarawak. Jadi pengeransing yang berbahagia Datuk Tinggi itu boleh dipedak kita bak pengawak ia ke numbuh seteng mudi ke Dayak Cultural Foundation dan ke DCF kedah ditumbuh ke Empubat tahun 1972 sebab hanya setiap hari mega pengawak ku dah dipandang ke yang berbahagia Datuk Tinggi kena yang mansang ke main asal adat asal ngau Raban Bangsa kita di menua kita di Sarawak itu. Jadi ba pengawak pemansang tanah NCR tu yang berbahagia Datuk Tinggi mega siku orang ke cakah ngansak kita itu tadi lebih lagi Raban Bangsa kita di menua-menua pesisir ngemansang ke tanah kita ke bedau atau ke agi madang Kelindang lah Datuk Tinggi. Lalu berpun dari pengeransiang iaitu tadi bat tahun 1976 berbahagia Datuk Tinggi siku orang ke angkat bat Dewan Undangan Negeri Sarawak mantai ke anggur undang-undang numbuh ke Sakra ianya Sarawak Land Consolidation and Rehabilitation Authority tak ke dalam penyakupan tak dikumbai kita Sakra ia ke jentuk ke Sarito tak ke tahun tu manggai 50 tahun Sakra sudah ditumbuh ke. Jadi nyamah Sarito yang berbahagia Datuk Tinggi kita cukup berterima kasih serta cukup gagah hati serta baru hati nerima nuan datai ngagai randau kita Sarito begulai ngau kita ngau balap dengan ngau orang ke medak program tua sari itu. Jadi utai ke kak terubah ke kak ada tanya aku tu yang berbahagia Datuk Tinggi. Gerami gawai tu diintu kita endang tahun sebut kita sitik pesaka ke cukup mana dibaik lebih ke bala tuai-tuai kita ke dulu sebab diturun ke sedak ya dibaik diintu kita dia tu kita ngembuan sitik gerami gawai ke diintu kita serta sari 1 bulan 6 2000 atau ke tahun tu 2026. Jadi Pak Nuan yang berbahagia Datuk Tinggi, berkeni pengerami itu subak kita keliak di itu kita engau tak mayu hari ini sebaka dia tu boleh disama ke kita bak 1 hari bulan 6 bak semua araban bangsa kita daya di menua kita di Sarawak oleh Nuan berkusi ke penerang tu yang berbahagia Datuk Tinggi.
2: Terima kasih Mas Jimbo. Aku merik tabik serta basa ngagai semua peningau pemerik selamat segulai sejalai lalu laban kita itu tak lemak okay, kau mintu gawai patut benar aku mengatai ke jakup pesan selamat gawai ngagai semua sehari itu aku merik saya terima kasih dah beri peluang hari atur semua balau ke gawak bawa RTM de kucing dito mai aku sama datang dito kau bercerita ke pasal mau ngintu gawai aku berterima kasih dengan Mr. Jimbo laban aku nemu nuan siku hari balau ke datang rumah panjai kenang terlebok dia berumah panjai lalu mengingat ke pasal adat pasal cara penghidup kita berumah panjai baso kita iban lalu gawai itu besar benar ti buat kita berumah panjai kenyap mega besar benar ti buat kita ke basar rumah panjai tau dah pindah nitih ke pengawak ke negeri enyak hari pun gawai itu kita ingat ke terubah gawai itu jadi itu kau penumbuh lebih maya tahun 1907 tahun 1962 lebih maya nyak tuai kita iban bisi berandau medak kita iban medak pemayuh tubuh kita iban Sarawak tang cara kita ngempung pangan diri agak nitih ke kaya kelamak apin tenturat lo medak ke mana masyarakat Melayu sedap gempung lepas sedap ngintu hari raya Aidilfitri masyarakat Cina bergempung lepas sedap ngintu hari tahun baru Cina. Nyalai lebih banyak sikut tuai ketiban banyak ni yang Datuk Trazenda tahun 1962 minta ngagai perintah minta sari dalam setahun minta hari besar tahu guna ketiban tahu disebut hari kita tahu bergempuang apangan diri tersebut hari gawai setahun yang hari berengkah minta apin uliah 2 tahun apin uliah lalu sampai maya tahun 1964 lebih maya keterubah gubernur kita hanya apa yang amat berhormat Datuk Tinggi Abang Joe premier kita apa ya jadi keterubah jadi gubernur Nua Sarawak hanya Tuan yang terutama yang di-Pertua Negeri Tun Datuk Abang Haji Uping dia jadi gubernur lalu keterubah Kepala Menteri mayanya Datuk Stephen Kaloningkan lebih maya nyak berawam besar dia kucing mujur pengawak dia ke dulu dipintak tahun 1962 oleh Datuk Trazenda ditampung. Lalu kita berterima kasih Naga Tuan yang terutama yang Deputi Negeri Tun Datuk Abang Haji Upeng ke membenar ke dah buat awam saya kita diberi hari nur kita disebut hari gawai daya. Lalu semua berita itu mesti di gazet yang baru jadi rasmi. The Gazette kena 25 hari bulan 9 tahun 1964 jadi public holiday hari pelepasan awam. Artinya hari pengadu rasmi gawai daya buat rekod 25 hari bulan 9 tahun 1964. Pemanah Perintah Negeri Sarawak membenar ke gawai daya untuk jadi penguntung besar berarti buat masyarakat kita daya. Jadi tanda bahasa ke pemadu besar keseluruhan kukuh tan lekat jadi pengingat rasmi official recognition and very significant and very important historical landmark Perintah Negeri Sarawak ke diberi ngagai masyarakat bangsa Dayak. Masyarakat kita Dayak berengkah merami gawai kena 1 bulan 6 tahun 1965. Reti itu kita Dayak udah ngintu ngarami gawai 62 tahun. 62 kali udah yang ngintu gawai. Gawai Dayak bersumbok dengan Sarawak ke segulai sejalai maupun ke perintah dalam Malaysia. Tu mefsaka jeman ke mesti datan kita, mesti debasa, mesti darami kita. Kita berterima kasih bagi perintah ke berundang ke peminta pemenar awak ke masyarakat kita daya memuan mayu penyampau tubuh mayanya kita tulis ke pemenar dari perintah. Jadi gawai daya tu ukai keungkup iban aja tang buat kita berandau di tu kita nyangkung gak gawai daya tu de itu masyarakat kaum Bedayuh, masyarakat kaum Orang Ulu, kayan kenyah ngau kebukai sama ngau bempu nyalai ya kesar itu aku menang cara ya buat kita iban nyalai disebut kita iban kengin tu gawai ukai melakang ke bangsa bukai. Kita mesti ingat 60 tahun ku dah mayu benar kita Dayak lebih mayanya lagi membuat penghidup berpanggai buat bumai bumai padi. That is the only occupation by the Iban community. Bumai padi ya ke bom nolu bumai bukit mimit dar bisi tanah payok nyok bumai payok nyok alai 1 hari bulan 6 betul-betul ke mayo kita udah kemas ngetau baru nyonya ke diri ke bumai baru nyok alai gawai dayok tu disangkut ke ngau caro kita iban ngau caro penyiru udah kita bumai boleh padi gawai dayok tu deklai kita kena kita berterima kasih ngagai petara kenyangkung ngasuh umai kita mujur ngasuh kita boleh padi lu penghidup sepanjang tahun lantang nyok cara gawai Dayak lebih tahun 1965 di rami jadi dia tu 60 tahun dunia berubah pemansang di Sarawak tu laban hari iring tuai mayu benar program berubah program pemansang. Jadi dia tu penatai jalan penghidup kita nadai agi balat berpanggai buat kita nanam padi bukit nanam padi payok tamanya agi jalan bukai kita nanam sawit kita nanam lada kita nupi ikan nupi jelu lalu macam-macam sampai pun nupi ngkelulut nupi induk tai ngkelulut nupi singut manyik, renyuan lalu pihak mega hari perintah ke ngatur cara ngasuh rakyat mayu bertambah pandai sudah kenya bertambah pandai bersekolah boleh mandai nyalai bisi ngau rampit ke dulu subuh 60 tahun kuda jarang benar kau perintah tubuh mimet kau company tubuh mimet tegawak company minat berkuli aja laban nadai bisi penemu bersekolah kita nadai kelina lebih mayanya ke tak semenok ingat ke berapa bulan berapa ni maya nugal ni maya nuno nak nyajak nadai kelinda kita jadi sampai dia tu pemandai hanya uliah ngasuh bala rakyat kita uliah sama ngau baka ngau bangsa bukai numbuh ke bisnes gawak perintah gawak company ngajar sampai ngajar ba universiti bisi lalu maya penglandia bukai dia tu ngau rampir belajar kota kemari digital technologies ngau rampir merti ke artificial intelligence ngau rampir pasal ba semiconductors ngau kebukai ngau rampir nemu nerbai ke bilun ke ba ke dulu sebab ni nemu nak ya perahu kayu lah makanya bersuar kulu kili ke aku dulu this is what we call the evolution of

lebuh maya gawai kitai ngenak bala kami sedak Datuk Amar Dinggi, Datuk Steven Wanulu, yang Datuk Ujang, Datuk Kanyan, ngau tuai kitai kita iban, ngau nak kau dia. Ya ke bok dalam perintah tiko dah tumbang ke Raban ke dah mansang ke Kuala Lumpur bok mengkot nak kenya. Kita ingin tu gawai. Ingin tu gawai gempung ambil semua ke pegawai lalu tumbuh ke jaku anak belaya segulai sejalai. Tu cara kita neduh ke layak politik. Layak politik tu nak tahu masuk kita lalu belaya lalu sampai kita kita belaya sampai data jari buat pangan diri kena siapa ke pedis pedis kena nadai siapa untung nyala harinya aku berterima kasih hari kita mupuk mupuk neduh ke layak politik harinya perintah kau ditumbang kena lagi tegap tak boleh tumbang harinya kita ngawal dah bakal udah berserkan penemu kita nak lu madah ke penemu sedak jahit awam sedak tu Rabanau mesti dak tu aku sedang lalu ni tak ke mana. Aku menang pasal jaku lebuh pilih ketawa kita. Aku berdiri di betuang. Saya tanda gagak peti dayak ke ngelaban kami. Tu menye jaku sedak tan bubur dan tamo ikan banto ambil duit barisan undi peti dayak. Kena ngalah ke? Pati perintah. Menurut kami, kita nak tak belayak ketuk. Tak kita madang ke rakyat. Pati dayak mainnya, lepas kau mulih ke mundi, sampai ngajar kita dayak mancal, bulok, nipu. Ni kena tan buburi dan tamak ikan bantok, ambil duit barisan, budi pati dayak. Kau kami malas. Tan buburi dan tamak ikan bantok, kita mesti ngundi pati barisan. Kita anang belajar bulok, niti ke ajar pati dayok. Nyalai, mayu rakyat ni nganyok menang kami. Menang. Mupuak semupuak. Danya, buat dalam Dewan Anang Negeri, jadi pemangkang pati dayok. Ngasai diri nyopedis. Nadai tulis aku tai ngari ke rakyat. Tuai baloi ban, kebuk pati dayok. Nyong nunduk surat pala ngagai bala kami minta nak gi jadi pemangkang minta masuk sama ngau ba perintah kami ndai nula de terima ngau mana baik sawum sebilik nyale gawai daya ke ditumbuh ke tahun 1987 bisi narti kena ngawum layak politik apa ke ditu kuku pihak mega arinya kita ulih bergempung. Boleh bergempung ngadu ke semua penghidup akhirnya kita ngadu ke dini oleh gawai kita beri pihak mai di tahun tu masyarakat Dayak jadi tuan rumah tahun dudi Bedayuh jadi tuan rumah udahnya orang Hulu ngempung semua bala dalam komuniti masyarakat Dayak mana mana tuju nyok ditumbuh ke kami kami tahun 1992 Dayak Cultural Foundation tahun 1992 Dayak Cultural Foundation ngak jaku segulai sejalai ngadu kenya kita ngadu ke program meri tuition meri insentif ngagai bala anak ke mana rizal lebih pas lalu bisik nyodudi mulih ke duit ulih nganjung bala sekedak bala tuai-tuai ke bala hari masyarakat kita dah belajar dengan menotasiak sampai dengan Harvard University di Amerika sampai dengan Oxford University di London di England Cambridge University ngau universiti kebuka-buka dan juga belajar awak ke sama hampir boleh merti kota ketinggi lagi pemulai sedaknya boleh madah dengan rakyat ke pintu nemu meri peluang sama bersawab mengajar this is how the good thing that we do become contagious. Semua bertolong. Nganatai ke berita ke mana. Harinya kita lalu cukup tegap. Kita cukup tegap boleh ngadu ke mayu benar. Cara kumbai networking. Cara networking kita ngigot jalai. Ngermai ke ni tai ke mana.

sampai ke mana kerja kita. Ingat tiap tahun kita ngadu ke gawai ngambil Tuan Gubernur Ngabang, beri Premier Ngabang tiap tahun ke Tampung sampai ke Sarito. Kita kalau nyintu gawai, menang ke gawai ngagai Kuala Lumpur, mai Perdana Menteri, mai yang Deputuan Agung Ngabang, awak kan lalu. Sebab kita itu dalam semua Malaysia, lalu rakyat, masyarakat seluruh Sarawak itu anak Malaysia. Kalau kita ke mana, baik gawai. Kita nganjung, kena madah ke kita. Gagal ke besar kub, gagal ke mana, ke main asal kita, adat kita, ngeis nganjung. Lepas tak mayu haranmu, kita gaya kita hidup. 20 tahun udahnya, kita ngerami gawai di Mayondur. Kita ngambil orang dari Sabah datang kita mai sama-sama sida mai gawai kamatan ke sida gawai di Sabah. Awak ke sama ngintu gawai ke kita. Kita lebih banyak gawai ngambil rakyat masyarakat dari jiran Indonesia, Brunei, Mata. Artinya gawai kita boleh merembai mai mai lagi orang lalu pemanah kerunia yang kita bergumpung tak belayak. Hari gawai dayak, hari dayak Culture Foundation anjung anak bersekolah meri insentif yang mana benar. Jadi teks ada gagak hari berengkah hari recommendation teks dasuh gagak lebih banyak kita beranau ke gawai hanya ngagak dictionary. Dayak Culture Foundation ngagak dictionary. Boleh ngatun juga foundation. Lalu pihak ngagak encyclopedia. Awak ke jakuk kita iban ke dah ada kelala, ke ada pintak ke bala kami, dah kelala diiktiraf jadi jakuk rasmi boleh dajar buat sekolah. Sampai ke detu dajar buat UPSI, bekerja ke IPG Institute Pendidikan Guru di Sarawak itu boleh mengajar mengagai tikas degree in Iban language. Tu pemanah pengermai hari atur kita bergempung gawai, hari atur tuai-tuai balok kita sanggup neduh kelayak ngai ngermai kelayak. Tu memanah harinya kita ngadu ke bok university chair of Dayak studies, chair of Dayak studies. Lalu balok sedek kino pun bisik ke nangkirnya kati cara ngatur pengurus Hindu. Bisik ditumbuh ke balas sedek Hindu berkenyak medak hari Dayak Culture Foundation mujur tergagak ke Iban Women Charitable Trust. Ya ke ngempung ngikut cara jalai ngasuh Hindu kita Iban kelebih lagi belajar pengandiak jari bertenun macam-macam tenun nganyam tikai. Kalau sudah ke laki, mayuh penglandiak jari kebukai, ngai ke semua penglandiak kita itu pupus. Semua tu jalai ke mana? Tu pepanggai, hari pemerembai, pemanah, atur kita bergempung. Boleh gempung, laban lebih mayuh gawai, kita nang gempung, ngikut jalai penghidup ke mana. Harinya, mayuh benar, semua tak akan sebut aku tu kau nyadi. Nyalai contoh ya, ajar aku ngagai bala, rebak baru anang ai belajar ke tersebut asal usul kita empu kita dia di negeri lawan nitih ke pengawal lebuh maya lapang lebuh maya gawai anang dak berunding mulai ke diri ke menua ngabas rumah panjai ke penatai kita lebanya ari tansang ari sarang nur kita hidup nur kita belajar anang muai ada dasar anang muai tai ke baru tangkir. Jadi jalai kelamaknya disimpan kita anang munas ke laban kita dengan UNESCO tiap tahun UNESCO madah ke mayuh bangsa alam dunia tu many races many language have disappeared in this world because the people don't care to speak about it, they don't respect it, therefore come to extinction. Jalan kita dayak jaku kita iban dah guna dajar bersekolah sampai ke universiti adat teriban kukuh ke Dayak Culture Foundation tun juga foundation
semuanya ke nak negap ke nyak. Lalu anak tu dajar kanya bersekolah nak jaga iban. Lebih maya gawai perhati ke kati cara kita ingin tu gawai buat rumah panjai. Buat rumah panjai bisik mana? Lain mimet dan negeri. Aku kan usui laban harinya aku berpesan ngasuh balo ke udah diau netap di negeri anang dah pulai lebih maya gawai. Awak ke sidak belajar ke pengawak ke mana buat rumah panjai tengatai sidak awak ke sidak lenemu nampuang semua adat semua ke cara te ke mana buat rumah panjai tuai rumah sebulan dua bulan apin gawai belatur kati cara ngintu gawai berunding depan dok semua ke bisik bawa bilik hanya ngigot runding balo ke buat rumah panjai tambah ngak balo tuai bilik ke gawak di negeri awak kebisik peluang mau semua berandau kati cara kita ingin tu gawai kati cara kita nyambut lebuah maya lemai 31 bulan 5 mantar ke gawai kena ngempuang mana padaku aturnya mana rumah panjai bawum tuai-tuai bilik bawum bersuju kiatur tidak dengan dia berempuru ke 31 bulan dia tidak ya dulu ngadu ke maya macam nampak ingat ke orang ketua ke ngepun ke bilik ngepun ke penghidup berbiliknya adat rumah panjai bisik nurun mensiang pendam dulu baso ngagai orang tua ke udah ngadai ke ngepun ke bilik ke merik penglantang orang ke nampuangnya orang ke hidup nampuangnya mesti dibaso orang ketua minta semangat sedak ke nulung anak ucuk sedak ke hidup manah baso padanya ngadu ke buat tiang pengingat. Yang pengingatnya megai semekat baru rumah panjai artinya adat tuai agi lekat dia leban buat tiang pengingatnya tiap tahun nganyung ke piring kia ke leban rumah panjai berpun hari semua adat ke asal kita daya nganyung piring dia awak ke pesaka tuai ketampung kita dia baso megai orang ketuai kita minta berkat kawai udahnya bawang baru rumah mpuru dia rami pengrami bisik atur berumah berdara miring berwai diri empu adanya empuruk makai lemai 31 bulan hanggai tengah malam empuruk berwai tuan rumah makanya ngirup air pengayu lalu merik jaku ajar lebih pian ngirup air pengayu tapi nya merik insentif balau ke sekolah anak bersekolah diberi insentif nitih ke mana rizal sidak artinya mayuh benar pengawak yang lihat dulu ke pengawak tu berpun hari gawai dayak tak seluruh yang sebut aku tu tu cara yang kena buat menuh betul buat nur buka bisik bida mimik tang tujuh yang sama mana nyak alai ke baka di negeri di tu mana benar atur balau menteri-menteri kita dayak ngau YB-YB berunding merik awak sari ngarami gawai berhotel kebesai ngambil ngabang yang amat berhormat Datuk Petinggi Premier kita ngambil ngabang tuan yang terutama tuan negeri tuai magai negeri kita mana baso lalu apin ke pengawaknya nyadi kita ngena asal rumah panjai datai batang tubuh ngagai astana cara kita ngambil ngabang tubuh mayuah anang semena Arab ke surat aja. Anang semena Arab ke utai ke tatuk-tatuk tu kena SMS sebagainya. Labannya nyawa cara dia tu. Kita mantai ke adat bahasa ke, betul-betul dia kena buat rumah panjai. Artinya kita nak nyawa adatnya. Nyawa mana daripada aku. Jadi, kena juga buat kita pegawai kita muda. Bala Melayu ngabang ke kita, bala Cina ngabang kita, semua bangsa ngabang kita. Lepas sedak ya. Ngintu hari raya kita mesti malas budi ke mana ngabang lagi Melayu bermain Cina tu baru ngabang lagi Cina tu baru tu macam kita ngadu ke negap ke penyerakup hari kita berserakup banyak benar utai tahu jadi networking collaborating lalu ngak semua utai kau jadi tu mah depedak ku mana benar pengawak jadi kita daya mayo benar penyiru
Nampak penyiru leban bawa pengal sitik lagi ke kenyak aku ke ngan aku udah ke dekingan aku bisik nyak gawai dah kerja aku bisik nyak mayuh benar hari pada ki ini bisik nyak mayuh penemu udah hari maca surat nak maca rekod nyak lain bawa episod sitik lagi ke aku ke beranau ke ketik pasal gawai lalu aku kalau ke ngadu ke gawai kami sebilik lalu kau bercerita mimet ukanya madah ke tu gaya nampung penyiru orang ketua lalu penghidup kita iban buat rumah panjai berpengai buat penyiru nyalai mayu benar gawai laban kita berbasa ke ti kita bumai nama nama petara ke alai kita minta boleh padi enyak ngagai sempulang gano au ti kita nan ke benua ari serang musuh nama nama taro kalau kita ngadap minta pengering awak ke kita kering uliah ngelabang munsuh bakal sedadu kita minta ngegay sengalam burung minta hari orang kemeri pengering sedak keliang orang panggau makanya ke meri pengering ke dah kena balas sedadu ngetan ke dari empu ngetan ke menuang ngelabang munsuh awak lalu pihak mereka pasal pengerai sempanai macam-macam taro tiap-tiap bangsa kita macam bawa menua Egypt berapa ratus taro ke sembah orang bangsa Egypt dulu bawa menua Jepun berapa ratus bangsa taro dia itu sekian sembah nah bisi kita iban bisi Cina bisi Melayu bisi semua semua tu jalai lebar penyeru kita lebar penghidup kita guna ke penyeru kena kita minta petara nyukung awak kita ke dekat kita mujur hari kita mujur kita lantang hari kita lantang kita boleh nolong orang lalu hari kita ingat ke semua asal pengawak kita awak semua kita identiti kita hanya tidak nyau memang benar utai itu ke petai ke mana daripada aku bisa ke paut ke gawai amat dia tu sehari dulu tanya dude tu nyawa jauh lah mana nang ke bakar kita bergawai kita selalu sampai lamat ke kita gawai-gawai lamat ngintu gawai minta gayu guru gerai nyamai lantang senang bertuah berlimpah semuanya semua ngadap ke petara minta petara murid berkat merik semua penyamai penguntung lalu ke penghidup menyana ni alai mana benar daripada aku ulah masyarakat kita lagi megai adat rumah panjai megai cara ngintu gawai tu nah kena kita ngajar bila anak bila ucu awak ke sama lagi ingat kita ke mana tak pupus naik ke tip pupusnya tentu UNESCO madah ke lawan masyarakat tu nak ingin tu jakuk sedak nyau nak kena sedak adat sedak nyau debai sedak empu kenya nyau ada lagi identiti buat dunia tu is that the extinction of languages extinction of culture the UNESCO is very particular about it because they want each single race to maintain their identity through keeping their language through keeping their tradition and all the way of how they live

0: Aku berarti ke take disebut nanti tadi yang berbahagia atau tinggi. Ya ke cukup rindu di tinggal aku hanya gempuk. Jaku segulai sejalai. Bukai seminak dikena di menua kita di Sarawak. Dan dia tu nyau diangkat ke menteri besar kita yang mahu hormat Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi ramai jaku menua Malaysia. Laban yang medak Sarawak tu gempuang cukup kuat. Pengelantang Malaysia ke begulai di menua Sarawak tu pedak-pedak kita ngerembai ngau cukup mana. Bepun sangka aku hari gawai kita ke disebut nuan tadi yang berbahagia Datuk Tinggi. Yang kan nuan boleh berkongsi ke pengingat nuan yang berbahagia Datuk Tinggi. Bekeni leka jaku segulai sejalai tu dipun ke kita, ditampung kita. Tau disebut aku dia tu jadi pesaka kita di menua kita di Sarawak ngau di Malaysia itu.
1: Jaku segulai sejalai itu besar nak kermai. Besar benar ti. Ya buat aku. Cara aku setengah-setengah ajar masyarakat di Rimpu kadang-kadang ajar terus anang jatuh, anang jatuh. Kadang-kadang orang lain ingat tu terlalu tajam ajar. Nak berpampul. Tak nak sebut kita nak berpampul kena straight to the point, mai orang ini ngah. Nyale, mai ngah cara ngadu ke. Bisi caranya sampai ku agak ke lagu dah. Merancang apa indah ini ya. Oh. Siti timang mansang, siti nya wawasan berkikis sebelum betis. Dulu lebih ku mangai 50 tahun umur 50 tahun. Aku kira ke. Kati cara nambah ya ku ajar ku ke terus terang agar rakyat. Kati cara ngau, cara lagu, lepas kerinduk ku raka biak lagi. Tidak ku nyanyi lagu, harap ke merti lekanya. Aku tuk punya lagu, timang pemansang, wawasan 2020. Bergempung kita mansang serta, induk lelaki mayuh babala. Rajin gawa, pandai sekolah, sama tolong mansang ke bangsa. Iring nemia ransing merti belajar bebenar merti ke teknologi gagal boleh diploma tinggi degree. Untung bernasib rakyat Malaysia lantang senang udah merdeka. Berkat nasib Malaysia merdeka anak Sarawak lantang belama. Selalu berjaga semua kita hari penusah dadah tengasuh parai. Adat bahasa mesti dipegai anang nempina ke orang tuai. Menurut sisir berasa nyamai dah detuk datai jalai. Sapa rajin ekonomi ngeremai. Wawasan 2020 pedoman kita. Untung bernasib rakyat Malaysia lantang senang udah merdeka. Untung bernasib rakyat Malaysia anak Sarawak lantang belamanya Siti. Jadi Siti tu aku ningal lagu berkikis bulu betis mana hendar aku ngangau ke Anderson ngalai ya kempul lagunya aku madang dia mana hendar lagu nan tambal ke lagunya mada ke cerita orang bujang tak tulis ke bini ngalai nurun pergi keluar dengan Sarawak ngigok jayau. Boleh jayau pulai. Bisa jayau. Bukannya. Tulis ke bini. Sampai ke induk. Bukannya. Ke. Au. Bugau-gau. Mau pintu. Nurun tangga belakang. Nak main garik. Empat menar. Bisa jayau. Nitih ke lelaki. Ke dah boleh jayau. Ke. Lalu jadi. Ke aku. Sudah sudah jadi untuk beranak. Kati cara dengan anak. Tak ada dia lagu aku. Ke ya. Kenyak-kenyak. Mana lagu. Boleh aku nampung tu boleh menak tiun dengan Wan lepas tu dah beranak keti cara dengan anak boleh aku ya desain temu atung jadi saksi ngosiku pengulu hari Selangau jadi saksi aku minta pemendar boleh aku nampung menak tiunnya leka lagu aku ngadu aku minta Wan lagu lo au ke ya nyalir gagak aku tu punya anang ngira rugi tu wawasan berkikis bulu betis nampung berkikis bulu betis. Tuk ke Berarti cara ngintu anak udah seruai melaki bini jadi tentu beranak. Napa ke lagu ya ke dulu nadai madah ke kati cara ngintu anak. Nyalai kagak kul ke lagu tu munyi anang nyira rugi. Beri tinggi prioriti berkikis bulu betis. Invest your money. Send your children to university. Sama-sama memansang ke bangsa. Yang baru kita puas hati, anak pandai besar gaji. Boleh pengerja, boleh pengaya. Bergempung bertolong kita semua. Ngansak anak pandai sekolah. Boleh degree jadi profesor. Masyarakat maju, Malaysia berjaya. Ya, lebih pegawai kita bersampi, jaga anak besar gaji. Boleh high income economy. Boleh ke? Besar gaji. Tahu semua mah berjaya dalam kerjaya kenyak semuanya mah erti cukup perancang kenyak cukup lagu ya kepun ni Anderson ngalai tampung ke lagu ku cukup orang lelaki ketulah kejaya oleh bini si anak tu cara itu anak mujur semuanya jadi sama sebagai orang polisi perintah dengan saya anak bersekolah beri free university fees asuh mayuah lagi sekolah degagak belajar ke mayuah pemandai semuanya multidisiplin belajar buat university buat colleges semuanya berguna mana nyalai ke gagal aku ni leban. Aku medak sekumang ku jadi pro chancellor bayu ni mas. Keterubah 2 tahun pin mayu ba scroll sedak ke nemak degree lebih mayu convocation. Apin mayu sano anak sano nama banyak borol. Kada tu mayu pisir lagi sano anak sano retinya mayu apa indai. Ainya rindu nyung lo ke anak sampai ke mayu graduate tanjuk di universiti. Mano retinya pisir reti mah. Rekau lagu ku yang mesti dengar asai buat hati aku gagal ku cara nampuannya kita mayu tuai ya ke pembuan penemu tentu mayu dia tu mayu canggih lagi gak sedap masuk ke penemu harap kesedaran nampuannya maka cara nangkirnya barang cara asal kita boleh merembai mayu lagi pandai mayu lagi bertolong kais minat bangsa kita semua bangsa bukannya jalan jakut segala sejalan itu mana nanti? It is very contagious. It has got noble intention. It must be perpetuated so that it become the tagline for people to work together in collaboration, networking, and to get synergy.
0: Cukup rindu dengan penerang-penerang bekal ngetanya tadi yang keluarga datuk tinggi. Jina berarti ke gaya pemansang gawai kita datuk tinggi. Bakal pemansang menua mah makin hari makin cak mana makin hari makin mayuh pengerami diatur ngambil ke kita itu tadi datuk tinggi lebih geraban biak kita dia tu ndak terunda-runda nitih ke rindu berami aja jadi manuan nama lalau tu ke pengerami ke tau diselit ke kita ngambil ke balan biak kita itu tadi ingat ke gawai itu kes minak pengerami tang Siti Eri cara kita ngetan ke pusaka kita engkau leh nuan nibar ke Jakulalau nuan
1: aku rindu medok gaya seluruh Sarawak kemarin pergawai mana benda program yang benda program Siti program kemana nya ngadu ke gawai besar pre gawai besar bekal Ramadan besar semua tujuh mana nanti meri peluang bala ke orang ke baru belajar berdagang bisi peluang aku boleh duit bisi kena nyintu gawai kena dia kelebih kena nyumbala ke anak lalu ya ok untung lagi berdagang tak jarak tahun dudi kau meremai ke dagang semuanya semua tu pengawak ke mana daripada aku lebih banyak pegawai mana benar atur bisi peluang bisik berami, ngau orang nyanyi, bisik band, bisik ke sama dia, sama bisik ngawak ke tuai berjakuk tuai ke megegawai berjakuk lalu gesofona ke nya ke dia ke dipinta bala menteri mari jakuk ajar lalu hari nya bisi program mari insentif bagi orang bala nembia ke menah rizal bala ke bisi dah boleh pangkat lalu pengawak kita leban nya bisi benar pengerindu main asal pekit ngajat bisi ke dia pekit keliang kayaknya bisi dia nama pekit keliang untuk mantai kiajat semua kayaknya ke main asal pekit kumang kayaknya mana aku mendak buka di betul mana ada konten bala sira kiduk kais mena ngena ngepan ke mana juga ngepan mana awak ke baju tanya dah cukup semuanya tidak ditanya lebih dia dan mau tak kita tanya ke cabut nama tak kira tanya dia lalu nguji pengelandik si dak madah ke dia dah belajar bisi mandai buat sekolah mana lah sawut buat tanyanya artinya penemu yang rembai semua ke masuk pekit kuma kais mana nganyong pemajik aja tang bisi gaya teh bukai pengelandik bisi pakaian lalu bisi nya penemu bawa unta si dak penemu bersekolah semuanya overall jadi arinya kita meda bisi nar ngok sedek kinduknya tau dia pejalai ke dan tiap tahun selalu ya ndak putus-putus pikit kumang pikit keliang bukannya pakaian ketika ya pakaian ngagak baju puak kumuk apa bukannya nyak tau jadi penatai jalai pemisi tau dijual dan dia tu homestay ada bisi buat rumah panjainya bisi menerima pelancong datai memilih ngara dia nintu gawai orang rumah panjai bisi peluang nyual semua pekit otai ke degagak dia pengandik jari mayu benar program gawai nya ke depedok ku seluruh Sarawak pajak kenya lalu sukuang kenya tu mana benar depedok ku ke awak ke tidak kena miak nak bisi insentif sama bisi diberi peluang lebang itu gawai kais minat kurang ketua ya. Ajak tang menyotai tak merinduk kati lah
0: sekarang lagi aku mendak yang berbagai Datuk Tinggi lebih kita yang itu gawai kita mendak garik kena kena bela kita ke datai jadi pengabang mai ke datai gawai yang tadi mayuh mandang ke garik asal kita aku cukup nama tu rindu hati mendak baju ke kena tuan yang berbagai Datuk Tinggi cukup mana nama tu dipandang ke tuan kaya bala kita reti ya Siti lagi pemansang ke besainya pengelandik jari kita Iban tu tadi nyumajak dikerinduk kurang gawai tu jadi platform kita mandang ke ngepan pakaian kita ngagai dunia lebih lagi lebuah kita ke dunia adalah daripada Rabah serata dunia lebuah pengintu gawai jadi Iban tuan kati tuan mendak pemansang hari pengelandik jari itu dipandang kita bab pengerami gawai itu berapa kira itu juga
1: aku rindu mendak program dan ini alai banyak ada Nemiri, Bentulu, Kapit, Sibu, Seriaman, Kucing, Betung semuanya bisi ngansa kebagi orang Hindu petenun magak puak kumuk kain karap, kain kebat, kain kuas, nganyam tikai, semua macam. Tidak ke lelaki, pekit pengelandik jari, agak duku, banyak macam. Macam ilang, pedang, nyabur, langai tingang, jempul, semua macam duku. Semua tanya, nang asal, depan kita Iban. Yalai, dini-dini alai, semua ke nak ngetu ngansak semua tai tu de pelajar ke banyak kenya de beri peraya sebuah main berpikir banyak kenya pikir ke besar lagi nyak nak pengawak mana Siti kereta lah baku advisor The Iban Women Charitable Trust dia tu sida ke sesi tahun 2025 2026 kit pengandik jari 9 kategori. Nanyam tiket beban, menon pok kumbu, agak kain kebat, kain karap, baju kuas, mari empang, duku ilang, ilang bangsa langit tingang, nyabur indu, nyabur laki 9 ya. Lalu diberi prais. Lalu orang ke ngau berpikirnya sidak tu nganjung petai ke depikir tanya game pun sidak. Jadi hari di Iban Women Charitable Trust menak ngadu kiatur sidak berpikir lalu meri prais. Tanya ada pulai ke ngagai semua sidak ke ngagau tapi sidak kena bisi hati kau nyual barang siapa kau nyual barang siapa kau beli antara sidak artinya nyagu ke pengelandik jari lalu meri peluang tidak tahu boleh belanja orangnya tidak sidak ke kau nyual tak kira gagak sidaknya itu siti hari tak kira pedak ke mana dia gagak hari Iban Women Charitable Trust lalu mayuh ke bukai bisi orang ajar dia tu khusus kati gaya buat homestay awak ke mayuh lagi buat rumah panjai ulian rimak bala pelancong ke datang dari menua bukai kau muai kita ke ngasai diri ke ngasai diri udah datai di Sarawak itu ngasai diri udah diau kayak bak menua Bidayu menua Orang Ulu menua Melayu menua Iban kena semuanya mana megang harinya laku macam makai laku macam makai ngalai lebih banyak aku medak lebih banyak besar gawai besar kau semena kita Iban dia Iban Melayu Cina berjual lebih banyak Ramadan besar semua banyak bangsa berjual mana tu meri peluang perintah ngatur tu meri peluang nyagu ke pengandik lalu meri peluang sidak boleh penatai belanja harinya lalu awak ke bala membiak ke rebak baru tu kau berarti ke tu sidak bisa penemu nambah kenya tu me forum ke lai platform kena sidak ke mentai ke pengandik sidak peluang kena sidak boleh belanja mana pedakku ke nyalah pengok gawai mayu benar tangkir ya ke ngermai besai mana tuju tahu kelimpah hari ke pengai ya, ke besai benar kena nuduh ke layo kena mai walau besar ku nyok besai benar tuju gawai nyalah kita bukan itu gawai mesti ingat ke pemana tuju gawai.
0: Tua tu nyuratai ba randau tua penghujung randau tua tu yang berbagai datuk tinggi lagi mayuh tai ke kada tanya aku kebenarnya tang nyerombak pengerami gawai tahun 2026 ke kad itu kita dah lama lagi nyangka nuan tau beri pesan gawai ngagai bala peningah kita yang gak mensiap mayuh ke bedak tua dia tu yang berbagai datuk tinggi
1: gawai tiap tahun berapa tahun ku dah siti ngok ke depedok ku besai nerti dan merid itu ejak gawai disebut niti daun niti daun lupa niti daun kai semena masyarakat daya ambil bagian dia semua masyarakat bangsa bukai semua ngau nyerangkung bala turis nyerangkung bala jiran dari Indonesia Kalimantan bisik dari negeri bukai bisik tu mana tu kena kita international relation our promotion for good international relation sama bago kita bernasib sama siku ritual kita Iban bagi yang pun ketun juga foundation tu berengkah alai kita bergempuru apin niti daun gempuruk pun ke pengawak niti daun tempuruk buat tunjuga foundation kita nasib tidak ditutup tinggi-linggi dan umbuh ke tunjuga foundation hari nur sedar dia cukup besar oleh gempuruk artinya kita bisa dan pun adan oleh kita berengkah walaupun adan ngagai ujung adan nur bola pemesai premier kata yang ambat dia lalu pihak mereka berterima kasih kita besar-besar mada nak kalau nak ngau premier kita empu ngau berjalai ngelaban panas ngelaban peluh sama dia sama rami tu mana semua bangsa belum menteri sama ngau tu mana jadi daripada aku buat dua bukan adai minat kita di Sarawak tu yang lain bisik benar disebut specialty Sarawak attraction for Kuching the capital city of Sarawak jadi tarikan lubang maya rami lubang maya gawai lubang maya perayaan yang besar-besar lubang maya regata pun bisik international participation yang bisik mana pengawaknya
0: ok terima kasih keluarga Datuk Tinggi ke Randau ku dah dibaik kita bergulai ngenuan ngenang pasal pengerami gawai kita di menua kita di Sarawak jadi kena ku ngujung ke Randau tu sekali lagi ngari ke pengarah pengurus pengelola ngau semua raban pemesai ba RTM di tu berip saya terima kasih ngenuan keluarga Datuk Tinggi ya ke udah datai ngulu Randau kita ba program kita di YFM di tu jadi balap dengar enggau bala kita mayuh kepada program kita itu nyak dekat kita ke Berandau pasal pengerami gawai kita di menua kita di Sarawak mulai enggau yang berbahagia Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Alfred Jabu anak numpang ianya penyandi yang penemu pemansik sains Sarawak ke nang cik ngemuan penemu ke dalam enggau penerbak ke besai dalam ngenang pengerami gawai kita enggau nyak kita bertemu baru buat program kebukaan.

0: Amanah ikhtiar diberi keutamaan, bantuan dipertingkat. Dasar Automotif ambil kira ekosistem sokongan lengkap EV. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam. Amanah Ikhtiar Malaysia AIM akan terus diberi keutamaan termasuk meningkatkan bantuan terhadap agensi itu menerusi belanjawan akan datang. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, langkah tersebut sebagai usaha membantu rakyat terutamanya golongan wanita bagi meningkatkan taraf ekonomi keluarga.
1: Cuba bayangkan, daripada 1997-1996, saya bagi 200 juta, 4, 6, 7,800 juta ringgit yang diberi kepada Amanah Ikhtiar sebab kesannya baik, hasilnya baik, pengurusannya baik. Jadi saya bila ditegur, saya tak ada masalah. Saya terangkan, tengok rekod prestasinya.
0: Tambahnya, bantuan itu akan dipertingkat selain meneruskan peruntukan khas yang diberikan sebelum ini. Dalam perkembangan lain berhubung dengan penemuan dan syor yang dikemukakan menerusi laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI, Perdana Menteri menegaskan siasatan berkaitan laporan tersebut perlu dijalankan secara telus tanpa melindungi mana-mana pihak. Jelas Datuk Seri Anwar, laporan itu adalah hasil siasatan RCI yang perlu dijadikan asas bagi menalpasti pihak yang bertanggungjawab. Sementara itu, sepasukan pegawai penyiasat SPRM telah memulakan siasatan di Lembaga Tabung Haji. Ketua Pesuruhjayanya, Datuk Seri Abdul Halim Aman memaklumkan, pasukan berkenaan ditugaskan untuk mendapatkan dokumen berkaitan bagi membantu siasatan terhadap perkara yang dibangkitkan dalam laporan berkenaan.
2: Untuk makluman semua, pihak kami telah bergerak masuk ke bangunan Tabung Haji pagi ini. Ya, tim penyiasatan telah bermula melakukan penyiasatan pada pagi ini seramai 8 orang. Bagi pihak kami mengenal pasti dokumentasi-dokumentasi berkaitan dengan perkara yang dinyatakan di dalam RCI tersebut dan perkara-perkara yang berhubung kait dengan penyiasatan kami. Dan juga di peringkat ini nanti pihak kami dan juga itu pihak penyiasatan akan identify ataupun cuba mengesan individu-individu yang bakal dipanggil. Kita akan saring, kita akan teliti senarai itu dan kita akan mungkin klasifikan dan kita akan ikut pada aturan start memanggil mereka lah untuk dirakamkan kenyataan mereka.
0: Jelas beliau lagi, siasatan tidak dihadkan kepada tempoh tertentu, sebaliknya tertumpu kepada penemuan serta cadangan yang dikemukakan dalam laporan RCI. Setiap dasar otomotif negara perlu mengambil kira keseluruhan ekosistem industri termasuk pembangunan infrastruktur. Menteri Pelaburan Perdagangan dan Industri Datuk Seri Johari Abdul Ghani berkata, kerajaan tidak mahu mendahului pasaran dengan hanya menggalakkan penggunaan kenderaan elektrik EV tanpa menjadikan ekosistem sokongan yang lengkap. Tambahnya, pembangunan industri EV perlu disokong dengan penyediaan infrastruktur pengecasan awam yang mencukupi bagi meningkatkan keyakinan pengguna kepada teknologi tersebut.
3: We have to start thinking macam mana kita nak collect duit-duit ni semua dan kita plow back untuk buat kita punya infrastructure of EV ni. I mean, kita nak kena ada public charger. Jadi public charger everywhere. You drive from Johor sampai ke Perlis, you know exactly where the public charger is. Kita tahu dalam satu public charger tu bukan ada 2 kereta, mungkin ada 10 kereta, ada mungkin 8 kereta boleh charge. And nak charge pula bukan nak kena tunggu 8 jam, 6 jam. They can charge only 20 minutes, 30 minutes at your option.
0: Dalam hal lain, Datuk Seri Johari memaklumkan pelaburan asing yang dibawa masuk ke Malaysia perlu memberikan manfaat nyata kepada ekonomi negara. Saranan itu termasuk membantu memperkukuh lebihan dagangan negara. Katanya, semua sektor industri dipelawa untuk melabur di Malaysia selain perlu menyumbang kepada pembangunan ekonomi dan tidak hanya menjadikan Malaysia sebagai pasaran semata-mata. Sektor perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS negara terus mencatat pertumbuhan 5.7% tahun lalu meski berdepan ketidaktentuan ekonomi global serta gangguan rantaian bekalan. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Stephen Sim berkata pencapaian tersebut membanggakan apabila sektor berkenaan mencatat nilai tambah mencecah RM689.8 bilion meningkat kira-kira RM40 bilion berbanding tahun sebelumnya. Namun beliau berkata Malaysia sebagai ekonomi terbuka turut terkesan dengan perubahan lanskap ekonomi dunia termasuk perang tarif.
4: Perang perdagangan yang berlanjutan, kemudian dia ada perang yang betul-betul, the actual wars going on, di Ukraine, Middle East, Gaza, escalating tension, sebagainya. Dan sudah tentu ini bukan saja mengakibatkan, seperti orang kata, the choking of the supply chain, ya, permasalahan dan cabaran dalam rantaian bekalan sedunia. Kita juga nampak reallocation of capital because of all this uncertainty.
0: Stephen Sim. Berita seterusnya. Beralih ke perkembangan pilihan raya PRN Negeri Sembilan, keputusan penuh dijangka diperoleh sebelum pukul 12.30 malam dengan keputusan awal dijangka diumumkan seawal 10 malam esok. Pengerusi Seranjaya Pilihan Raya SPR, Datuk Seri Ramlan Harun berkata jangkaan itu berdasarkan persiapan akhir pihaknya di semua pusat penjumlahan rasmi undi.
5: Semua pusat-pusat mengundi telah pun bersedia untuk menerima pengundi pada hari esok yang akan bermula daripada pukul 8 pagi. Dan pada hari ini kami telah pun meninjau proses semakan peti-peti undi di Dewan Perdana Tampil ini. Dan berdasarkan pada tinjauan yang kami buat, semuanya telah berada dalam keadaan siap siaga dan insyaAllah proses ini akan dapat berjalan dengan lancar esok.
0: Esok sebanyak 401 pusat mengundi melibatkan 1,668 saluran akan dibuka. Dalam pada itu, Polis Negeri Sembilan berada pada tahap kesiapsiagaan penuh menjelang hari pengundian esok. Perkara itu disahkan Ketua Polis Negeri Sembilan, Dato' Al-Zafni Ahmad. Katanya pegawai dan anggotanya bersiap sedia memastikan proses demokrasi berjalan lancar, selamat dan terkawal. Beliau turut menasihati semua yang terlibat, mematuhi undang-undang serta memberi kerjasama penuh bagi memastikan kelancaran sepanjang hari pengundian. Sementara itu, parti politik yang bertanding kini memasuki fasa pecutaan terakhir. Pengerusi Pakatan Harapan PH Negeri, Datuk Seri Aminuddin Harun mahu jentera parti terus aktif di lapangan terutama di kawasan yang dikenal pasti sebagai kritikal. Sementara itu, Pengerusi Barisan Nasional BN, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menggesa calon BN bertanding mengekalkan fokus dan tidak leka dalam usaha mempertahankan momentum sokongan pengundi. Dalam perkembangan berkaitan juga, Perdana Menteri yang juga pengerusi PH, Datuk Seri Anwar Ibrahim menyuruh pengundi di Negeri Sembilan keluar menunaikan tanggungjawab pada hari pengundian esok. Beliau turut menggesa pengundi menggunakan hak mengundi masing-masing demi memastikan kesinambungan pentadbiran yang mampu membawa kesejahteraan kepada rakyat. Bagi pengarah komunikasi PH, Datuk Seri Fahmi Fadil, pengundi perlu memilih pemimpin yang betul dan amanah bagi memastikan negeri itu terus ditadbir dengan baik. Manakala setiap undi yang diberikan akan menentukan hala tuju pentadbiran negeri selain memastikan wang rakyat diurus secara berhemah dan pembangunan dapat dilaksanakan demi kesejahteraan rakyat. Luar negara, Arab Saudi bersama 13 negara lain menubuhkan gabungan pertahanan maritim bagi melindungi Selat Bab al-Mandab, Laut Merah dan Teluk Aden. Menurut agensi berita Arab Saudi, langkah itu diambil bagi memperkukuh keselamatan laluan maritim, perdagangan antarabangsa dan laluan bekalan tenaga. Susulan peningkatan ancaman di Laut Merah. Pengumuman itu dibuat pada mesyuarat antarabangsa di Riyadh dengan Arab Saudi sebagai antara negara pengasas, peneraju dan ibu pejabat tetap gabungan itu. Di India, sekurang-kurangnya 9 orang maut manakala selepas sebuah bangunan kediaman 5 tingkat yang sedang menjalani kerja pembaikan runtuh di Bhiwandi, pinggir Mumbai. Pasukan penyelamat kini giat mencari 3 lagi mangsa yang dipercayai masih terperangkap di bawah runtuhan. Pihak berkuasa tempatan memaklumkan kira-kira 150 penduduk telah dipindahkan sebelum kejadian apabila retakan dikesan pada struktur bangunan berkenaan. Sukan F1 perlumbaan F1 Grand Prix Bahrain di litar antarabangsa Sepang SIC Oktober ini akan berlangsung pada sebelah petang, bukannya waktu malam. Demikian ditegaskan Ketua Pegawai Eksekutif SIC Azhan Shariman Hanif sekaligus menafikan spekulasi perlumbaan berkenaan akan menggunakan lampu limpa. GP Bahrain akan berlangsung dari 2 hingga 4 Oktober ini selepas Malaysia dipilih sebagai tuan rumah. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Amanah ikhtiar diberi keutamaan, bantuan dipertingkat. Dasar otomotif diambil kira ekosistem sokongan lengkap EV. Sekian berita yang disunting oleh Atika Maktar dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Ujang Berani 31 Julai ninteng tahun nang dikena ngenang sidak tuda berani mayang mutiang geraji tajang gerenyam nyemiluk tisi mentan kemenua tu berengkah 31 hari bulan 7 dalam tahun 1960 kalai perintah udah netap ke ahli Ujang Berani itu diletak udah bekau baduk kacau penyelawai komunis kalai pengeram itu keterubah diatur 4 hari bulan 8 bah tahun 1968 bepalan bak tubuh negara Kuala Lumpur. Bengkar sarinya nintiang 31 hari bulan 7 Malaysia dekat mengesai ke balas dadu tau ke polis diudah lesi bebadi berambun kenyawa ngetan kemenua ngatur hari kedikumai hari pahlawan. Sari Tomek.

0: Kota Sapa Juara, SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Meteo Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien. Lekang Ngau Tiun, Monica Allen.
2: Watrof, lagu Terabai. Lekang Ngau Tiun, Frankie Mann. Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Lekang Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Palikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiun Den Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiun, Frankie Mann. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Lekang Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Lekang Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Lekang Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mamba. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Lekang Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Den Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Den Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mamba. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamu, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Beranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak. Arab sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music Iban.

Sana Berenyang Bengal, lagu sidanya Arisa. Okey, semi finalis kita untuk pia pengawal ketika diatur bah Dewan Serba Guna Selangau kena ke 1.8. Ui, lemai pagilah neh. 24 lagu kedekat berpekit kalai malah pagilah kita akan nemu 12 lagu ke mujur dekat dipilih ngagai pentas final ACSJ ke 9. Okey, lagu ketulubah yang ungkap ya pemberinang malam kita malam tu kena ke 31.7. Anda berasa hari ke penuh dia bulan 7 pagilah udah 1 hari bulan 8. Okey, 3 jam di konti pemberinang malam ngau DJ MA tau ke tiu ungkap ya malam tu yang ngarok ke program kita terang didinga di selampur menua kita itu ya di Bandar Kuching kira ke malam tu tadi agi mana hari kita ngarok ke nyangkung semua pengawak ke di kerja kita ungkap ya sari itu ya jam keterubah ya pukul 9.30 lagi kita mending ke program Rundown Ruai, program tanduk kita sudah mending ke berita malam pukul 10 malam. Mari lagu Arisa, nginjau lagu di sada Alexander Peter, ngau lagu ya Anang Mangah.

Ya, balik kita ke Baru Muka Radio dengan kami malam tu. Terima kasih ya. Okey, sudah mending ke tanduk program kita Ronda Rewind. Berarti ke dulu gaya hari kita untuk malam tu engkau tumu pagi lagi ya. Okey, malam tu engkau tumu pagi lagi bisi hujan bak sekedar dur. Dibagi benua Kuching, Serian, Semarahan, Seri Aman, Betung, Seri Kai, Sibu, Kapit, Bintulu, Miri, Engkau, Limbang. Nada hujan di muka ya. Gaya tasik di benua kita bergelombang. Kusum puan 5 nyentuk ke 1 meter peninggi angin berpuput dari timur. Engkau penglaju ya 10 nyentuk ke 20 kilometer sejam ke suah pengangat. Engkau penyelap di menua kita antara 24 nyentuk ke 34 degree Celsius ya. Hari kita ungkap ya hari itu 31 hari bulan 7 dikeluar ke kaban kita ke gawat ba UPIS Meteorologi Malaysia. Tembegak di pedak kita ba portal rasmi lawak ngagai met.gov.my. Kita nginjau Stella Philip ngau lagu ya Anang Nindiang Aku. Danya kita mending ke Ronda Ruai. Okey, tanduk program pukul 10 mending ke berita malam hari kami di YFM.

ที่ไหนละมาจากวดคจูเรียกกูยาNama generasia akan itu sejak buatnya kini, Jau. Alamak kita sama ingat kelana gua.

0: Nice, apa hidup kami sesta pis buat tu? Apu baju amai? Amai ndak itu ka? Kamai berkelala? Gamalmu majiknya? Eh, layan aja mi. Ni ku kalah laban jilap. Akai-akai ngomba amai gaya tu nan mujaku iban. Namanda bansa ya tu kini. Bebaka induk Korea bisik dah aku. Patut baci ya.
1: Itu pedang juga selepas kejadian. Teren-ten-ten.

0: Oi, nenek, kini tuh tuh mestinya yang ngagai rumah orang sambil masyarakat tingkap ini tuh ngupak bawang. Oh ya seneram, kini kesedua menciado ikut tuh dianto. Siko ada peda, siko ada peda. Kati kaku tu kamlis kelemba ayak suku marannya kaya tu. Bada porn ada ini. Ini nak ngawak lapan sikit tu masyarakat tingkap berjegau ngupak bawang. Ingat tu cerita. Nak patut ayat seneramnya nyonya di ini sanggau berampit penyakit ngupak bawang. Nama tu laptop ayat seneram tu agi ke bisi badapur agi hidup laptop tu agi uang tu ayi nak pat nak tutup ayat seneram laptop tu kini apo bajiak maino enggak waya seneram ke beranda opa pebok tau nih kadan pangan waya seneram tau nyak nama nyak meses itu tau lalu peta waya seneram jangka aku orang putih tau apo nama tau can I meet you. Namarti, kian I met you to ni. Oh, engkau ino to lagi met kini. Nama ko ino to met to ni. Kumaya met ayat cenderam. Aku to baru lagi met. Nanti. Ngagiga pangan met. Bapangan langgau aku. Jackson jabut. Lagi aku nyawat ya. Baru ya nemu diri. Atau ya sawat aku. Tuk. My sun fruit meat. Ah betul tuh. My fruit. My sun fruit. Meat. Lagi meat. Betul teko aku tuh gini. Anak buah artinya anak to san buah to fruit asan fruit nya nanti anak tunggal san cousin kah nama to kok iya nyotnya we can throwpon my dear apo nama te ke dia to nyomunyi pelan luak ya temu aku dia tu pelan luak tau nya nama yang ngau ayak seneram tu pelan luak meh apa amai tisa ayak seneram tu kumain doknya pelan luak mai dia engkanya kangau orang bentong bepangan kini bakaku tu bakaka aku tu selalu ngau sebaik ngau buah kemuntian nama aku udah beri lumut telepon sudah itu kini pamaya seneram tau tidak lama selepas kejadian itu
1: okay, berat amat ligit tau jambuah tu amai dulu ligit tau.
0: Hari ini di tadi naik. Tadi ingat di kibak kanan. Kulu kili kebaru kata ngikat dia. Lalu nantai.
1: Hei, ngambil buah lada main wang mancau. Sekedak jembi bak kebun bihan tadi. Naklah baik pulai. Nanti ujung minggu baru. Ulih main. Nyak pulai main sedua di senaram ngangkut lada. Nyawa biar mati sekedar lada nak diintau sayau kumedaknya tadi akai nya buang rampok ngau buah Brunei bisa membuat gua buat kebun kita lain Habis ke kelawak kita tiga lemai tu lagi.
0: Yes, yes. Yes. Sama mana belawak ke kelati lemai tu. Patuh aku enggak seduai ya seneram. Nadai berumah hari tu.
1: Meh, kini ke seneram. Mana seneram aku ke kebun tadi. Mama ya, lalu marah kedai kini perjalanan yang saya buat.
0: Nih lah aku nemu. Oke aku tu jaga ya, patut ya jaga aku. Laban aku tu lagi. Very small lagi miat aku tu. Kadang nyau perjalanan yang kayak ini kini ya.
1: Ya, ambil. Baik kir dikit tu. Saya buat, yang pergi.
0: Aku berat main gak dikit itu ini. Nah, di ketuanya nyoge gyo mai legitnya aku kebiak tau raya kage jangka nyata sungkur aku telagi
1: ente meriasnya irit ente banget berat ya buat
0: mesti lo pas rinya aku tau ngirit ngirit tau lagi kena aku meles kelem
1: ngay gila ngudri aku tau ya buat. Minta mak ayah dari senam duit kena beli sekalian.
0: 10 menit selepas itu. Ayah senam. Apo baru petang ini. Hari pagi tadi aku keringat deh. Halo ada si tetetetemu. Dari petan bagi ke hari pagi sampai ke lemai baru dia tahu temu.
2: Nai, lapa ni jika aku dia buat jika minta ajar ngaka kejar rumah pihak.
0: Nanti kejar rumahnya. Nah, dari aku minta tolong deh. Oleh sawat kau magang setakat jago orang putih setakat ngagak sam tambahnya kau ayah batau. Temu aku magang pasal sekolah kelimpah hari hari tancur sekolah utai kena tai aku yang nyak duit aku nyak aku tu hari pagi tadi nyak awas mai aku tu kamakai sekelim mari aku duit sering gete ayah seneram
2: nadai duit jika aku dijabut. Nyak mikitai kerja nanti dekat duit. Kereta aku ingin basuh lain.
0: Ketegal ke minta duit. Lalu dah suat di nuci kereta. Lukai, lukai. Ayah seneram tu. Bedau kalah aku. Haru aku lawat masih entai tu. Bapaka ini sanggau. Nyak bakas sanggau di. Nyak terampil ama. Ini sanggau di.
1: Mama. Utai kebangat di kuih-kuih ke seluar di senram. Ya buat.
0: Dia nemu ke ini. Ya, ayah senram. Bisa pengannya. Induk tilin. Hari sengkla. Nemu deh.
2: Apu, ya buat. Kejuriat amai di tu ne. Tu mesti di bisi muka laptop aku tu ne.
0: Ya, siapa nggak suat ini beri ke duit? Ya, mai ya sadi. Ikah resi adik lebatku.
1: Eh? Ya. Bupanya ngoi induk tilin. Pia. Kemayanya, maka kenarai nak Malaysia tu gak bagi gak kita. Ini kena nyawanya gak ngapu pangan.
3: Ya nama utai ke ada randau kita tiga mujuk, kita tiga mayak tu sangau. Ini udah dengar dari ruai kunyian nyawa kita. Tak. Nau seneram. Nama tadi baru dah ningas dua di gilap belakang bilik dia berandau kindau tadi dah. Tu nyudah datang di tu. Laju nak dek. Lawas duai di jilap ne. Aku ningam mimit randau duai de tadi.
0: Ya bola ko ku aku tadi ini. Bepangan ngoi di tilen ya senramnya. Ya ya ngagai aja jilap. Laban aya jilap bepangan ngoi no. Bet tenang. Ya ya yakin laban duai ini. Ka bebincang ka bawam. Kan ngamik induk luar negara.
3: Oh nama induknya kaban kau pangan induk Vietnam jilap ya senram? Eh, anak lama kami tu. Kak jawab bayangan saya ke kaki. Lama amat dah nak berami.
2: Eh, utai ke baru berkelala. Dau berpangan.
1: Maka kena nak jerak? Nak jerak? Adik senang. Belalau ke cerita aku kena tipu. Ya, lagi ingat adik aku kena tipu. Kerana mai inuknya inuk tilian senang.
2: Amai ya ibu. Udah video call kami dua tadi. Nya me temu aku amai mensia, ukai belum bula.
0: Kada nak umai orang AI tokap tipe tokap pencar tiruan tu. Nya at rapute mada artificial intelligence nya. Nya ulia ma video bola bula gagak orang ayah seneram nya. Nanti bakal ini ayat gilap ni. Baru segi amal laban kalak pulai ngau yang kita inuk Vietnam ni. Apo amai bajak ya betih ni. Ini bakal upak pisang. Nah, apo bajak mana? Yuh, kayaan tu. Aku tu naik berbesar ini.
3: Ya, awak nak amatnya bisa betul ke utai kodai yang jabut? Uji kita mada teknologi pemansang dia tu mayu wah utai ke degaga orang kena AI. Baka video mayau nanti dia mada menyumai, nemu masuk pinggai. Ni serah nyawa pun udah ditunda orang mengena AI nya. Nah, pemain dah canggih ya, tak kemayari tu. Gambar, video, oh semuanya boleh dia gagak bulat-bulat macam. Ia kegemuk bolehnya dikurus. Ia kekurus boleh dia beri gemuk. Ia kena bajik boleh dia gagak bajik. Eh boleh gagak makannya. Kalau nama namanya utai ke dikumai orang AI.
1: Nanti induk Vietnamnya kaya raja bisa duit. Narai penaku tu mantep. Nya kemana? Diga kemana tahu? Tapi nanti ukai. Anang kangangan nampir bilik foto. Ngari kemana tu aku? Senam kalau boleh gelak kalian gawai ya, ya agak gawak perintah ya. Dini nul manteh tek bekenya ngai aku susunya pak menantau.
3: Eh sangau anak banget milih anak dek iga gede nak jerak ke linis nuai seneram kelia kalau sarek tegah dek nak ingat dek ah udahnya seneram bebini baru lalu ngai agi dia ngodek di tau. Nah kita itu nyuda tuai-tuai tu sangau. Mesti ke nunduk kebala anak, nunduk kebala ucuk. Bisa ke ngau kita beribut? Bisa ke ngau kita beridup? Ngibun kita nyu tuai begitu. Nemu dia sangau?
0: Aku tu 100% nyukung penemu di ibu banua. Ini nya nemu na nemu jerak nya nemu di ila ayah seneram babini ninggal kedai baru deh nemu. Ngau aku sekali kekekali merisa tinggal. Udah ni nyamai aku bisa makai nyamai. Nadai lagi aku makai lawak keladi daun kerutak. Kedai sumai kejani nyanyo kebukunsi ngejani. Sadin penadai mah. Sadin lagi sadin lupa. Nyo makai sadin kari manua, sadin injin, nya, iya ke sadin maliannya, sadin gulung, kasam Cina.
2: Nanti ngika induk bebelah tembawai kanyuak tu, kada orang kak kaku tu agi ibu. Nyau dua kali aku tu bebini, nyamai aku ngika induk jauh kena mu cerita aku tu kalah bebini dua kali.
3: Aneh aja induk ke ngau dia berkelalanya bula. Laban ku bisik ke macam ke sebut rekes lob skema atau kebebangan kena media ramanya. Tiba tahun pun tahun 2026 tu aja udah ngerikut ke pengerugi 6.6 juta ringgit ngau 251 itik kes nak pemayuh deh. Banyak rekod bahawa Malaysia nyari bulan 1 nyentuk ngakai bulan 3 tahun 2026 tu. Nah, betul? Namanya kebukaiannya, empat rekod kurang. Nakaknya aja. Nah.
1: Eh, namanya? Nipu duit bakal greenang ke kalak ngau. Aku berkelala bak Facebook subaknya banuan.
3: Kakak bukannya mia sangau tang tu dulu baik sudah berpangan dulu nemu dek udah orangnya berpangan kau sudah dari Facebook dari TikTok nyu berambil sate sudah nyu tadi sanggup beberi ke duit sanggup ngadu ke semua utai melaban ke sayau ke pangan diri pihak ke jadi pangan sudah yang tadi bisa madah ke dirimpu bisa penuh berguna ke duit namanya tadi tulung sudah ya nyak cara kena sudah nipu dia sangau udah duit sedaknya the transfer sedak atau ke BIN sedak ngake pangan ke sedak ke Facebooknya lalu lenyau mau pangan sedaknya nale temu lagi nya baru sedaknya nemu dirimpu kena tipu
2: bisi aku macam nyemak dekat nemu orang yang nipu atau kena boleh ambil kita gambar pangan kita yang tadi bak media ramanya lalu perasa bak media ramah bukai kena cara kata ikut rumahnya reverse image search nyemak ke gambar laki atau ke induknya pansut bak mayu gambar Facebook atau ke TikTok atau ke IG ngau mayu macam nama amenya artinya urangnya tadi nipu
1: nama udah dipersadi tadi gambar induk pilihan ni ya cenderam udah dipiak di pengamanya
2: udah magang tadi udah Ahmad Siti aja ke ikawan gak gambar induk kena namanya tadi udah persa ke magang
3: video call udah gak dek tadi ku dek seneram amai gambar induknya persa kena gambar cik eko media sosial bukai nadai gane induknya aja muka amai mensia nyata menyakini ini seneram baik kita langsung nemuai dengan kita mawai kanyuak kita pernah dia ngejilap amai pangannya ngambil ke amai kita nemu sedaknya nak nipu dek tak mensia nyengenda
1: nanti ya kita aso mai kaban seneram ya seneram aso mai ke pajak mai ke menua tiga ikau
2: nai kapa adik dua ikau induk yang cabut amu amai ditau ni
0: dek anak dek ingat dek anak lupa dek ayah seneram ayah terumahnya udah lamanya nyadi bujang tahin okay bujang skin hand tak ke bujang rikun kasih kaya ngai ke lalu tegeran lama ya udah balu sangkuang me kaya siku sino ketudah nah sino ketudah ya kami tunggul tamama
3: apa-apa mana sama dia jabut nemu nyangkuang ayak dia tuan rumah amai tau baik kita punya seneram ngambil ke kita itu nemu ya ukai skamer dah tang ingat ialah nyemak ya ngau kita ya minta kirim ke duit kena beli tiket biluan kena ngagak pasport anak percaya ke dah anak nak jerak ke kes ibu dia sangau sobat
1: ya aku setuju cantik dia minta duit ya nak ke padahal kena ibu dia tahu malai laki nupik ucau suntuk belanja wah kaya merik duit nemu rek
3: nyo tunsang ke ngedeknya sangau nyo seneram ke skim orang akai sangau tau.

lu baluin, lu reptilian, lu sudah senramnya ucau. Bukan skamer menyakini. Nah ini kita nak menemu. Dengar ke me cerita landar wai. Tuk lama ucau. Gimana kita ngau skamer? Dan anak gak kita. Jadi skamer ucau naik ke kesal lagi. Jadi orang ke mulut keririk nyari sangau mensi manggai. Ya buat ngautur rumah petiang merini liben banuan melati badi lalu senram rajes buking. Nyari program lana ruai tau dikeluar kemunika media nak kesau jauh.

0: Tiga Pedas.
1: Kejayaan yang kita perolehi hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam Dewan dan Rakyat Jelata. Memang benar, kini itu wang lakar khas Sarawak. Sarawak, tanggalah begitu baik, begitu maju. Alah tujuannya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi yang berlainan. Bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak ke depan sekali dalam Malaysia.
2: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
3: Jom kita di pukul 10 malam. Selamat malam, dengar kami nabur ke berita malam hari YFM Iban Kuching. Kenakan malam hari 5, hari itu 31, hari bulan 7 tahun 2026. Program Ziarah Mahabah jadi pelasar berguna dengan mendegap ke budaya ngerapat komuniti lalu harinya oleh ngetan ke pengelantang tinjadi pugu Pemansang Sarawak. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tua Peng madah konsep menemui Gau Mahabah mereti ke sebakar ngerapat serta ngulai komuniti berpelasar ke pengerinduk berbasa ke pangan diri Gau semangat bergulai. Nilai itu mesti terus disernih bak manyuh pupu rabah bangsa Gau Batang Jalai Pengarap di Sarawak. Dikena tentu ke pemain engkau penyerakup ke diasai ke dia tu meruan. Sarawak Megat nerima aku, lebuh rabang delegation dari Gerempung Christian Malaysia CFM. Tiba-tiba mengoyab dah lama tu tadi, mantai ke pengagati sidak ngagai pengelantang antara komuniti negeri tu. Ia mansit ke jakutu bak pengerami ngelancar ke program Ziarah Mahabah Komiti Islam Sarawak Ungkup Zon Tengah. Dia terbak dataran Pehin Setia Raja di muka. Bapak Kamat sebakar dia Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg mantai ke pengandalian ngambil ke konsep wakaf oleh dikerambai ke ukai seminat mengukur perkara rota tengkira ngau aset ajak tang nyerangkum pengawak berkunci ke penemu. Kuyan nerang, wakaf berpelasar ke penemu boleh jadi kerban ti berguna amat dikena ngangkat ke tikas pelajar ngenegap ke komuniti serta nerenak ke modal mensiati kompetitif. Berkongsi kepada mu engkau niat dekat ngemansang ke Mesia Manyuh nyadi ke sebengkah pengawak pengasih jariah diulih ngenatai ke penguntung di meruan ngagai rebak dudiari. Konsep wakaf berpelasar ke penemu mesti ditegap ke nengah pengurusan tinitia ke prinsip syariah nentu ke pengawak berjalan kia berurun serta meri empas ti lebih luas. Berindiarinya yang harap ke institusi Islam gerempung korporat enggau Mesia Manyuh dekat bergempung ngerembai ke pengawak wakaf berpelasar ke penemu lalu harinya ngada ke Mesia Manyuh ti berpenemu serta landik ti uliah meribantu ngagai pemansang negeri enggau menua. Pengawak berjalan ke projek Transit Aliran Autonomi ART renggat ke terubah di Semarahan dikarap oleh dikelengkas ke. Kaban Parlimen Kota Semarahan Datuk Rubiah Wang Madah Pekar Atuk berguna amat kelebih lagi dikena mutar ke isu pengelikun jalan alun tidi tapi peranak di kandang menuanya. Ia madah menyinyak ngagai RTM berindik hari pengerami nyuak ke kereban ungke program ngangkat ke penatai pemisi PPP hari baru skim pemansang pengelantang rakyat SPKR di Kota Semarahan sari itu tadi. Kuya Premier Sarawak di pelabak dekat nemuai ngabas ngagai palan projek ART kena hari minggu tu ngambil ke uleh ninjau ke dirimpu pengerembai pejalai projeknya. Tiap genturung pediau gau rumah panjai basi tak dun berkenu berguna ke pangkalan data ruang bilik ti sistematik berpelasar ke digital. Tapi Menteri Pemansang Orang Induk Ngau Anembiamit Datuk Hajah Rosi Yunus madah data bakal lumur rumah penyampau orang kenguan ngelumur kontak untuk tiap ruang bilik berguna amat dalam mantuk perintah ngelala komposisi population sesebengkah kandang menua. Data ti komprehensif serta betul ngemuntang ke pengat merambu peringkat guna mensemanyuh baka taska, tadika, sekulang gapalan nyaga orang tuai berpelasar ke utai ti amat diguna peranak menua. Ia maksud ke jakunya berperami nyuak ke cek belanja untuk projek miat menua pesisir MRP di Sibuti. Sepenyampau 114 gerempung baksita dun berkenu nerima agih belanja MRP sepenyampau RM637,000. Ujung-ujung ke berita malam kita ungkep ya malam tu 31/7/2026. Berita malam ditusun Muhammad Al-Hadi Samsawi dari bilik berita RTM Kuching, Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati.

0: Ari Bujang Berani 31 Julai nintang tahun nang dikena ngenang sidak tuda berani mayang mutin geraji tajam gerenyam nyemiluk tisi mentan kemenua tu berengkah 31 hari bulan 7 dalam tahun 1960 kalai perintah udah netap ke Ari Bujang Berani itu diletak udah bekau badu kacau penyelawai komunis kalai pengeram itu keterubah diatur 4 hari bulan 8 bah tahun 1968 bepalan bah tubuh negara Kuala Lumpur. Bengkari sarinya nintiang 31 hari bulan 7 Malaysia datang memesai ke balas dadu tau ke polis dia udah lesi bebadi berambun kenyawa ngetan kemenua ngatur Ari ke dikumbai Ari Palawan. Sari tumeh ngerami dekat diintu bisa ngatur berbaris istiadat mengkimpin tabu Palawan. Sampai mau berkat nyimpulan kitab Bujang Berani nyai mutin geraji tajam nyimil tisi mang arik payang undang sepagi. Selamat Hari Palawan.
1: Jale besai pem Borneo, jale besai ti nyambuang menggeri ngau genturong pendiau. Jale pulai ngai diri sebilia tidik sayau.
2: Tang nemu kita nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak dribati ndak tanggungjawab.
3: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu. Jampat lagi.
2: Ingat, piten ukai yutan.
4: Lebuh nuan salah ngenak piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngagak blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimu. Nuan tau ngundang penusah ngagak bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegak pengilap Nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngenak jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengiduk orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
1: Datai ngau selamat. Nyamil tai ti pemaduk berguna.
4: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
5: Nak lama lagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu di dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita bak malam anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 renggat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai bak Dewan Serbaguna Selangau.
4: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 renggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasambang Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang datai mega yang berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuah Sapin Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau meranak ke Pukul Sarawak. Ngau yang berhormat Homan Dato Senoda Lawan Sapit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
5: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
4: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 lelati ke industri Music Iban.

Veronica Natasha enggak lagu yang simpan anda bertampung tamga di bedah kita pagi live di pentas semifinal Anugerah Carta siapa juara kita ya. Sudah meningkat tandu program kini kita sari tu enggau Sharon Ludan kita itu lagu di sada mawat Dayang Bintang.

Ya, pendengar, bertemu baru kita buat program kini. Kita saritup buat episod ke-30. Jadi, saritup pendengar, aku maik kita rawun ngagai Gunung Murut. Gunung Murut ianya titik gunung buat negeri Sarawak kengembuan peninggi 2,438 meter peninggi ya. Iaitu tadi gunung batu pasir tip maduk tinggi di Sarawak. Urang keterubah mujur nikik ya, ianya sikuk pakar zoologi etnografer ianya Eric Moger dalam tahun 1922. Sepengudah berapa kali nguji seberau tu uliah J.C. Moulton ianya sikuk Kurakator Museum Sarawak. Eric alit ati medak pemayuh bangsa utai tumbuh bak kandang durnya serta yang rikut mayuh teh tumbuh ngau bungai lalu nerang kenya baka paradise. Pansiat tu meri analisis di siliak bekaul ngau gunung Murut, gunung ti pemaduk tinggi di Sarawak ti bepalan bak bagi menua limbang. Ya mungkur latar belakang am gunungnya utai ti narit ati ianya maya ti pemaduk mana endur nemuai serta palan ti narit ati temuai. Gunung Murut tu peningah ianya gunung batu pasir ke pemaduk tinggi di menua Sarawak, kebepalan dalam kandang Taman Negara Pulong Tau di Tanah Tinggi Kelabit, endurnya ke Jawa, ngasuh hanya di palan ke Mayu Pemar serta kurang dilawak enti dibanding ngau gunung Bukai bak menua Kitai. Tajap ya, penyelai ya, ekologi ngau reti rohani yang ngagai komuniti Kristian setempat udah ngengkah ke Gunung Murut tu dalam kelas Kediri Impu. Nyadi kepalan ekodagang temuai ngau orang kedatai nemuai kia. Ari sukut geografi, gunung tu berpalan semak ngau garis antara negeri Sarawak, Sabah ngau Kalimantan Indonesia. Ya sebagai ari pergunungan Kelabit, ya megak ngembuan berapa itik bangsa kampung bak dia. Penatai bangsa kampung tu nunjuk ke biodiversity tik kaya nitiah ke peninggi tik berbeda bak gunungnya. Lalu peningah, gunung tu megak ngembuan reti rohani ke dalam ngagai komuniti Kristian setempat bak berkelalan nintiang tahun kelebih lagi bak tengah bulan 7. Beribu ikut orang Kristian nikik gunungnya lalu nguluk pengerami pengarap sampai ngau bersembiang. Lalu gunung tu bisik sekedar penyelai-penyelai dari Gunung Bukai di Malaysia, biodiversity endemic. Gunung Murut jadi palan sekedar bangsa utai tumbuh ngau jelu endemic. Reti ya, sidaknya semina uli ditemu bak kandang endur tu. Contoh ke pemaduk tu bilang, ianya utai ke tumbuh bakal periuk kerak, pia megak kata bangsa Ansonia Vidua. Gunung tu ngembuan rampak menua tik berbeda hari Gunung Granite kebukai. Urang suah nikik kia muji gaya batu kenyelai setengayan ke pemanah rampak menua bak dia. Pengawak nikik ngagai gunung tu dianggap pedis. Ia nyengkawa berjalan dengan jalai tanah merah tik licin, jalai tik lucak serta nikik bukit. Lebuh ke nikik gunungnya, dia kita medak rampak menua kampung tik bedau dirusak serta utai mayutai tumbuh tik nyelai bak kandang endurnya. Lalu nikik ngagai tucung Gunung Murut selalu ia berguna ke awak 3-4 hari 3 malam. Berjalai berengkah ari bakelalan ngagai lepo bunga, udahnya ngagai kem gereja seberau nikik ke penuti ngagai tucungnya. Jalai tu berguna kesidak kelandik serta permit hari raban ke berkuasa. Bak orang Kristian kelebih lagi hari bakelalan ngau kandang nur ke ngelingik, Gunung Murut nyadi palan dilawak ke cukup berguna. Lalu pengawak ke diatur nintiang tahun ianya ke dikumbai Prayer Mountain Event
di kem gereja narit beribu ikut temuai hari menua tu ngau menua luar. Nyalai kampung ngelingip gunung tu megak peningannya di paradise tau ke syurga. Lagi balas tidak kerinduk kerampak menua. Penatai mayu macam bangsa utai tumbuh. Orkid kampung ngau jelu kampung kenadai kalak ditemu bat ndur bukai. Ngasuh kandang ndur tuk manah ndur mansik ngau ngambil gambar rampak menua. Lalu kita ngenang bakelalan peninga. Tiknya di palan ndur nikik gunung murut. Kampung tuk megak merik penelebak budaya tik kaya. Bala temuai oleh diau badiak. Belajar pasal cara penghidup menuanya. Serta ngasai kemaya macam produk bertanam bak menuanya. Maya tik pemadu ngkeman ndur nemuai ngagai gunung murut. Ianya maya musim kemarau. Ianya hari bulan tiga nyentuk ngagai bulan sepuluh. Laban dalam timpuh tu gaya hari keterang lagi. Ngasuh pejalai kiak likun serta nyamai lagi. Jalai tanah mirah nuju bakelalan kurang lucak. Lalu pejalai kaki megak kurang ngasai kelicau ya. Bak lansak bukai peningah musim penghujan tau ke monsun hari bulan sebelas nyentuk ke bulan dua. Patut diseliah ke hujan banget tau ngasuh gaya jalai alun nak mana. Ujung ke jalai alun ke bakelalan mar dilawak kelimpah harinya. Jalai-jalai kaki tau balat licin serta tau maik penusah serta nambah ke risiko bebadi. Lalu ke penudi peringah gunung murut ukes minatnya di gunung ke pemaduk tinggi di Sarawak. Ia megaknya di kandang endur kekaya ngau pesaka ekologi ngembuan biodiversity kenyelai. Rampak menua batu pasir kengalit kati serta budaya ngagai komuniti setempat jadi kepalan tu cukup nyelai. Tajak pan berguna ke perambu tik siliak serta nyedia kediri ngau tegap. Tang penelebak nikik gunung murutnya utai tik patut dikingat. Ia nyadi palan kengkeman ungkup sidak kengigak pemar dekat ngasai ke pemana rampak menua serta belum mati ke budaya ke unik bak kandang menuanya. Okey peningah, nyat tadi berkawal ngau gunung murut. Ianya gunung tik pemaduk tinggi di Sarawak ke Bepalan bak bagi menua limbang. Kita udah datai bak penghujung program minggu baru. Kita bertemu baru bak awak ke Sepaka. Ngonya aku Sheryl Ludan, pulau program kini kita sari tu. Madah Kediri, nukuk dulu ko. Bye-bye.

0: Rang
1: Malam
0: Malam
1: Malam
0: YFM
2: Dinaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.

Kebelon sampai aku main jam kita pukul 10.42 minit malam ya. Di benua Australia hanya ya sikut laki di town serta di dawa berkaul engkau penyalah itu lain gak kerja itu ne. Nanam pun ganja bak rumahnya ya boleh aku kita di Sydney. Ditia ke penerari agensi berita Xinhua mada ke polis di New South Wales, Australia. Asyik jalan ke operasi merasa rumah itu bak Best Hill urung ya 20 km penyawah. Tunggak ke barat daya Puak Mengguri Sydney pagi kemari. Lebih merasa rumah itu tidak ia tertemu ke 415 nyak ia pun ganja akan ditanam ya ngena sistem hidroponik ya. Kalau semua pun ganjanya tadi di pelabak ke berungkus urung ia 843,500 US dollar. Kalau ia lelaki itu ke berumur 41 tahun sudah ditan serta dekat dipecara ke Ketegal penyalah nanam pun ganja engkau kuantiti kecukupannya di pelabak ke ungkup pengawal komersial. Nyata kenyadi di Australia. Udah tu lagi aku nyapa bila kita di fanpage kami. Surat kita kagi berperindang jam kedua pemerindang malam. Malam hari lima. Jam ketiga mending ke lagu-lagu kita. Irama etnik pupu bangsa. Nyentuk ke penghujung program kita pukul 12 tengah malam tu lagi ya. Nginjau lagu risiko juga semifinalis kita pentas anugerah carta siapa juara ke-9 Nicole cerita tua.

Semifinal Anugerah Carta Safa Juara Kenaka Pagi Labat Dewan Serbaguna Selangau tahu gak di pedak kita secara live pagi laya di FB kami. Agar akan ada penanggul, kita akan boleh datang ke Gai Selangau sama nyukung ya program ke diatur. Kita ke dia buat pelilih Selangau, datai sampal sama-sama ngemata ke. Okey, raban penyanyi kita 24 lagu ke berpekit pagi laya 12 dekat diambil nyingkang ngagai renggat final. Okey, nyapa dulu peningkat kita abah fanpage kami YFM Station pemerintah kita Alex Delta Bina Watabarau di Batu 6 Jalan Penrisan MA minta lagu santai udah kalah sangkai berarti kena merindang kabar-kabar kesuah engkau berpesan ngelamak tu kekia kedua Agnes Indai Robin MA dimirim mana malam tu yang minta lagu Anderson ngalai berai nganti kena merindang dirit bung kau semua peningkat kita ke malam tu. Berjimat pulai lagi ke kia. Terima kasih Stephanie Sanguang menunggu program kita steady lagu Stella Philip tadi MA ke kia lagu bak jam ke terubah tadi ne. Terima kasih lagi dengar program kita Richard Unabega di Jalan Simpang Semunjan minta lagu Badu Kiru Hari Heli akan berindang dirimbu kabar-kabar FB kau semua peningkat kita ke malam tu. Ngarap ke terperindang magang Rini Rim gak semending ke program kita Lengu Nainai nak ya mendengar kita secara online. Terima kasih habis ini remutai dari Semenanjung Malaysia ne udah mujur di anjung tuai rumah ngadan gau Madam Doris ada ne nyak ya nyenai dengan nama mati kita Mami Abang selamat bertugas MA di konti benar dengan Wan. Terima kasih Mary Nanta Megak minta lagu Igu Anthony udah berlagu tadi kena berindang semua peningkat kita kepada tinduk meh malam tu agar ke semuanya terperindang magang Jeremy K. Megak okay, di Miri benar dengan Wan mana hari minta lagu Winnie Albert bisi ganti Wan kena berindang semua bala kita ke benung belelak malam tu ya kepada tinduk. Terima kasih Catherine Robin bisi nyapa buri nyalu Megak engkau bro di muyang nyak ya benung ninga Nuan malam tu MA. Okay, lagi aku nyapa baru bala kita Wan kita terus berindang dua itu lagu sudah kita nyingkang ngagai jam ketiga irama etnik pupu bangsa lagu di sana Paulus Maurice dan lagu ya umbas kedua lagi lagu di sana Jenia Janet Batu Api.

0: orang ke ngelingik kita mayuh mereka influence ko kita deh ngagai penghidup nuan ngau aku nyari tu kelebih lagi ngau siapa tua berkaban tok ke bekali yang nanti kaban tok ke kali yang tua tu tadi pengengkau ko kita tadi nuan bisik nyebut jako lengkau deh pastor jadi nanti kali yang tok ke kaban tua tu tadi pengengkau serta manga tua nyangka teruna-runa nitih ke perangainya. Hanya kebuah kita ditangkan bisik megak ditulis berjakut dalam tu dipaksa anang berpangan ngau orang kelengkal serta manga ngai kenuan dirampit oleh sidak lalu disintak panjua
1: betul
0: ya so nanti bakato bakan ni cara tua oleh nyeliah ke utai ke bakato nyadi pastor
1: amat aku nyau nyemeta aku bau utai tapi satu ni ya kaban ti ngelingi kita cukup berguna laban kaban oleh menyau jekok lawat mempengaruhi tau ke oleh nempak ngagak penghidup kita ya. Enti kaban nuannya manah manah mah buah ya tangti kaban nuannya jai runde yang jai perangai jai ulah jai jekok jai mah buah ti debrek yang ngagai penghidup nuan aku nyobisi kesaksian ditu bisi bakih aku nyebut utai munyi tu suba sano aku manah nal aku ya nak aku nginsap nak aku ngerja tu begolai ngorang tan sekali aku tu nyau bebakih ngoranyen lalu siwa mutainyen belama insap nyak belama lalu ngerja ulah oranyen lalu nyu titih-titih ka aku dah ko ya madah lalu nama penjadi aku pedak ni penghidup aku dia tu dah tang aku puji Tuhan Tuhan meri aku peluang ti kedua Tuhan meri bakih ti manah tu dah ngelala Tuhan lalu bakih ti ngelala Tuhan tu ti menjauh jaku laut baru mempengaruhi penghidup ya baru lalu ngemai ya pansuat ari ulah ti lamanya lalu ngagai penghidup ti batuk baru tu so namau ti kedajal aku ditu pilih bakih ti betul serta manah bakih ti matang berpenemu lagi ti tuai lagi hari kita laban sidak tu ti oleh ngiring penghidup kita nuju ngagai pemenang pemujual pengelantang ni kekak nuan penghidup ti di ubah ni tiah ke penyai orang tau ke penghidup ti di ubah ni tiah ke pemanah orang awak ke kita itu ni tiah ke pemanah ti di padah madik kita itik ngelala Tuhan aku bisik leka jakuk ti munyi tau nama tikak nutu madu ianya manyi dan nama tikak nutu sampah ianya langau manyi merik madu madu merik penghidup sampah merik penyakit penyakit merosak ke penghidup reti jakuk aku dituk bakiah kita ti ngelala Tuhan nyak terkesema aku bakal manyi lebuh kita nutu madunya bisik penghidup tanti nuan nutu sampahnya tadi nama penyadi nuan ditinggang oleh penyakit nuan ditinggang oleh pemedias
2: Sajurai 6:35 belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
3: di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Hari Bujang Berani 31 Julai ini tiang tahun nang dikena ngenang sidak tidak berani mayang mutin geraji tajam gernyam nyemiluk tisi mentan kemenua. Tu berengkah 31 hari bulan 7 dalam tahun 1960 kali perintah udah netap ke hari Bujang Berani itu diletak udah bekau badu kacau penyelawai kemenis kalai pengeram itu keterubah diatur 4 hari bulan 8 bah tahun 1968 bepalan bah tubuh negara Kuala Lumpur bengkari sarinya mintian 31 hari bulan 7 Malaysia dekat memesai ke balas dadu tau ke polis dia udah lesi bebadi berambun kenyawa metan kemenua ngatur hari kedekumai hari pahlawan sari tumeh ngerami dekat diintu bisa ngatur berbaris istiadat mengkimpin tabung pelawan. Sampai mau berkat nyempulan kitab Bujang Berani nyai mutin keraji tajam nyemil tisi mang arik payang rendang sepagi. Selamat Hari Pelawan.
5: Amerika, YFM 24 jam merindang kita segulai sejalan.
6: Ya, kita segulai sejalan kau kami pada jam ketiga irama etnik berbangsa kita. Okay, kau lagu keterubah ya hari Aki Manang joget ramai kami.

Balik kita ke Baru Muka Radio. Dalam peringkat pengangguran kuat benar reba kini wai. Okey, biar jimat bahan jala alun. Berkongsi ke berita di bau si lelaki di tan. Pemsai dari pasukan gerakan AMPGA Brigade Sarawak yang rampas membazir insap ngau aik bisa di pelabak ngelawung ke cukai. Berungkut seorang RM92,000 bak ops taring Alpa 1-2 bak sebuah premis di Jalan Temenggung Salau di bau Sari tu tadi ni tiah ke penerang. Dari Kepala Polis Pilih Menua Bau Superintendent Muhammad Haidi Hussein yang ada operasinya di berjalan pada pukul 10.15 minit pagi sudah berkau pengawal nyidik ke di berjalan ke Bala Pemesai Sidaya mengunjung ke siku lelaki Hari Menua tu berumur 18 tahun ke megat siku pekerja pamah berpremisnya di tan laban ke nak mujur ngayan ke dokumen sah nduria ke nyimpan produk insap ngau air bisanya kalai kes tu dipansi kena section 135 berkat 1 berkat di Akta Custom 1967 pansi siliak benung di pejalai. Okey, lagi terus ke program kita Irama Etnik Pupu Bangsa. Nyingkang agan lagu lama rock kita lagu Bidayu disada Ali Mempira dan lagu yang aku masih sayang. Kedua lagi terbaik Ngagai Sabah meninggalkan lagu Sumandak Borneo, lagu disada S. Welly. Terus kami pemenang malam kita malam tu ya, segulai sejalai.

dan Sueli, penyanyi hari menua Sabah ada di Indah lagu ya Sumanda Borneo. Boleh bakalau kau kesedaya. Tembuk terong kita di Lawasilan Jalai Baru Tanah. Lantang kita berjalai dari Sabah ke Sarawak. Kira kena ibu mansa Brunei agi meh. Bala kita ni nemu. Angkanya kebisan ngoras pianyin. Nyamai nemu ilat ni. Nanti terowong kita nyat tembuk gagal ya. Nyapa dulu dengan kita Alice Spencer. Okay, Ros Liao selamat bertugas. Semana gari di Bayan Tasik malam tu MA minta lagu Eddie Utai Orang. Kena merindang semua peninga kita. Okay, KTJ habis ini akan nyapa ke malam tu minta lagu Gwen Sanggup Aku. Kena merindang khabar-khabar dia. Christina Casey, Stella Nyambang, Peter Ting, Kau Kujam, Catherine Nyamau, Gau semua bala kebukan meh. Pesan dia rindu-rindu selalu. Royla Suzy MA sama tugas peninga nuan kucah-kucah di Semarahan Desa Ilmu tu kekia. Minta sebarang lagu kena ia merindang bala ya di Seburan Din ngagai Freddy G ngara kesini ngam eh malam tu. Terima kasih. Guan Empoy mega nyak ya selamat malam DJ MA muajai matinggai. Oh yagi ingat ke tagline nyak berradio sianyan sebab neh. Terima kasih kaban minta lagu kena berindang semua peringat kita ke malam tu ngarap ke tepe berindang. Jonathan Rayam kasi nyapa ningan nuan malam tu MA dipakan minta lagu Lama Hari Niang Michael Jemat Anang nyeliang-nyeliang. Okey, henti bisi aku nembah lagunya lagi. Henti nadai ganti inggal lagu bukai tau ke utang neh. Okey, terima kasih. Kita akan gini dengan kami di Selampur menua kita Sarawak Bumi Kenyalang ungkup ia malam tu engkanya benung belelak benung berandau puang gau bala kaban ungkup ia malam tu neh. Okey, bala kita ke diau dampi.

Menua Selangau pagilah anda ingat sama mata ke pentas semifinal Anugerah Carta Sapa Juara ke-9 pagilah ia pukul 5 lemai ngemata ke 24 bengkah lagu ke dipekit ke pagilah hari 24 lagunya semina 12 lagu ke dekat dipilih ngagai rengkat final. Kira kemeri all the best ngagai pemekit kita ini. Mendekat lagu hari Romulus Walter sekumpulkan semi-finalist kita ungkap ia pagilah duiti lagu ke dekat dibayar ya. Tang malam tu berindah kita angkasi lagu haria lagu Air Mata Bercerita. Kedua lagi kita ingin jauh lagu hari Amir Masdi Terbang ke Borneo.

0: 24 iti lagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang. Lekang Gau Tiun, Meteo Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Gau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien. Lekang Gau Tiun, Monica Ellen.
2: Watrof, lagu Terabai. Lekang Gau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Lekang Gau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Den Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertambung. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Lekang Gau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Lekang Gau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Lekang Gau Tiun, Jesley Jabu Gau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Lekang Gau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Den Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Den Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Lekang Gau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Aib Mata Bercerita. Lekang Gau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Lekang Gau Tiun, Ellen Nyuntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Lekang Gau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Lekang Gau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekade penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Mega, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranah ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintang Sarawak. Arab Sampa Datai, Masuk Nadai Berbayar. ACSJ ke-9, Ngelatih ke Industri. Music Iban.

0: Nama perkara kepatut digagak nanti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anda nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngagai bank kena nyekat transaction di anda dikemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, bawa kesidak ti berkuasa, terengkap jalai ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara, berkening mulih ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.
1: Kucing 0.3 FM.

Ya, okay, sejalan kau kami. Okey, nyaya, okey. Double Aaron, pemain badminton lah kita. Ba pekit badminton terbuka Taiwan. Enya Aaron Chia, ngau Aaron Tai. Mujur nyingkang main semifinal megaya terbuka Taiwan. Udah sedua yang mujur ngalah ke pemain. Hari menua Taiwan empu. Enya Li Hi Hui, ngau Yang Po Shuan. Sehari itu tadi, sedua yang menang dalam main tempoh main 44 minit tu engkau mata ya atau ke poin 15-21 alah bat set keterubah ya tak menang bat set kedua engkau ketiga 21-7 21-18 tu kedua kali sedua ya sama bermain bat main keterubah ya sedua ya ianya bat terbuka Cina minggu yang kemari tang alah bat main pusin keterubah ya kalai sedua ya pagila dekat bertemu engkau pemain tuan mampu megah hari Taiwan ianya Chen Cheng Kwan ngau Liu Kuang Heng berebut ke slot final agar ke mujur nyingkang ngagai pentas final terbuka Taiwan eh okey nyingkang ngagai lagu ke benung dikerinduk balamanyu lagu bedayu okey lagu Tony Peace Band ngau lagu ya napeh ah nyaya.

0: Manta, Nalihari, Tadalamay, and Marilang Malay.
1: Sebulan berjalan.
2: Ya betul, 12 lagi mending ke Timang, Kerbak Tawas kita ya. Nyentuh ngegai pukul 6 pagi-pagi lah. Kita nyau datang bawa pengujung program Irama Etnik Pupu Bangsa kita 15 minit lagi. Nah, okey, balik kita ke gawak malam tuai. Gawak-gawak hati lantang. Ya, ke benda-benda lah barumah. Hagi duga-duga ningga kami. Manyuh tadi perundian kan eh. Nama pengawak pagi lah. Kita ke diobak Kota Semarahan. Pagilah lusa atau ngadang-ngadang lah kita inya tetapi engkau peringkat penganggut kebedadat pagilah ya laban kebisi pengurami jom heboh di Kota Semarahan. Okey, lebih kita ikut baik peringkat penganggutnya berjimat-jimat kita ikut dereba kita ngengkah ke kereta parking keretanya anak ngempang pejalai kereta rabukai. Okey, malam tu belalak ngawati kecukup lantang tindu jenak boleh mimpi ke mana ya. Okey, dua lagu diperintai ke ungkep ya irama etnik pupu bangsa malam tu Jenarino Juraki kenangan kita ngan kami. Kedua lagi lagu kepedu dia Winnie Albert apagilah di Dewan Serbaguna Selangau dia kemai lagu Aku Ukai Luluang tang malam tu ia merindang kita hingga lagu Bisik Gantinuan ke dibintak peningan kita di Facebook tadi. Nah, terima kasih semua. Pagilah kita baru carta kenyalang pagilah tengah hari bakal selama pesan DJ MA. Jangan lupa untuk bahagia.

0: Pemerintah Malang. Malang. Malang. YFM.
1: Nak lama lagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, seminar 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu, jam 5 lemai, Bak Dewan Serbaguna Selangau.
2: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukut Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
1: Program Tebega dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
2: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 lelati ke industri music Iban.

Sejalai Kuching 101.3 FM Segulai Sejalai YFM.

0: Nak mamak lagi dekat di temu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di sadang datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, Ngau Meranak Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri music Iban.

0: ni macam berita yang sebenarnya bisik prompter ke. Hello Harry.
1: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhlas.
0: Hi Larry. Muji.

0: bajet.
1: Akai.
0: Nak ke bajet?
2: Nah, tang mana diketak.
0: Yeah.
3: Hashtag #Nempia Aktif.
4: But why FM?

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami WiFan segulai sejalai.

0: Bisi Maya, jaku tipansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang ulih nerima, jaku ti ndak belebas, ulih ngasuh hati orang bukai ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut, tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak ulih ditikal ditarik pulai. Ati orang kuda telininya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tang pemedis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai, sebedau tua berjaku, merundiang dulu. Sebedau tua bertundi, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di pebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: Melaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
1: Lebih kita itu ke siku-siku orangnya tadi ringat deh pastor. Suah tuan inga orang nyebut utai bunyi itu deh. Cinta sebut nuan dalam-dalam.
2: Betul.
1: Udahnya kesuah ke berlubah-lubah. Engau tu pengeringatnya tadi oleh kurangnya munyi jakuk ke selalu didinga kita nya pastor eh.
2: Betul betul.
1: Ya tangte ba aja kita. Nama kini prinsip-prinsip ke ulih dikena kita nagang tau ke muta ke asai ati ti ke lalu ringat tu.
2: Au. Sekedak prinsip tu ulih dikena kita lebuah maya ringat ianya nomor satu. Kita ngagen nuol ti sunyi. Berarti nya anang ngasuah utai ti ngelinginya mengkang ngembal rundiang kita tadi. Ngagin nuol ti sunyi. Nama pengawak kita dia dah. Bak pengawak ti sunyi, dia nuan meluah keperasaan nuan dah. Ka enuan nyerawah. Ka enuan nyaba. Ka nuan mukut dini yang. Ya, nuan meluah ke nama utai ke di dalam hati nuan dian. Tangan nangga mukut dini yang terus pecahnya. Okay, okay ajal aku dah. Okay. Ya aku tu ianya meluah keperasaan kita. Nama ge udah nuan reda dah. Belajar berlagu nyembah Tuhan. Pedes lebih mikir teh ringat kak berlagu na ya. Amat nak na ya. Tang belajar berlagu nyembah Tuhan. Nama kebuah ku ngajal kita itu misalnya dah. Laban lebih mayak kita nyembah Tuhan ngau lagu kita nya. Hadirat Tuhan datang ngege kita. Lebih hadirat Tuhan bisik dia. Roh Allah Ta'ala, roh pemayaknya, bisik datai ngege penghidup kita. Roh pengelikuannya, pengelantangnya. Bak Mazmur 44 madah ngege kita. Kita tahu ringan, tang anang berdosa lekejakut dia madah. Tang beranau ngau ati kita empu bak peninduak kita, lalu anang ngkertiak. Penindua erti jakutnya bano te sunyi beranau ngau kita empu. Erti jakut randaunya kita jakut orang menganalisa utai tu dah nyadinya. Kita dekat nemu nama kebuah utainya nyadi. Lalu anang kertiak nama kebuah anang kertiak jakut Tuhan madah kuminjau jakut orang putih dulu au. Be still and know that I am God. Nyak jakut Tuhan madah. Erti jakutnya awak ke kita likun. Na engkertia lalu kelalam Tuhannya Tuhan. Nama erti jakutnya, ertinya kita ngasuh ya betakta bak penghidup kita, berkuasa bak penghidup kita, lalu ngasuh ya berjakut ngau penghidup kita. Labanti kita ninga ke suara pengeringat ya tadi, kita nadai meri awak, nadai meri peluang ngau ruang, ngasuh Allah Ta'ala ti ngenatai ke pemanah, pemayak, pengelikuan yang ngagai kita. Kita nyau turun-runa nitiah ke empat jelka jaku orang ti ngenatai ke pengerusaknya tadi na ya. Sebab buat kelusi 3:13 nyebut sabal ngau pangan diri. Lalu ampun pangan diri enti kita bisa ndak nyamayati ngau pangan diri. Baka Tuhan ke udah ngampun kita, baka nyak megak kita ngampun pangan diri.
0: Sajurai 6:35 Belasar, endul berjurai kemayu macam perkarak nyadi, tau ke ditapik kitai, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.12 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: YFM

0: Kerajaan Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka dan peduli terhadap nasib rakyat, kita akan memberikan diskaun khas elektrik untuk semua pengguna domestik sebanyak 25% bermula April sehingga Disember 2026. Kadar diskaun ini adalah setara dengan kadar yang pernah diberikan melalui pakej bantuan khas Sarawak Ku Sayang BKSS yang lalu. Dijangka seramai 714,557 pengguna domestik akan menikmati manfaat ini dengan pembayaran sebanyak 188.1 juta yang sepenuhnya akan ditanggung oleh Kerajaan Sarawak.
1: Yang Amat Berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Informasi
1: Timang Kremata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

아시아 조개. 에에에 하. 세굴라이 세자라이 와이 FM.

Segulai Senyalai Ngau YFM, bak program 34 Seranyawa. Mintiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepenglamak sejam, hari pukul 3 kali hari, jagai pukul 4 lemai. Randau ngau balatilah dia bak industri muzik. Pengelaniak jari, nyarang buup, ngukir, fashion,

program Rundown Minggu. Ngena tai ke sekedar penerang, berkawan gau sekedar isu, tau ke topik ke di kerandau. Nama ke stesen Kuching, Seri Aman, Tibu, Pintulu, Miri, Ngau Limbang. Ninja ngari 6, jam keterubah, nelang, tengah hari.

0: YFM segulai sejalan.
1: Entik nitih ke pansiak di pejalai ke ngayan ke urang induk pukul rata ulih bejakok kira 20,000 leka jakok dalam sari. Lalu orang lelaki bejakok kira 7,000 leka jakok sehari. Itu ngujung ke orang induk dikumai kita cerewet ko kita deh. Api yang mega laki nak patut ringan enti semak bini kelalu dekat bejakok. Nak ngetu-ngetu bejakok. Laban bejakok tu tadi siti ari cara orang ke induk mansut ke utai ke bisik diperam dalam hati sida. Komen wan pastor.
2: Nanti kita berarti ke utai ke disebut nyata di puan pini 3 kali lipat induk mayuh bejakok ari lelaki.
1: Ya.
2: Tu ngayan ke sida ke induk kelalu kak bejakok. Nama mesej kini utai ke di pada tau ke disebut sidak kindau tu. Yang ke amat siti ari mesej sidak tu kena ngetu-ngetu kutap-kutap tatua kini. Laban sidak dekat madah ke sesemengkah perkara tau ke bisi utai ke pinta sidak ya ni ya. Tau ke dekat mansut ke utai tu dah lama diperam dalam mati din.
1: Diperam
2: ni. Ya. Bakal buah ke peram tu nanti ya. Nyudah peram-peram kita. Nyuman saw ya bakal buah pelam. Bakal buah kini, kini tu buah-buah kebukai.
1: Nyuman pansut
2: ya udah. Oh, disimpan kita dalam mati din. Awas, oh, nama utai tu bakal tau. Kita nak tau nak berhati-hati sama ada utainya positif ke atau negatif.
1: Ya.
2: Oh, yang kan kita bertelai dalam hati, kati salah nanti kita uduk berjakuk pun bini. Nak salah, oh. Nak salah nanti kita uduk berjakuk. Tak utai ke ngasuh salah, ianya lebuh nuan kelalu kak berjakuk. Kadang-kadang kita nak berasai tersebut ke jakuk jahit di ngasuh hati orang nak nyamai ninga. Hanya kebuah lebuah kita ke berjakuk tu tadi au, tau ke berandau dengan orang kini. Jaga-jaga meh mulut kita, jaga-jaga meh dileh kita. Anak yang tak teracat bakas napang mesin gun bunyi korang. Ini nak nak ada postop. Jadi tu selalu jadi minta ampun ngagai kita kindau, selalu jadi bagi kita kindau tu tak neracat-neracat kutai. Tang nak ngau pansiak ngau siliak dulu. Tang kami laki tu selalu ya ukai kumuji lah oh. Selalu nyaku, selalu nyak ninga, cie kerja ke orang miak mayari tu oh.
1: Teracat ne pasti.
2: Tang kita kindau tu selalu berjaku tak kutap-kutap. Oh. Bak jam 3 mega bisa nyebut. Bakanya mega dilah. Tajak pan ia mit ting ia balat temegah. Pada kita kampung ti besai, ia ulih diselup ngena api ti mit lalu angus. Dilehnya api dunia ti jahit dalam tubuh kita. Ti ngamah ke kita nyelup semua penghidup kita ngena api. Lalu dilehnya empu diselup api neraka. Tang nadai orang ulih ya, berjinak ke dilah. Dilehnya utai ti jahit ti nak nemu jenuh ti penuh laban racun ti bisa.
3: Plaza Jurai 635 Plasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenya. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Napa duit nadai duit. Kita kerepai dah bagi tu ke medai ya.
1: Nadai nah. Nah, nadai.
0: Bagi tu ke medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adinya. Nam belaya. Ciku, ciku. Ciku.
0: Lari, lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tak muka run yang. Anang tak berbunyi, nanti mendak pengawal kacau. Report ngagi pengajar, sekolah tau ke polis. Tiap itih pengawal tidak kerja nuan, uliah nyelamat kurang. Ari tidak periksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

Simpan mengau badas, gelemak basin wan, ari kemersat. Kaban si disadang non mentas, kadang nyok me kemuan asli kepapas. Bok mua, mulut yang ngelinut, nakau pementas. Ari belakang, jerita nuan, lalu nyadi ketapas. Mimit yang nadai ngira, tawul seduai, tau rintas. Amat meya boleh nama, pegari badas. Nyok meh, nadai salah nuan amuk. Amuk bersimpan kepenusah diri, maya bergelumuk. Kancin medagu, ari bercerita kasih diri, si kalak betul. Anang terundak ngau jakuk penyiruk. Siruk ya, kada nak bisik undang selepak geruguk. Kada nak bisik geramak, buat selepak kayu. Anang harap ke jakuk, seminak cerita tu dituk. Anang ngandal ke jakuk, sikit nak madah kurang. Kebenar, jakuknya, tau nyipat nuan nyadi tuyuk. Tau megak nyadi pemaluk, ngerdak ke penghidup nuan nyadi remuk. Arinya, sama berjimat memaya bergulai ngorak. Laban lengkik, sikit nak ulih nyadi pisang. Seumang-umang, nak ulih malik diri nyadi kumang. Ayuk kurang, sikit nak ulih ngerim diri nyadi tapak.

0: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, halai mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tanti masa belakang selalu berdua.
0: Sam ngau tuai rumah empetil dekat ngergau malam kita.
1: Aku memai ke teriba kami yang petuai yang udah putus pala abis berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat tentu ya. Bak YFM.

0: Aram rangkai ke ngeli ba program Leman Berita.
1: Di menua Kongo daripada dengar bisi siko ngembia bengal agu na uleh bejaku tang ya uleh belagore.
0: Dinting hari 6 pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduung untuk peningat dini no ya belalai. Dini belalai dalam tajuk cawar kena-kena siko laki ku menurut tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2 pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung ngena duko. Oke ada pantap terpeningat di tempiak ngena duko.
0: Begulangau Edmond Langi. Tentu ya, Ba YFM.

0: Hai, aku Priscilla John, Kalimpah Radio Manyu Acara Kena Nuan Ninga ke YFM. Channel Astro 871, live Facebook, TikTok, podcast, Instagram, Twitter, RTM Klik serta Manyu Agi. 24 jam sehari, YFM segulai sejalan.
1: Jadi hatuk megat pastor deh baka ke ditemu kita itu deh bak palan ndo kita gawak tu tadi orang ke begulai ngotua gawak tu tadi dia mayu pupu raban bangsa ngotua begulai de pastor ukai sikok tu aja kelimpah harinya ngemuan mayu megat jalai pengarap serta ngemuan ulah ke macam-macam ko kita right. Jadi apa perkara ke baka tu tentu mayu cabaran ko kita hati dekat di asai ketua lebih tua tu tadi ke nyadi saksi dah. Jadi bak gaya utai ke nyadi ke bakat tu bak penemu nuan bahkan ni tua ulih nyadi saksi deh pastor.
2: Oh, mana amat labau utai tu nyadi di tempuh kita tiap hari ni ya.
1: Yeah.
2: Nah, nang amat kita bergulai dengan orang mayu. Kita bergulai dengan orang banyak menyukur orang dini-dini nol kita bekerja nah ya. Mayu hagi orang, mayu hagi megak perangai. Mayu hagi megak ulah tidak sama. Ya, nitiah ke baik penumbuh diri empu bak ruang bilik lalu bak namau terkarap ke kita. Tang, bak maya nyak mah. Nyak nyadi ke ruang ngau peluang kita nunjuk ke nilai. Tau ke siapa kita itu di dalam Tuhan Jesus. Begulai ngau orang, anang kita mudah diubah orang. Tang, nuan nyadi ke pengubah bak nualnya. Ya, anang sekali megak teruna-runa nitiah ke perangai ulah sidak ya, cara sidak ya berjaku, cara sidak ya bekerja. Nah, inah cara sidak ya kagik berjaku ke orang bukain ya. So, anang kita nitiah ke sidak ya. Nama kebuah, kebuah aku kenal aku namanya Nando atau kenyebut leka jaku Tuhan, Bak Bob Daniel 11:32. Jaku Tuhan dia madah. Kita iti ngelala Tuhan deka ngerja pengawak ti nyelai agi ari orang tibak dunia tu. Nama kebuah nyelai agi laban kita iti ngelala Tuhan, kita bisi nilai Tuhan bakal ke jaku tanya bak keterubah tadi ianya. Ianya kita nemu Tuhan secara pribadi. So nama terkepadah ke kita ari hasil penemu kita. Kita iti ngelala sapa Tuhan, ya ti benal bak penghidup kita lalu kita madah ke utai ti benal ngaji orang utai ti aman.
3: Plasa Jurai 635. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
5: Radio YFM. The 101.3
6: YFM. Dengar ke YFM. Segulai sejalan.

0: Pagi Rewind.
1: Topik 2 Pagi Y ke pagi tu, nama perkara tingasuh kita endak sabar nurun bersekolah baru.
2: The first thing yang memang kak bertemu dengan bala kabar bercerita kak ya, bakal zaman kita subak dah bisa je cerita bertibi nak kak dikunci dengan bala kabar bukannya ya bertunggu pangan
1: yang sebulan lebih
2: ya sebulan lebih ni lengau ya kak sama kita subak nadai telefon.
1: Non kena tangkap cikgu no punya lah.
2: Nak,
1: nak kalau tak kau merti. Non tadi Dennis buat panjai macam-macam style.
2: Buat panjai. Nanti masalah sikit diikat belakang. Ya agak zaman subak. Kau nunda buat Riana. Sepiak panjai, sepiak pandak ya. Anak ya kalau main style.
1: Tangkap cikgu.
3: Subak zaman ku subak ya nak tak kena ribbon warna merah kan.
2: Ya mesti kalau
3: ngau putih aja.
2: Kami biru.
3: Jadi merah sikit dan ambil cikgu.
4: Anda nak mandi ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: Ungkua anak juga.
1: Kelamu anak gadung.
2: Jauh yang anak juga.
3: Jambi anak pasang.
4: Ungan anak ujum.
5: Untang anak tenggan.
6: Letan anak kusir.
7: Kumpang anak tinggi.
8: Nyantau anak juna.
9: Ugap anak utut.
10: Nyaru anak talam.
11: Janggang anak ingkoi.
12: Bulan anak kasau.
13: Empati anak duku.
14: Entap anak tulu.
15: Manit anak celing.
16: Rejap anak bagi.
17: Mat anak akit.
18: Boda scout utut anak tanggang.
19: Dampi anak Brian.
20: Endrian anak padang.
21: Malah kita sapa Sidato.
22: Sidato 21 iku ari Iban Rege Ngau Sarawak Ranger.
23: Sidato meh bujang berani ya keberambun ke nyawa lebuh maya menua agi sika suba.
24: Sidato bebadi maya 8 musuh di Malaya dalam tahun 1948 nyentuk ke 1963.
25: Rangkah bala bujang berani itu dibaik ke menua lalu dianjuang ke pendam bujang berani di Kucing kena 26 ngau 27 hari bulan 7 tahun 2011.
26: Ketegal pemani sidang ngenan ke menua meh kitai hidup likun nyentuk ke niatu.
27: Kami
28: beri terima kasih ya agar bala bujang berani
29: diudah berambung
30: nyawa ngetan ke menua.

0: Pagi Rewind.
1: Okay, kita bisa mengapainya kita Catherine Charlie pagi tu. Ya tahun 1959 ada aku nuk ya. Jadi tahun yang itu akan zodiak Cina, tahun ular.
2: Oh, ya.
1: Jadi,
2: tahun ular.
1: Oh, dah baca ya. Ciri-ciri zodiak ular tu batu buah ku amat betul lah kena ku ya. Tang kita mesti tu nas bakar ku ora putih tu ya.
2: Nama ciri-ciri mesti payah ke?
1: Ciri-ciri tahun ular tu tang te nitiah ke teh ke bisi baca ku itu tahun ular tu urang ke tahun ular tu rundiang sida tu rundiang panjai rundiang.
2: Oh, bakau ular.
1: Bakau ular.
2: Hanya nanti ya tahun ular sawah tak ke lah sendua aja. Tang nanti ya tahun ular ribuan. Nanti panjai gar rundiang. Lamanya kapa petual ke ribuan.
1: Dek.
3: Ana nak mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuk kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2

Dalam setiap pis, tentu mayuh buah rundiang siko-siko tidak sama dengan rujak pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut mengaka buah rundiang pangan diri. Nyangka rundiang orang bukai mana haki aringi kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan berserka penemu ingau pangan diri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segulai sejalai.

0: Eh, Sam, Sam. Kini nanya, jauh mai perjalanannya?
1: Eh, isi. Isi. Puh, lawa dengar ke diri ni. Ya. Namai aku.
0: Tadi aku mai nonggai tu. Masa aku di tu aja, nan.
1: Lawa mai di ke diri ni. Spon si.
0: Eh, alam duduk dengan aku di tam.
1: Ah, ada orang. Dika, dika spon kah?
0: Au, nandainya mesek.
1: Ya, yeah. Ke diri deka.
0: Kediri, nak patut nampak sini dah orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi Sam, tadi yang tu dalam mau perut tu lapar.
1: Oh, biar ni. Okay, nak mau tu kampar, kau tahu ni. Nak mau tu ke bisik itu sih. Selalu ngerok di tu, lepia.
0: Kampar.
1: Kampar itu, nyamai kampar itu sih.
0: Nyamai, kampar itu nyamai. Kau
1: uji ke? Kau uji kampar merah, daging.
0: Eh, Sam, nak mau nonton minsap itu, Sam?
1: Eh, nak dah, nak awak, nak dah orang mendak deh.
0: Ngin mayu orang muda tua tu. Nuan nemu tak? Salah nak nginsap buat kedai makan tu.
1: Eh, anak kira kurang sih. Aku selalu nginsap. Nadai ke orang lara sih.
0: Nyak mayu orang ke nak muda nuan. Kini tak ke ngang lara nuan. Kini tu aku ngan nuan semijau tu ngelara nuan tu.
1: Nawa.
0: Nemu nuan 300 ngukum jil 2 tahun nanti temu orang salah.
1: Mesek ke 300 nya.
0: Au, nyak mayu aku main untuk makan. Gaya nak sponsor aku. 300 mesek ke nuan.
1: Bau aku kap jalan ke luar. Kini tu je lah duduk di tu je nginsap.
0: Patut nak nginsap. Nyin. Nyin nama nyin bisi hari upis pengerai datanya Sam.
1: Ni.
0: Nyinnya.
1: Ih, yang matar ni.
0: Ya, ya.
1: Eh. Oh.
0: Anak nginsap kan?
1: Kalau kumuhai lu sih. Kumpah luang betul lu.
0: Ne, nemu apa nuan takut. Namun nak kita berengkah hari pun tahun 2025, Dobi, Palan ke Pemada Baru dipasuk ke Bakanan Dur kendak dikemendar ke nginsap. Kelimpah hari kedai makai, upis-upis perintah, sekolah, spital, ngau kanan dur kebukai.
2: Pesan pengibuh tu hari kami, Pak YFM.

Anda nak kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadilan penusah bebadi bajalai alun ke tau nyadi bak sebarang maya. Bukai semina uleh ngadang maya terpangkak bak muan unga cermin kereta, tali kereta termeka uleh ngurang ke pemedis maya terpangkak bak kabut angin atau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anda lembau ngebat ke tali kereta tajapan penyawah pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balan depan nenuan dilalau mengenai tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

0: Kejayaan yang kita perolehi hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam Dewan dan Rakyat Jelata. Memang benar, kini itu wang lakar Sarawak. Sarawak, tanggalah begitu baik, begitu maju. Alas tujuhnya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi yang berlainan. Bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak ke depan sekali dalam Malaysia.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: 101.3 FM.
1: Jadi lepas kita nyebut berkawal ngau maya Tuhan tok de pastor, utai ke suah didinga kita ianya maya Tuhan ukai maya kita. Erti ya Tuhan bisi maya yampu lebuh dekat gereja sitik-sitik utai bak penghidup nuan ngau aku. Jadi pastor, nyangka nuan uleh madah ke nama kini bida antara maya Tuhan ngau maya kita.
2: Kita berarti ke Tuhan tu ya bisi perambu. Indah ya ngepun ke semua pengawak pun ya bisi perambu. Lebuh kita berda Tuhan ngagak dunia tu keliak. Kena yang ngepun ke semua pengawak ya nang bisi atur. Oh hari 1, hari 2, hari 3, hari 4, hari 5, hari ke 6 kita berda. Semua tanya mana magal tanya satu ya. Artinya Tuhan tak pernah gagal. Tang kita ke selalu pel tak ke selalu gagal dalam perambu kita. Tuhan ngemuan perambu ngau maya ting keman. Bak semua utai kenyadi dalam penghidup kita manusia. Tajak pen kita dekat ke siti-siti utainya lengkas nyadi. Oh, tuanya tadi selalu dekat dulu. Triple light di laban tua. Nyak ke ujung ke tua lagi nyau accident. Nyak ke ujung ke tuanya tadi nyau gagal atau kepel dalam semua pengawal. Laban tua nyau kak dulu hari Tuhan. Sedangkan utai ke datua Tuhan tu tadi lebih badas. Nitiah kejam ngau maya kepatut ti dekat ya. Oh, tajak pun kita dekat ke siti-siti utainya kak lengkas kita ya dalam semua pengawal. Tang Tuhan postpone perkaranya laban ia nemu maya ti pemadu engkeman. Meri utainya Tuhan dekat ke kita nganti lebih lama hari maya ti dekat kita. Laban bisi utai ke mana? Benung dikerjaya bak penghidup kita. Lalu contoh ke patut diperhati ke kita Sarah ngau Abraham kelama bantik kebolehkan ya. Kita berarti ke orang nak boleh anak setahun dua tahun udah kan nyidak orang ya. Mungkin mega engkau nak boleh metu atau bisa anak tau ke bukai penekat Tuhan metu atau jadi nyona dia boleh purih pantih ni ya mayuh remucau ke bekenya tang nanti kita meda berapa umur Sarah lebuah ya beranak ke Isaac umur ya 90 tahun. Abraham ianya 100 tahun mayanya. Nama kebuah ia nak beranak umur 30 tahun ni. Nama yang kebuah nak beranak dalam umur 40 tahun. Tapi maya orang maya hari dia tahu umur 20 lebih tahun, umur 30 tahun. Bunuh orang beranak ni ya. Tang Tuhan ukai munyi ke jakuk kita manusia. Tang perambu yang pu, tang ato yang pu. Kita meda Sarah umur 90 tahun beranak ke Isaac. Dia kita meda Tuhan bisi maya ti engkeman. Ngagai setiap ikut orang kelebih lagi orang ti berpangai bat Tuhan.
3: Sajurai 6:35. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10:15 malam lalu tantu ia hari 4 pukul 5:25 lemai.

0: saya kenalah di hari tai itu kelebagi rumah itu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.

dalam situ pis tentu menyuh buah rundiang siko-siko tindak sama tingerja pengawal siko madah tu mana siko madahnya mana bak perkara tu kita patut ningaka buah rundiang pangandiri nyangka rundiang orang bukai mana haki alingi kita lalu dipegulai ke rundiangnya tadi kuliah main hasil kecukup mana makanya baru kita uliah masa segolai sejalai dan berserka penemu ingat pengandiri ku Celestinai YFM 24 jam sehari segolai sejalai.

0: Pagi Rewind.
1: Nicholas saja lah pagi itu dia. Jadi tiap tahun ti cerai serumah nang suang harga krim itu give exchange atau tukarkan dia sama diri serumah. Jadi tiap pintu nang yang sama beli ke present nak ira mina matang ketebal lagi cerai serumah tu tadi beli ke perengkal elektrik ya icak ke sama boleh perengkal elektrik megang. Arti rumah punya jadi tu dah mesti karan punya.
2: Ya.
1: Tapi selalu trend itu pada aku sebut perengkal elektrik. Nama tak ke datai drone nanti dia beli present.
2: Periuk karan.
1: Periuk karan.
2: Oh, ngede dia tuan.
1: Aku sekarang dibuka speaker iriatnya, men. Lepas speaker iriat tu, tanya dia beli kurang.
2: Oh.
1: Entah ujo jadi hak bersama.
2: Ya. Beli baik keruai.
1: Oh.
2: Maya manggil meluah baik. Meluah
1: kelima. Maya kita akan gitu bersiar janik dah. Baik ke penaik.
2: Ya.
1: Kurang nyemelih janik. Sekarang kita keba penaik dia. Uleh baik penaik. Uleh baik kini-kini. Kadang-kadang lebih maya kita tu tadi akhirnya menumbak orang ke pendampan. Uleh baik pendam. Kena semiang.
2: Kembali ke pasang lagu.
1: Nah, patut pasang lagu. Kena semiang apa pendam. Ngambil kenyawa pada nyari lagi dengar.
3: Anda nak mandi ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.

0: kami, orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tolon kadazan rusun.
2: Aku, orang Iban. Nano rindu.
3: Akik cakinya.
2: Kok lo menanam?
0: Oku, nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
3: Kuasa Huaren.
4: Nangira sapa, ngau arini penatai kitai? Siti ari utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekak hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nyak alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah, dekat bebenar hidup berakup, lalu naka ulih, ngai jauh dari pangah diri. Rindu tau kena, dia deh mensia, sanggup ngubah terimpu, awak kesida ulih ngelebak ke diri, hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku, ngau sida. Dan tajak pihak, mensia mayuah megak, bisik penanggul, tau ke pengurang yang empu, kengujung ke orang belayak, bermunsuh, serta benci ke pangah diri, kengujung ke perang tau nyadi. Penusah ke begitu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggap nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, ningi ke diri serta ngira derimpu ajak. Anda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawa antara pupuraban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka. Berserakup mai pemujur.
5: Bersantuk Ari YFM.

0: Hai, aku Priscilla John, Kalimpah Radio manyuah cara kena nuan ninga ke YFM. Channel Astro 871, live Facebook, TikTok, podcast, Instagram, Twitter, RTM Klik serta manyuah agi. 24 jam sehari, YFM segulai sejalai.
1: Enti ba apa inai kita ke udah tuai tu deh. Bahkan ni cara kita nyaga seduai laban nanti kita berarti laban bisik sekedaknya tadi udah tuai kok kita deh.
2: Betul.
1: Nak boleh ngintu diri tak kenyaga diri seduai ya, ketegal sudah sakit kini ketegal nak dapat lagi tak ketegalnya yang kanya udah babo kok kita deh.
2: amat ya. Nah ngamat mayuh nak nyadi bak ruang bilik tetap satu lalu lebih lagi apa inai sidak nyudah tuai lebih sira ketuai nyo tulai agi mentu dah ya, dah
1: bengal
2: nyo bengal lagi mentu dah lalu tatu agi megak kedak ai nya dah ya nu disebut kita nyo babo dia nyo tatu agi mentu dah ya lalu enti kita nyo nitiah kaulah sidak ya sidak tu bahkan nu pulai ke anak miat baru dia
1: ya,
2: so anang sekali bekenya bala menjadi dalam Tuhan bala kita itu anak ya awak ke kita mengkang babasa kapai naik kita bayak sidaknya nyo udah tulai agi nyo bengal lagi nyo babo agi kini nu nak mayu agi utai nak ingat sidak ya pengerindu kita mengkang terus kena agi sidak ya anang sekali ringat menjadi dalam Tuhan aku bisik pengalaman mimit ngemata kepala orang tua yang bensato aku bisik dekumai kami ayah utak ianya menjadi inai aku yang nak meda tang yang nadai ruang bilia. Lalu aku ngemata kaya laban aku meda yang mesenya lalu debai aku bergulai dengan aku baku ciang itu lalu gagak aku bilia siti. So nama titik nyadi bak ya lagi kaya kena stroke lebuh tenyak titik nyadi bak ya lebuh ya kemi bayaknya bira ya ukainya nemu madah nak nemu bilia kau. Utai ketemu kita lebuh kita muka bilik nakak menyak dah mayuh macam pemau utai dia wangi utai dia dia tang aku terima kasih amat-amat ngagai anak aku kelaki lu pulai ngagai ajal tua disiplin anak tadi ni ya lalu anak ti disiplin anak tu amat-amat nulung lalu lebuh aku ti bertempuah ngutai tiban satu mengamata ke ayah aku kebutaknya tadi anak aku ngau ku ngangkat kaya lalu mandik kaya nakak mah pengutul kaki jari kami dua anak. Ya, tang laban pengerindu.
1: Ya. Yeah.
2: Aku rindu ngangge ya. Tanya ya, okay. Apa ya dah? Tang laban pengerindu.
1: Ya, yeah, aman.
2: Anak aku cukup aku terima kasih ngangge ya. Ngau ku ngangkat kaya. Nuci meresih bilik ya. Dek nemu pamaya udah. Udah birak macam utai penuh biliknya.
1: Ya. Yeah.
2: Aku ngambil mop semua ya. Anak aku nuci bersih ya. Pandai begulai. Shampoo ya. Nama nak nanti aku medak tanya tadi anak aku medak tanya tadi kanal mulut nyumpah dah
1: ya.
2: Kanal mulut nganuk dah tang laban pengerinduknya tadi tanam pengerinduk kita ngagai sidak ya ngagai apai naik kita ngagai bahkan aku nyak tadi ngagai ayak kumpul
3: Plaza Jurai 635 Belasar, endul berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapik kitai, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Ai, dini dorpen ku tadi. Tadi kah ku ditu, dia tu nemu nada lagi. Bangun ni, mai kenapan pen ku nya. Pemaris ku nya pan ada ditu lagi. Tu, sigi bisi orang injau nak berpadah tau. Mel, oh Mel. Bisi madam pen aku ngom maris ku ditu, nuan.
1: Namanya isi, terawah-rawah. Ni, mai ku tu nemu, baru datai ku tu.
2: 10 minit sebedau.
0: Okey, klaim dah tau. Tinggal sign dah lagi. Udah sign, pampe you. You. Eh, ni pen ku tadi. Tadi bisik, dia tu nadai. Ira nati aku. Ha, bisik ke pen isi. Tang mensia yang ada di tu. Awak, isi, minjau pen di. Wait a minute. Ha, okey dah. Mana ke pen isi? Mensia yang ada di tu. Jadi, automatic, bentuk pen diimpu aku.
2: Ya, gaya ya ne. Pen kah? Pensil kah? Bangku meja kah? Entinya ngi orang aneng sepeneka adi kita ikan apan. Utai orang, ngi orang mewai. Ukai utai nuan. Dajak pan seminak pen sebatang aja. Pesan aneng naban ke pen kabantu. Ari kami, Bak YFM.

Aku Buda Ana Anca, atlet gumpal isi Malaysia. Dekat berpesan ngagai bala kitai peninga. Kelebih lagi ngagai bala nembia. Nambik keransi yang hati ngerja pengawak. Nak ngira sekolah, tau ke bekerja. Mesti lihat hati, nak mantul ngapa ngulih kemujur ke juluk hati. Nyentuk ke tepantuk berbandir. Hagi hidup, hagi ngelaban. YFM segulai sejalai.

Kalau ndak kita berandau ngau orang, tang orangnya nyau kiruh amat main telepon. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenya neh. Nya alai, enti orang berandau ngau kitai telepon engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi enti utai ke dekak daripada orangnya, perkara ke berat. Pesan anang kiruh bermain telepon. Hari aku pimlia David ngau YFM.

0: kemurnya.
1: Sarinya ini habis beli gelang.
2: Kada nak gelang palsu, gelang Korea kini.
1: Bukan yang bisa duit. Namana ulah kita bekerja ke berjaku ke orang. Semua orang bisa pengurang diri empu. Nyeng kaum kita empu. Tang Anang menyebut pengurang-urang tak ke berandau ke orang. Semua orang bisa pengurang ngau penglebih. Tang ukai reti kita ke bisa penglebih. Oleh berjaku ke orang tak kurang. Pesan tu hari kami YFM.

0: Pih, pedak dia mah ketuanya. Waktu tak nak mampu mulut. Ya, meh hanti, air liurnya macam orang. Uji batu tak mampu mulut, ne. Lagi kita yang nampak, ya. Ya, mang, tu pemampu mulut ngoidung. Berik dengan ketuanya, lah.
1: Nanti kita batuk, pampun, mulut kena tisu tau ke percak. Udahnya, basuk jari kita kena sabun dengan air kebersih. Ketik dengan saya diri nak tu berpengerai, jam 4 meh kajun diri berpersah ke hospital. Pesan tu, Ariwan.

Jadi aku yang berhormat YB Wilson dekat Kumbong, ahli Parlimen Kuasan Ulu Rejang. Aku ngelalau kelebih lagi dengan semua bala peningan YFM kita di seluruh Melawam Sarawak. Kelebih lagi kita di luar bandar. Dunia digital, dunia dia tuknya dunia kebaru. Dari segi orang kak ngakal kita ngena social media. Okey kita aja, okey orang kena pandai. Orang kepandai di akal orang dia tu. Jadi orangnya pandai ya. Orang tu okey orang bukan orang orang pandai, orang bisa intelligent pun. Anang terpedaya ngau jaku social media. Kita bisa agensi perintah kamat anti kang main ngi polis report ngagai polis anti dia mat terus ngagai balai. Anang guna telefon. Okey okey.

0: kami, YFM Iban. YFM Iban. YFM.
1: Bahkan ni cara tua ngayan ketua tu tadi selalu merik terima kasih. Tentu bisik cara ya.
2: Tu soalan ti cukup mana? Laban kadang-kadang kita mensia tu nak nemu cara. Semina nerima lalu nak nemu merik cara.
1: Cara merik terima kasih.
2: Cara merik terima kasih. Maksudnya tadi kita kak nerima nak nemu cara merik terima kasih ya. Banyak ke yang mayu, banyak ke mimik cara tadi kita uliah belajar, lalu uliah berarti ke bak plaza jura itu bak tinjau pengharap kita orang Kristian, kita merek semiang terima kasih ya.
1: Ya keterubah menyah.
2: Keterubah ya kita. Cara ya kita semiang terima kasih ya. Kita nya tadi ngangau ke bala gereja kini, bala kaban belayan kita kini, jiran kita kini ha, bersemiang makai selamat.
1: Sama ambil ke contoh anak kita masuk universiti.
2: Boleh masuk universiti kini. Tahukah kita nyata nikit pangkat?
1: Nikit pangkat.
2: Bisik apa kita nyata nikit pangkat. Tahukah kita nyata boleh kerja ke mana? Tahukah kita nyata digerai ke Tuhan kini hari penyakit kita. Ngau mayu kebukailah. Jadi nya cara tua berterima kasih nunjuk ke hari pengawak tidak kerja kita. Oh amat saya tak sanuk to. Amat masuk universiti anak ya pada ni ya tu lalu makai selamat nya tadi nunjuk ke kita nya tadi amat bisik Tuhan dalam penghidup kita ngiring kita dalam semua pengawal kita.
1: Okay, mulut tu aja nyebut terima kasih ketua tang mulut
2: tindakan artinya okay semina tua mulut tang patung tua nanya artinya mulut tua nyebut tang tuanya tadi bisik action korang bisik tindakan tuanya tadi berterima kasih artinya tuanya tadi makai selamat lalu madah kebala ukai artinya tuannya tadi kak nunjuk ke diri tuannya tadi niki pangkat atau ke boleh kerja atau ke mana persa atau ke masuk universiti nya siti kesaksian ti mana kitanya tadi bisi pengarap
3: Plaza Jurai 635 Plaza Endul Bejurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kitai besari-sari berplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.12 malam, lalu tanda ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Ой, собирай.
1: WAI FM.
0: Нет, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

Penghidup di dunia tu bisik maya hujan, bisik gak maya panas. Nya alai, seliah kediri ari ngembuan ati papas, bergedik serta ngemaruah ke orang. Penyilap, penyuntuk, ngau penimpang orang bukai, anang di kemana. Isak nak tergeramik ke garam, anang gak ngebut ke. Pesan tu ari aku, Gabriel Farus Lewis, begulai ngau YFM.

0: Reba, kini penyalai. Tahun ni buah sawat nuan telefonnya. Tujuk nuan dulu au. Datai bendua dituju, nuan tahu boleh baru. Lagi boleh nganti ya deh. Anang, anang nyawat telefonnya. Nemu nuan, nanti nyuan nyawat telefonnya lagi. Nuan dekat layak. Nita kapan siap ke penyalai ku? Pis penglikun penyalai luan JKJR. Betulnya pawan maya driba dekat mudah ngasuh nuan layap 2 second. Tambah maka, nuan dekat mudah terpawah hari jalai. Dekeranju simpang, ngelantak orang ke penjalan kaki, ngelanggar lampu merah traffic light, ngau mayu lagi penuh sah ke bukai.
1: Eh, sawat ajak meh. Hello bro, dia ni nuan.
0: Nasa dudi, nadai reti. Ingat meh, orang kena kesayang. Pesan tu, dibaik ngagi kita, hari YFM Iban, RTM Kuching.

0: Kuching 101.3 FM Segulai Sejalai YFM.
1: 9 pagi hari Gereja Anglika kena ke 1 hari bulan 8. Ketubah tu aku duduk dekat merik. Selamat pagi guys semua bala peningau. Kutu Bishop Nelson ke sebulang hari Gereja Anglika. Aku kemai kita sama dia jenuh nak lama lalu sembiang dengan aku. Waktu kita berengkah ke hari sehari itu ngau sembiang. Kita beri puji ngalah tala tiap hari kita lemah dah meri ke kita malam tiada ada berkacau setemai kita mendok hari siang hari itu. Sampai kita apa itu maruk kuasa, itu maruk kasih. Kami dah limpang reja lain wan, kami dah nitiah kepenekok hati diri. Kami dah salah ngeleban pesan wan. Kerja badas nadai digagak kami, kerja jahit sudah digagak kami, nadai bisi pemanah dalam hati kami. Tuhan kasih kami orang tiap dosa. Tuhan Allah hanangan orang ti ngaku penyalah sidok. Baik pula orang ti ngesalati, ngejalai ti lurus. Nunok kesemayan wan ti tusi kemensio. Oleh Jesus Kristus Tuhan kami. Nama Tuhan Jesus kami minta nuan apa itu kasih. Sao kami kenyau itu betuai kenuan, dia badas, dia lurus. Kami mesai ke nama Nuan. Sampai itu dipintok kami, nama anak Nuan Jesus Kristus. Di Tuhan serta pelepas kami. Amin. Baca dari buku kudus kita pagi itu diambil aku dari Injil St. Matthew. Bagi 14, berengkah dibaca buku ayat 1. Lebih mayanya Herod Antipas ke merintah di menua Galilee. Ningau pasal Jesus, aluku ia berjakuk dengan balaf Mesaya. Ia tu John Pembaptisa. Ia sudah diangkat ke hari mati. Ia kebuah kuasanya bekerja dalam ia. Lebih Herod dah nangkap John, lalu nancang ia, lalu nutup ia dalam rumah jail. Ketegal Herodias bini menjadi ia Philip. Laban John sudah berjakuk dengan Herod, nuan salah jadi ngau ia. Tang tajuk pen Herod, bisi hati dekat munuh John, ia takut ke orang mayu, laban sedok ngumbai John nabi. Tang lebu Herod ngintu hari pengado ia empu, anak ia, anak induk Herodias bertandok di mua balau pengabang. Lalu Herod gago aman hati, datai kia nyau bersemayu, ngenak sumpah dekat merik ngagi induknya sebarang utai terpintok yo. Hari asuh indah yo, induknya lalu berjaku, berik ngagi aku di tu palok John Pembaptisa buat atas pinggai. Raja lutus hati. Talaban dia udah semaya di mua semua balok pengabang. Yo lalu ngasuh orang raja utai terpintok induknya. Yang ngasuh orang mumpung palok John dalam rumah jil. Kepalanya baik ngagai pinggai. Lalu suak ngagai induknya. Induknya lalu main palaknya ngagai indaya. Sedap murid John datai. Ngambil bangkai John lalu ngubur ke ia. Lalu sedap mupuk lemadah ngagai Jesus. Itu jaku Tuhan. Terima kasih. Kalau Allah. Sampai kita. Nak telah di madub kuasa oleh anak tunggal Nuan Jesus Kristus. Nak dah ngalah ke mati lumukok kami pintu ngai penghidup timuruan. Tolong kami awak kari pengasih Nuan tinggir yang kami. Nak lengisi hati kami ngoni hati mana. Kita megak hari tolong Nuan kami uliah ngagak kerja hati mana. Oleh Jesus Kristus Tuhan tu dah angkat hidup baru hari mati. Sehidup sebagai perintah ngonwan lalu penyerakup Ruah Kudus. Nalah talo siku aja dia tu datai ke lama-lama ya. Amin. Sampai Tuhan Jesus. Pai kami di surga kudus menama nuan datai me perintah nuan. Jadi me penekok nuan. Baka dalam surga rupanya mengok dalam dunia. Beri kami sehari itu tiumas dipakai kami ampun penyalah kami. Kau kami ngampun orang yang salah ngelaban kami. Itu kami re penguji, lepas kami re penyai. Kerana nanti bempu perintah, ngau kuasa, ngau mulia, datai ke belama, lama ya. Amin. Tuhan Allah merekat ke kita, Lung itu kita, Tuhan nampak kita, Lu kasih ke kita, Tuhan nerang kati kita, Lu beri selamat ke kita. Kembali tu udah tai ke belama, lama ya. Amin. Kena kita yang ujung ke sembilan kita pagi itu, aku mai kita nanyi pantun lumur 90 gulai ngabala kuaya re Saint Thomas's Cathedral di

0: 24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFan segulai sejalai.
1: Bulan Ogos orang putih nya dikumbai bulan 3 kita daya. Tahun kita daya maya tu nya maya debang.
2: Nyari pantun perangsang kitai, dikenak kitai ke lelaki main nebang, inyak munyitu.
3: Aku dekat balagu, dia kitai dayak. Nampung singalang buruang, tuntuang mana melarimbak. Tuk ke bulan tiga, jaku orang kaliak. Tahun ke udah nyau, anang kitai talenggak. Nebang ga anang arindang ila umai mata baik bala menyadi sama ngau waka mantap kita jimat anang kaki kena nebang kita ngadang punggu kaninggang pala nebang kayu serang mantap kayu kademba. Kayu ga udah rebah dan tahu reda. Kayu manyuh galumu reda oleh kita. Batang bisi malintang sahak ke oleh kita. Sungai genadai jalai gagak bakar subak. Nebang ga anang rindang ila umai mata. Tunung benda angus jerak tahun subak. Umai ke kita angus nyamai kita gawak. Umai barang alai bukit tanah payak. Bukit ke dulu mimit payak dudi gagak. Tuk kenaka jaku dinga adi akak. Ulai ga aku uai kita duduk dia baduk ga aku nu gawa kita pagila
4: Kuching 101.3 FM.

0: Aku pansang kitai kesaritu. Begempung besukung segulai sejalai. Bejalai rumpas nanti kita dekat bejalai deras. Bejalai bebalam mayu nanti kita dekat bejalai jauh. Baca kura putih yang bunyi itu. If you want to walk fast, walk alone. If you want to walk far, walk in a group. Nyamis bama orang dari benua Afrika di mandang ke kita, pemesai reti kita di segulai sejalai, ngerja utai sama sati. Amat sekedap pengawak oleh jampat tembu, nanti kita ngerjaya ke diri. Amat sekedap pengawak tusah dekat debagi dengan orang bukai, tahu ngasuh pengawak kita lu bahagi. Ia tahu megak, meri hati tetap begah dengan kita, nanti kita boleh nembu ke ya, nitih ketimpuh masa tidak terletak ke kita. Nundak ke penyikar, ngau pelandi hati kita. Tang tajak piam nyadi, pengawak kita dekat lempung lagi, nanti kita sama-sama sehati, bergempung betulung ngerjaya. Segi deras nanti kita berjalan ke diri. Tang berjalan ke diri, kelama ia tak ngasuh hati kita silu-ilu. Laban kita mensiun dan terlebak berhidup, bekaban, berjalai seraban. Kita berguna kesukung tulung ngeperansang hari orang bukai. Lebuh merau, bisik siku ngemudi, bisik siku ga bekayu. Nyau lelak siku, bertukar genggau siku. Lebuh perahu tikaram, bisik ga orang nariat ketisi. Awak kenda anyut, rarat dibai arus air. Lebuh kitai bisik bekaban, diau beraban. Utai ti berat nyau berasai lempung ditanggung. Jalai ti tusah di tengah nyau liat ditujah. Lebuh kitai bersukung bertulung, ngawak kitai dekat lempung agi dikerja. Bekenyak meh kitai ti dalam rumah tangga, udah bersemaya, bergulai sejalai, datai kemati. Kitai bergulai melaki bini, berduduk buat pengerindu tu dah setangkai. Bersabar meh kita ingau pengandiri. Anang mudah putus ke kaul, ngetas ngingkas ke tali semaya, tiudah ditanggam dulu subah. Anang mudah dekat ngelengkok ke pengandiri. Anang jampat putus kati, ngayaki hidup sekunsi. Payet tau kemanis, genggam meh semaya kita terdekat bergulai sejalai, datai ke penghujung nyawa. Bersabar ngau bala anak telesak kitai, nanti sidak ndak ngasih ke jaku kitai. Anang jampat ngempas ke peringat kitai bersidak. Anang ngetu matak sidak, niti nali jalai timruan. Dudi hari ilok sidak begak dekat nyadi apa indai. Bisi maya jaku kitai, terpulai baru ngegai sidak. Sama-sama me kitai bergempung sati, segulai sejalai. Sama-sama meh kita mupuak nyingkang kemua, ngerapat bala bukai tidak dulu berjalai, maju ngebu ke diri mansang kemua. Tuhan merekat ke kita semua.
1: Mata ngai tinu macam-macam lagu.

0: pukul 6 pagi.
1: YFM, merenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
2: Dengar ke cerita, dengar suah kita nyerenggat bulu.
3: Ya, ya. Highlight mancar lembaga Indo ya, Indo.
2: Nintim malam hari tiga.
4: Tapi kutai tansi masak belakang keluar nomor dua.
2: Sam, ngak tuai rumah empedil. Dekat ngeregau, malam kita.
3: Aku memai keteriba kami yang apa tuai yang udah putus pala. Agak berdau ke dua-dua dia.
2: Bat ngenggau semangat dan tuya. Bat YFM.
5: Kita rindu dengarkan telah.
6: Bet mau baru ngah kita.
5: Begulang kami bak bagi gak entelah.
6: Dengar keseluruhan begulang kami bak program bagi gak entelah. Harus telefon kita menggak mengkang maka selama 082-258-633 ngau 082-258-634. Ya nyerin telah ke Trubah Panda Munyito ya. Dengar mana-mana. Ucek nah. Au.
7: Au, au.
6: Ngelalai kenapa tu, Cek?
7: Au, kan ngelalai korang picak mata ni.
6: Ah, nyak baru betul ngelalai ke orang picak.

0: Assalamualaikum hari apa?
1: Oh, lagi ke perhatian ke baru?
2: Pukul 8 malam, ninting hari Minggu.
1: Ah, ya, ya betul nah.
2: Semina ba YFM.
3: Hai, aku Priscilla John, Kalimpah Radio Mayu Acara Kena Nuan Ninga ke YFM. Channel Astro 871, live Facebook, TikTok, podcast, Instagram, Twitter, RTM Klik serta Mayu Agi. 24 jam sehari, YFM segulai sejalan.

Ngering ke semangat lagu kedibai Embu Joy Peningah, lagu dikena kita mungkau awak pengerak pagi kita ke pagi tu bawa pagi hari 6 sari tu 1008-2026 ya. Selamat pagi menuju semua peningan YFM ya kudah tumu dan ni pagi tu mending ke YFM nak ngira kita mending ke kami yang nak frequent.

dingarap ke bulan tu mai mayu hagi utai ti positif meh hau serta mega rezeki ti anak putus-putus pengerai ngau mega pemaya ba dalam tiap itik pengawak ya ke dikagak kita ini tiang hari ini peninga pi mega ngarap ke mega ba bulan 8 tu peninga aku ngarap ke semua kita meh ngepun ke semangat ke baru ke tegap agi serta runding ya ke positif agi peninga. Okay, sekali lagi mari selamat pagi ngagi kita peninga. Terima kasih laban milih YFM jadi ke stesen pemerintang kita bakal ke pagi tu peninga ngarak ke semua belak gerai pagi tu ngarak ke semua belak lantang magang bak pagi hari 6 tu peninga ya ngarak ke semua ngepun ke pagi kita ngau tucum ya ke pemaduk manis ne. Ikan jadi tusan program kita ungkup ya ke pagi tu bak awak pengerak pagi tentu yang ada berubah peninga pukul 7 pagi tu lagi dia aku dekat macam pesan pesan berat awak ngau maga pesan membatang ngagi kita ke dekat nganyum pesan uliah terus email ngagi yfmiban@gmail.com pihak maga kita uliah WhatsApp ngagi nombor konti kami 013-862-84 22 ya nangkan ke nya pukul 7:30 pagi dia kita dekat mendiang ke berita pagi ya ke di tabur terus hari konti YFM Iban di Kuching pukul 8 pagi tu lagi bak jam kita ke penudi dia kita dekat bergulai dengan Mr. Edmund Langi bak program Leman Berita begitu meh tusun program kita ungkup ya ke pagi tu bak awak pengerak pagi nyentuk ke pukul 9 pagi tu lagi jadi mari selamat pagi dengan peninga kita ya ke diau di Seri Aman pagi tu mending ke kami ngena 89.5 FM serta mega peninga di Limbang mending ke kami ngena 104.9 FM serta mega bala peninga nak ngira di Nalendo kita ke pagi tu ngarap ke terus terperindang segala secara dengan kami ba YFM tentu ya ba awak pengerak pagi tu lagu ke di by Ita Medin.

0: 24 itu lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Gau Tiun, Meteo Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Gau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien. Lekang Gau Tiun, Monica Ellen.
2: Watrok, lagu Terabai. Lekang Gau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Ndak Mudah Aku Lengkap. Lekang Gau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kemijan, Tiwen Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Lekang Gau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Lekang Gau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Lekang Gau Tiun, Jesley Jabu Gau Matthews Mamba. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Lekang Gau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadik. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mamba. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekade penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Mekah, yang berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri musik ibad.
3: Radio YFM 101.3.
4: Kemaya arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeban ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bak dua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpah ulih mansut ke peluah, Breezewalk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 12.

Darah bajiak tusah kungira lagu ke dibai Jenerino Jeraki peningau dah menenang kita semua ba awak pengerak pagi ke pagi tu ngerak ke terperinang mending ke lagu ditebah serta dipilih aku pakai ke pagi tu peningau ya. Okay, jadi sebenarnya aku macam pesan berat pukul 7 pagi tu lagi aku dekat berkongsi kita ada tergiti berita ya ke bisik dibaca aku ke pagi tu peningau ya. Jadi buat berita ke terubah tu jematan Sungai Paku ba Jalan Tanjung Sebikut di Spawah ya. Dia tu udah dibuka ngagai mensia mayuah lalu tu ngujung ke jalannya jadi lebih likun serta nyamai di tengah hurang ke mindah antara Spawah ngau Kandang Menua di ngelingi ngonya ya. Jadi upis kerja raya Sarawak megamadah ke jematan besi ke panjai 100 meternya boleh nyawup mutau ke sistem ngetu merik jalai ba jematan Siti Lurung jam ke dia tu. Jematan barunya dekat nguntung ke lebih 20 buah rumah panjai serta ngemudah ke pejalai perengka pengangkut ke besai-besai kelimpah hariti uliah nyukung sosioekonomi mensia mayuah ba endunya ya. Nyak tadi Siti bertemana lebih lagi kita kediau tungak ke Spawah Kenau. Iki nyak tadi berita keterubah berita kedua tu peninga ya berkawa ngau Hari Integriti Sarawak 2026. Jadi Hari Integriti Sarawak 2026 dekat di intu kena 12,008 tu ilak ya lalu awam ngelati ke integriti tapi urus ngau penagang penyalah makai suap tau ke pintal Sarawak dekat di intu kena 11,008 tu ya. Jadi kira 2000 ikut orang nyerangkum pengerja pengawak perintah Sarawak ngau mega perintah besai di Sadang dekat Datai Nguluk programnya bak palan convention Borneo Kuching lalu kira 10,000 ikut orang bukai di Sadang dekat Nguluk awamnya megak ngena cara online ya. Sapit Menteri bak upis Premier Sarawak ke bagi perkara integriti ngau ombudsman ianya Datuk Dr. Juanda Jaya megak madah ke sekedar inisiatif baru megak dekat dilancar ke berserimai ngau program tu ilak ya. Jadi tu yang kaum modul pintar pengeraja pengawak perintah Sarawak ngau kelab kaban integriti sekolah tika disawup upis Menteri Pelajar. Okey, tadi berkawa ngau Hari Integriti Sarawak 2026 kedekat di intu kita kena 12,008 Tok Ila. Okey, lalu buat berita ke nangkan ke Tok Peninga. Tiga ikut orang di Nyangkawum Siku Indo udah ditan ke Laban di pelabak ke Bisik Kawum ngau kes ngencuri tau ke meli wayar tembaga ari substation karan di Seratuak ya. Jadi sidak tu kebu umur antara 36 ngagai 40 tahun ditan ke di Betung kena ke lemai ensana ya. Jadi suspek kecerubahnya ditangkap laban ke ngencuri wayar karan bak tingka bengkas substation karan ya. Jadi suspek tu ditemu bisi 10 iti rekod penyalah jenayah lalu perasa air kemik megak ngayan ke ia tu tadi positif dadah serta ngaku ngerja penyalahnya dikena ia meli dadah. Jadi dua suspek kebukai ianya dua ikut melaki bini ti berjual ke barang second hand ti ditan ke laban kemeli wayar karannya ari suspek keterubah. Jadi sirat tiga tu sama ditan lalu kes tu dekat di Pansiak ngena Seksyen 431A ngau Seksyen 379 Penekot. Okey, dia lepas dia lagi peningah. Aku dekat macam pesan berat ngau maga pesan berbatan. Kita boleh terus email ngau maga WhatsApp ngagai nombor konti kami ke pagi tu. Bawa awak pengerap pagi.

0: Siapa ganuno utai maya jam dia tu ne? Oh, ayak ku nya. Oh, ayak, nama gak kanon ayak? Balat amai gak tepuk asap nuan tu.
1: Oh, luan nye gak leri. Itu benung betunu ke sampah tu maya mana gak sampah tu. Hari kemari ganuno. Lagi, ambis de perungsai ke belau kue. Mana lagi de tuno. Ya, pada dek. Ha, mau amai api nya. Lapa ya dek.
0: Apa, salah nak tu ayak? Begau orang gasak kata lagi. Ya agak sikit nak tahu betunu kau tai maya tau.
1: Yeay, ngenemu ke diri genuan tau. Ni kurang mah berjakuk, pandai-pandai ya mah berjakuk. Kapa, ni ialah pampul di mulut orang. Dia pedak di laman rumah sida. Nyau bakal kampung jeruang ni di dengan suang nyumbuh bujang. Laban namak bah ngelusau, ngelusau, nemu di buruk siku. Ngai bertebah ku teh, pedak dia ku tau. Nya, nya leh gumpal isi kutub say. Nama nama kebuah aku suah ngadu-ngadu ke tisi rumah tebas ku tadi tu betunu ku tadi tu. Ah, mode
0: bukan piar ya. Perintah udah ngeluar kata nagang orang betunu ku tadi senekat hati.
1: Huh?
0: Tuju ya nang dikenak ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak mit. Orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah asap.
1: Ini nyalah ibuan ku magang munyi tekunuan yang tadi dek nama itu munas kedua jelu, dua jelu, dua jelu, pandai-pandai mengingat diri dua dia. Ukainya aku ajak ke betunu ku tai uras begitu. Urang ukai bisi mengingatnya ku tu delica de kelemai tu. Nya tu cangku ambek nuan, te nuan mai keriang. Uji kawah nuan sampah dalam parietnya. Alu tu guang ke nuan dalam api kemau nya. Nolong aku nuan ai tu nak kucah, kucah dia ngano aku.
0: Oh, ngai ku nolong nuan ayak, takut aku dihukum perintah.
1: Nai, nama utai di senakut kenuan. Padahal aja sikit buruk dengan orang aku. Kita ke bujang tu.
0: Nemu dia ya, 2,000 hukum mata duit orang. Compoundnya. Kayaknya aja, nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jil 5 tahun sekali ke sama kena tinggang dua bangsa hukumnya.
1: 500,000? Jil 5 tahun? Apu, nanai pekutan nama penyadi tonti degagak orang kenyak. Udah kedukuan mata duit. Jil gage nadai petan akai.
2: Wopan Gangnam Style.
1: Baik gage gage nulung ku ikat. Jepan nulung kungun saya pi kemau tu. Jepan diga jepan. Puji dengan wak aikin. Jepan jepan jepan jepan jepan.
0: Pengawak betunu keuras neka hati nang mai mayuh macam penanggul. Ukai semina barampak menua tang megah pengerai kitai. Tu kelebih lagi maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai bempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati, ana nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadai reti. Pesan tu di baik YFM Iban.
2: Wopan

0: Bergerak Pagi YFM.
1: Pukul 6 ngagai, pukul 9 pagi. Seminar di Radio Malaysia Sarawak
2: YFM. Hai, aku Celestine Ai. YFM di Bintulu boleh didengar ke kita buat frekuensi 97.5 FM. Segulai sejalai.

0: lebih bagi rumah ya.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Mungkin jadi pesan ke cerubah kita itu peninga pesan pemati itu datai hari geraman anak kam madah ke apa ya kam anak nili. Kam anak nili udah nadai kena 31 hari bulan 7 2026. Pesan tu dituju ke ngagai kabam belayan ia kediau ba tapang hujan, batang layau, batang tabai, batang skreng, batang lemanek ngau bala kabam belayan ia kebukai ia kenglala. Kam anak nili ya kenglala kam anak nili. Jadi ia tu dekat di intu ba rumah Mingga Nanga Seladung Skreng kena 2008-2026 lalu dekat di Anjung kena 3008-2026 ya. Penerang ke Silia Agi kita tahu bertanya ngagai meringai bernumur 019-403-9146 tau ke geraman 013-457-3584 ya. Kau nanduk pesan tu baru peninggal. Pesan pemati itu datai hari geraman anak kam madah ke apa ya kam anak nili. Kam anak nili udah nadai kena 31 hari bulan 7 2026. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kemembelayan ia kedia bak tapeng hujan, batang layau, batang tabai, batang skreng, batang lemanek serta magak kemembelayan ia kebukai kenalah dirintai kedito ia kenglala kam anak nili ya. Kam anak nili. Jadi ia tu dekat di intu barumeh Mingga Nanga Seladung Skreng kena 2008-2026 lalu dekat di Anjung kena 3008-2026 ya. Penerang ke Silik Agi kita tahu bertanya terus ngagai meringai bernumur 019-403-9146 tau ke geraman 013-457-3584 ya. Lalu pesan tik nangkan ketuk peninggal. Pesan tu datai hari Musa anak sayang madah ke menyadik ya empenit anak sayang udah nadai kena 31 hari bulan 7 2026. Jadi ia tu dekat di Sengai Berbala Mayuah kena malam hari Minggu ya 2008-2026 lalu dekat di kubur kena pagi hari 1 3 hari bulan 8 2026 ya. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kawan belayan ya ke rumah Tik Ngaus pemakai ianya rumah Isa Digang Limpa, pemaga rumah Kayas Limpa, rumah Juli Limpa, rumah Makub di Limpa Mega, rumah Richard Lubuak Kerupuak, rumah Serudin Semambu, rumah Cunggat Munggu Ubah, rumah Igat Kenyantan, Kenitan, pemaga Sungai Jirek, rumah Lingguh Risau, ngau kepemelayan bar rumah Buan Balai Ruai, rumah Aji Jawung, rumah Libau, Sunggi Buluh Kabo, rumah Jawan Simpang Pangkak Kabo, rumah Simon Tabau, Ulu Risau 3 berumah, Ulu Awiak 3 berumah, Bila 2 3 berumah, kemembelayan di Lubuk Renit 5 buah rumah, kemembelayan di Peking Miri, ngau di Tatau serta kemembelayan kebukai ikanalah dirintai ke di Tumagang kenglala empinit anak sayang ya. Jadi penerang ke sini lagi kita tahu terus bertanya ngagai Musa anak sayang bernumor 017-868-6173 ya. Aku nanduk pesan tu baru peninggal. Pesan pemati itu datai hari Musa anak sayang madah ke menyadik ya empinit anak sayang udah nadai kena 31 hari bulan 7 2026. Jadi itu dekat di Sengai Berbala Mayuah kena malam hari Minggu 2008-2026 lalu dekat di Anjung ke Pendam kena 3 hari bulan 8 2026. Jadi semua kemembelayan kenglala dipinta datai ngagai rumah Manggi anak Gubu Sungai Menggeris Meruji Kabo 100 ya. Jadi pesan tu peninga dituju ke ngagai rumah Tik engau sepemakai, ianya rumah Isa, Tengang Limpa, rumah Kaya, rumah Juli, rumah Makub, rumah Richard, Lubuak Kerupuk, rumah Serudin, Semambu, rumah Cunggat, Munggu Ubah, rumah Igat, Kenitan, Sungai Jira, rumah Lingguh Risau, rumah Buan, Balai Ruai, rumah Aji Jauang, rumah Libau, Sugi Buluh, Kabo, pemegang rumah Joan Simpan Pangkak Kabo, rumah Simon Tabau, Ulu Risau tiga berumah, Ulu Awiak tiga berumah, Bila dua tiga berumah, kepemelayan di Lubar Nit lima berumah, serta mega kepemelayan di Peking Miri, enggak mega di Tatau, serta kepemelayan kebukai kenalah dirintai ke di Tumagang, Kenglala, Empenit Anak Sayang, Empenit Anak Sayang ya. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu terus bertanya ngagai Musa Anak Sayang bernomor telefon 017-868-6173 ya. Lalu pesan ti nangkan ketuk peninga, pesan ngetas ulit, pesan tu datai hari Betty anak meringai dekat madah ke pengawak ngetas ulit lalu ngupas entebalu niang laki ya, ianya niang Kristi Endawi anak Igun tau ke apai iki ya, kena 1/8/2026 ianya sarito pukul 9 malam tu lagi ya, jadi lemai hari 6 ya, ngena cara semayang baru meh bunyau nangan tabai julau. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kepemelayan ba pemanjai batang ai entabai, batang ai kenawit, jalan entabai julau, batang ai mujuak serta kepemelayan kenalah dirintai ke Ditu Magang, semua kita dipinta datai ngau ngetas ulit serta megangupas entabalu niang Kristi Ndawi anak Igun tau ke apai iki tu au. Jadi penerang ke sili lagi kita tau terus bertanya ngagai Elkinson bernomor 019-846-7153 atau ke Wilkie 011-465-5647 ya. Aku nandu pesan tu baru, pesan ngetas ulit lalu ngupas entebalu datai Ari Betty anak meringai adakah madah ke pengawak ngetas ulit niang laki ya, ianya niang Kristi Endawi anak Igun, niang Kristi Endawi anak Igun tau ke apai iki kena 1/8/2026 pukul 9 malam tu lagi ngena cara semayang ya, baru meh bunyau nanga entabai julau. Pesan tu dituju ke ngagai kepemelayan ke dia bos pemanjai batang ai entabai, batang ai kenawit, jalai entabai julau, batang ai mujuak serta kepemelayan kebukai kenalah dirintai ke Ditu Magang. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu terus bertanya ngagai Elkison haban umur 019-846-7153 tau ke Wilkie 011-465-5647 ya. Yang tadi sekedar pesan ke bisik diterima kami ke pagi tu peninga. Ikut dia lepas tu lagi dia ku dekat berarti ke pesan kebukai tang sebenarnya kita berperinang dulu ngau lagu kedibai Angelina Mi Eng Aku Dilengkap.

0: lebih lagi rumah ya tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Kiki nampung baru pesan berat kita ke pagi itu peninggal. Jadi pesan ke sekali itu datai Ari Jelani, anak Jimbun, madah ke pemati Binia, Rimbo anak Juring, Rimbo anak Juring kena 29 dari bulan 7 2026 ya, lalu dekat di Sengai Bebala Mayuah Barumah Satu Malaysia Kapit kena 2008-2026, lalu dekat di Anjung ke Nirvana Sibu kena 3008-2026 ya. Jadi pesan untuk peninggal dituju ke ngagai kepembelayan ya ke dia Barumah Clement Manap Batu Sung Bawan Kenawit, Rumah Lemi Berjayit Kenawit, Rumah Koloni Pasir Kenawit, Rantau Sukar Ruban, Rayah Ulu Julau, Rantau Uging, Rumah Jonathan Gangga, Terumah Janting Lemujan Pakan, Terumah Mike Jalak Kenawit, Sungai Sibau Kapit, Terumah William Uncat, Sungai Ulu Yung, Tadak Kenawit, Pembaga Sungai Tueh Bawan, Terumah Kalum Sengayan, Terumah David Anak Manggit Naman, Rumah Bilung Sungai Katit, Pembaga Rumah Shelly Wong Nanggang Katit, Rumah Untang Uluyung, Elis Dungkung Dimiri, Misi Ngau Jin di Sibujaya, Terumah Jampi Ulu Bawan Sungai Bawan ya, serta Maga Kepembelayan ya Kebukai ya Kenglala Rimbo anak Juring, Rimbo anak Juring tau ke bini Cikgu Jelani anak Jimbun ya. Tau ke bini Cikgu Jelani anak Jimbun. Okey, jadi penerang ke sila lagi kita tau terus bertanya ngagai Suzy anak Jelani. Suzy anak Jelani bernomor telefon 013-572-9357 ya. Aku nanduk pesan tu baru. Pesan pemati itu datai Ari Jelani anak Jimbun madah ke pemati Binia Rimbo anak Juring, Rimbo anak Juring udah nadai kena 29 hari bulan 7 2026, lalu dekat di Sengai Bebala Mayuh Barumah Satu Malaysia Kapit kena 2008-2026, lalu dekat di Anjung ke Pendam Nirvana Sibu kena 3008-2026 ya. Pesan tu dituju ke ngagai Rumah Clement Manap Batu Sung Bawan Kenawit, Rumah Lemi Berjayit Kenawit, Rumah Koloni Spasia Kenawit, Rantau Sukaruban, Rayah Ulu Julau, Rantau Uging, Rumah Jonathan Gangga, Rumah Janting, Lemujan Pakan, Terumah Mike Jalak Kenawit, Sungai Sibau Kapit, Terumah William Uncat Sungai Ulu Yung, Tadak Kenawit, Sungai Tueh Bawan, Terumah Kalum Sengayan, Terumah David Anak Manggit Naman, Rumah Bilung Sungai Katit, Rumah Shelly Wong Nangang Katit, Rumah Untang Ulu Yung, Elis Dungkung Dimiri, Misi Ngau Jin di Sibujaya, Terumah Jampi Ulu Bawan Sungai Bawan, serta kepembelayan yang kebukai kenalah dirintai keditu ya kenglala Rimbo Anak Juring ya, kenglala Rimbo Anak Juring tau ke bini Cikgu Jelani Anak Jimbun ya. Jadi penerang ke sili agi kita tau terus bertanya ngagai Suzy Anak Jelani bernomor 013-572-9357. Okey, lalu pesan semayang ngintu 100 hari datai Ari Subdeacon Andrew Perait dekat madah ke semayang ngintu 100 hari niang Binia. Jadi semua kepembelayan dipinta datai magang, lebih lagi kepembelayan ya kediau di Miri, Batu Niah, Pidiak, Bintulu, Sungai Pelan, Kucing Seri Aman, Nyelam, Keramut, Kelawah, Panggil, Gua, Selepung, Melugu, Entulang, Temuduk, Sabu, Peruan, Batu Lintang Undup, ngau semua kepembelayan kebukai kenalah dirintai ke ditu magang, sama datai ngau ngulu pengawak. Semayang 100 hari niang Subdeacon Ichi anak Lauren tau ke dikangau ke orang nama Ichi ya. Okey, pemaga tau ke anak niang Cikgu Lauren Abing ya. Jadi pengawak tu dekat di itu kampung Terumah Stevie Temuduk Baru Jalai Hap Ong kena 8 hari bulan 8 2026 ianya kena hari 6 minggu sitik nyenila pukul 7 lemai ya. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu terus bertanya ngagai Subdeacon Andrew Prait Agong bernombor 017-675-0551 tahu ke isi Lauren menjadi yang isi Lauren Tumpu bernombor 019-644-2544. Okey, kunandu pesan tu baru peninga semayang ngintu 100 hari niang Subdeacon Ichi anak Lauren tau ke dikangau ke Chi tau ke anak niang Cikgu Lauren Abing ya. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kapal belayan ya kedia Bamiri, Batu Niah, Pidik, Bintulu, Sungai Pelan, Kuching, Seri Aman, Nyelam, Engkeramut, Kelawah, Panggil, Gua, Selepung, Melugu, Entulang, Temuduk, Sabu, Peruan, Batu Lintang Undup serta megak kapal belayan ya kebukai semua kita dipinta datai ngangulu pengawal semayang 100 hari niang Subdeacon Ichi anak Lauren tau ke Chi tau ke anak niang Cikgu Lauren Abing jadi pengawal tu dekat di atu bak kampung Terumas TV Temuduk Baru Jalan Hap Ong kena 8 hari bulan 8 2026 ianya kena hari 6 pukul 7 lemai penerang ke sili lagi kita tahu terus bertanya ngagai Subdeacon Andrew Prait Agong bernumor 017-675-0551 tau ke menyadi niang Ichi Lauren 019-644-2544. Okey, lalu pesan ngetas ulit serta megamuan yang terbalu tu datai ari Geojori Impin tau ke boy ngari ke sedar sebilik madah ke ngetas ulit niang apai sidak ya yang niang kalung anak Ajan, niang kalung anak Ajan kena 1/8/2026 ianya sarito pukul 8 malam tu lagi bak sublot 74 Austra High P3 Jalai Sebiu Bintulu ya jadi tembok pengawal ngetas sulit lalu ditangkan ke pengawal muai terbalu jadi pesan tu peningah dituju ke ngagai kepembelayan ke dia babatang Jelalung Tisam Empat Berumah Sungai Teh Jambu Kerampak Selangking Luang Spek Setiam Sub Rumah Nyanau serta maga kepembelayan yang kebukai kenalah dirintai ke Dituk Magang penerang ke silik kita tahu terus bertanya ngagai boy bernumur 019-991-9600 tau ke Endu Guning bernumur 012-812-9593 ya aku nanduk pesan tu baru peningah pesan ngetah sulit lalu muain terbalu tu datai ari Geojori Impin tau ke boy ngari ke sedar sebilik madah ke ngetah sulit niang apai sidak ya ianya niang kalung anak Ajan niang kalung anak Ajan kena 1/8/2026 ianya kena malam tu pukul 8 malam bak sublot 74 Austra High P3 Jalai Sibiu Bintulu ya jadi tembok pengawal ngetah sulit lalu ditangkan ke ngau pengawal muai enter balu ya jadi pesan tu peningah dituju ke ngagai kepembelayan kedia babatang Jelalung Tisam Empat Berumah Sungai Teh Jambu Kerampak Selangking Luang Spek Setiam Sub Rumah Nyanau serta maga kepembelayan yang kebukai kenalah dirintai ke itu kengelala niang kalung anak Ajan ya kengelala niang kalung anak Ajan okay, jadi penerang ke sili lagi kita tahu terus bertanya ngagai boy bernombor telefon 019-991-9600 tahu ke Enduk Gunin 012-812-9593 berkenyam eh sekadar pesan berat ya ke bisik diterima kami bahawa YFM jam ke dia tu peningan ngagai kita ke dekat terus nganjung pesan berat tau ke pesan berbatang boleh email ngagai yfmiban@gmail.com pihak maga boleh terus WhatsApp ngagai nombor konti kami tau simpan nombor telefon tu 013-862-8442. 2-2 ya. 7:30 tu lagi mai kita mendeng ke berita pagi ya ke di Tabu Terus Ari Konti YFM Iban di Kuching. Tu lagu ke di by Jimmy Nyayeng Semalam Aja YFM Pengerak Pagi.

Selamat pagi dia tu kita begulai ngaku Imelda Joni ba berita pagi hari 6/1/2008/2026. Keterubah tu batang berita. Program ziarah mahabah nerenak ke budaya ngerapat ke komuniti. Wakaf penemu pengerandang pemansang modal Mensia. Perambu numbuh ke Komiti Dagang Kucing Guru benar diperundian ke dekat muka peluang kerjasama PKS Sarawak ngau company Korea Selatan. Nak tadi batang berita lalu tu isi berita. Program ziarah mahabah nyadi pelasa berguna dikenang ngenegap ke budaya ngerapat ke komuniti lalu arinya ulang ngetan ke pengelantang tik nyadi pugu pemansang Sarawak. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke konsep nemuai ngau mahabah mai reti ke sebaka ngerapat serta ngulai komuniti berpelasa ke pengrinduk berbahasa ke pangadiri ngau semangat begulai. Nilai tu mesti terus diserniah bak mayuh pupu raban bangsa ngau batang jalai pengarap di Sarawak. Dikena nentu ke pemayik ngau penyerakup ke diasai ke Datuk Meruan. Sarawak Mega nerima aku lebuh raban delegation hari gerempung Kristian Malaysia CFM dibertemu ngau ya bedau lama tu tadi mantai ke pengaga Atisida ngagai pengelantang antara komuniti negeri tu. Ia maksud ke Jakutu bak pengerami ngelancar ke program ziarah mahabah Komiti Islam Sarawak ungkup zon tengah di diatur bak dataran Pehin Setia Raja di muka. Bak pengawak ke sebaka Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg mantai ke pengandaya ngambil ke konsep wakaf uliah dikerembai ke ukai semina mungku perkara reta tengkira ngau aset ajak tang nyerangkum pengawak berkunci ke penemu. Kok ia nerang, wakaf berpelasa ke penemu oleh nyadi kereban tip guna amat dikenang angkat ke tikas pelajar ngenegap ke komuniti serta nernak ke moda mensiati kompetitif. Berkunci ke penemu ngau niat dekat ngemansang ke mensia mayuah nyadi ke sebengkah pengawak pengasih jeriah ti uliah ngenatai ke penguntung tip meruan ngagai rebak dudi ari. Konsep wakaf berpelasa ke penemu mesti ditegap ke nengah pengurusan tiknitiah ke prinsip syariah nentu ke pengawak berjalai ke ia berurun serta merempas ti lebih luas. Berindik arinya ia ngarap ke institusi Islam gerempuang korporat ngau mensia mayuah dekat bergempuang ngerembai ke pengawak wakaf berpelasa ke penemu lalu arinya ngada ke mensia mayuah ti berpenemu serta landiak ti ulih merik bantu ngagai pemansang negeri ngau menua. Perambu numbuh ke Komiti Dagang Kucing Guru, sebuah pelilih menua di Republik Korea Selatan. Dipelabak ke nyadi pelasa ke Beserti. Sapit Premier, Dato' Amal Dr. Sim Kui Hiang Madah, inisiatifnya dipelabak ke ulih nempak peluang ngagai orang dagang mit ngau jalan pemesai serta mega company ari Republiknya. Nyak kelebih lagi bak perkara dagang, meranak ke puku ngau kerjasama dagang, ungkup dagang mit ngau jalan pemesai Jumah Ila. Ia maksud ke Jakutuk lebuh berjadi ke pengawak merik nama ngagai jalai guru ndak jauh hari padungan di Kucing kemari. Pengawak nuku ke nama jalainya, kelai kawa berbayak antara Kucing Selatan ngau pelilih guru di Republik Korea Selatan. Bantuk perintah ukai semuti diterima aja tang ia mesti dikena ngau penuh dikena mansut ke penatai pemisi serta ngerembai ke dagang. Sapi Menteri Pemansang Menua Pesisir ngau kanang menua Datuk Rubiah Wang nyemetak madah ke perengka ke disedia ke nyana patut ditejuk endak dikena tau ke dijual. Ia maksud ke Jakutuk bak pengerami nyuak ke kerban ungkup program ngangkat ke penatai pemisi PPP hari baru skim pemansang pengelantang rakyat SPKR di Kota Samarahan kemari. Orang dagang megak dilalau ngambil kehendak seminak berpanggai berbantu tangangkat ke penemu ngau pengulih sidak ngemanah ke produk ngau strategik market yang kau mengguna pelasau media ramah dikenang rembai ke market sidak.
Beratur pengawaknya bisik 30 ikut penerima ke bisik kau ngau dagang kedai roti nerima bantuk perengka guna. Perengka ke bisik disedia ke nyengkau oven, mixer, meja andu gawak ngau freezer. Barabak ngaunya Datuk Rubiah Wang madah ke bisik 7,766 ikut penyerta di serata menua. Udah boleh pemain hari program ngangkat ke penatai pemisi PPP. Program tu ianya inisiatif perintah dikenang negap ke ekonomi menua pesisir serta ngurang ke tikas penyeranta. Perintah udah ngungkup ke belanja sepenyampau 71 juta ringgit dikenal berjalai ke programnya sepemanjai atur pemansang Malaysia lumpau ke 12. Kok ya agih belanja ungkup PPP udah jauh nambah hari 7 juta ringgit bak tahun 2021 ngagai 25 juta ringgit bak tahun 2025. Tunggu juang ke mayu hagi orang dagang menua pesisir nerima bantu mungkau tau kengerembai ke dagang sidang. Programnya ukai semina nyedia ke kerban bantu ajak tang mega mari latih iring ngau pengawak matau ngagai bala penyerta. Datuk Rubiah percaya dia inisiatif tu ulih nyungkak penata pemisi raban penyerta habis nadai 30% sebenar sidaknya nyingkang jadi orang dagang mit ngau jalan pemesai ti ulih bersemekih kelimpah ngada ke mayuh agi peluang gawa. Itu kita benda mendeng ke berita pagi hari YFM Kuching. Tiap genturun pendiau ngau rumah panjai bak sita dun berkenu berguna ke pangkalan data ruang bilik ti sistematik berplasau ke digital. Sapit Menteri Pemansang Orang Induk ngau nembiak mit Datuk Hajah Rozi Yunus madah ke data bakal nombor rumah penyampau orang kenguan ngau nombor kontak ungkup tiap ruang bilik berguna amat dalam mantuk perintah ngelala komposisi population sesebengkah kana menua. Data tik komprehensif serta betul ngemuntang ke pengawak merambu perengka guna mensih mayuah bakal taska, tadika, sekula ngau palan nyaga orang tuai peplasa ke utai tik amat diguna peranak menua. Ia maksud ke jakunya bak pengerami nyuak ke cek belanja ungkup projek mit menua pesisir MRP disebuti. Sepenyampau 114 gerempuang bak sitak dun berkenu nerima agih belanja MRP sepenyampau RM637,000. Perengka guna bakal tamu bansau kios ngau pasau mensi mayuah ke ditumbuah ke upis kaunsel pelilih limbang MDL ngemudah ke orang dagang beroperasyon bak kena endua kelebihan sistematik lantang serta likun. Sapit Menteri Industri Pemakai Komoditi ngau pemansang kandang menua Sarawak Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail madah ke kelimpah hari ngatur pengawak nyedia kepalan endo berdagang MDL mega bempu tanggung pengawak nentu ke rampak menggeri seluruhan bersih teratur serta kondusif. Pengawak tu ngebuan tuju dekat merik pengelantang ngagai mensih mayuah serta mata temuai datai. Ia madah munyinya lebih berjadi ke gerai warisan kraft etnik limbang bak bangunan tamu limbang kemari. Gerai pesaka kraft etnik tinyedia ke mayuh bengkah kedai kraft hari komuniti Melayu, Kedayan, Lumbawang, Ngau Iban. Lebih 2,000 iku dipelabak ke dekat sama masuk Merdeka Spirit Run 2.0 tidi perambu dekat diatur bak Padang Merdeka kena 6 hari bulan 9 tu ilak. Pelandaknya diatur berserimai ngau pengerami ngintu hari kebangsaan dengan kerjasama Upis Kunsil Bandaraya Kuching Utara DBKU. Chairman Pengatur Ryan G. Kwok Hiong madah ke pengawaknya dekat diatur sertai ngau program Car Free Morning ke diatur DBKU dekat berengkah pukul 6 pagi. Programnya ukai semina dikenang laku ke gaya penghidup tik berpengerai tang belak ngebuan tuju narenak ke semangat patriotisme penyerakup ngau inklusif dalam komuniti. Nakak ke dia tu lebih 1,600 ikut orang udah ngeregister diri.
Raban Komiti Pengatur nagak tahun nerima lebih 2,000 ikut penyerta ungkup kategori pelanda 3 km ngau 5 km. Pengawak register nama dekat ditutup kena 6 hari bulan 8 tu ilah. Berebak ngaunya Ryan G madah ke program Merdeka Spirit Run 2.0 serak tu dekat sama di pasua orang timpang pendiau ngau raban anak Patu Balu. Kok ya raban sidanya ngau masuk program tu ngemuan tuju nentu ke semua serak mensemayuh uliah begulai ngerami semangat hari kebangsaan. Urung 40 ikut OKU ngari ke mayuh macam kategori timpang pendiau di pelabak ke ngau ngambil bagi. Dikenak ngemudah ke raban sidaknya dia kategori khas 1 km bisik dibuka ngagai pengguna wheelchair. Kelimpah harinya urung 70 ikut anak Patu Balu hari gerempuang pengintu pengelantang anak Patu Balu Sarawak priyatim sama dekat nyerta program tu. Bala mayuh mayanya ila dekat disedia ke ngau mayuh macam aktiviti nyengkaum sesi aerodance, bansau mayan interaktif, ngambil sampel produk serta servis urut lumba ngau mayin. Dikenang ngujung ke berita pagi tu batang berita baru. Program Ziarah Mahabah nerenak ke budaya ngerapat ke komuniti. Wakaf penemu, pengerandang pemansang modal mensia. Perambu numbuh ke Komiti Dagang Kucing Guru benar diperunding ke dekat muka peluang kerjasama PKS Sarawak ngau company Korea Selatan. Nyanakak berita pagi hari YFMI Bandi Kucing, beritanya tadi ditusun Muhammad Arhadi Samsawi serta disalin Matthew Abu hari bilik berita RTM Kucing, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dini Makti.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko Tulun Kadazan Dusun.
2: Aku orang Iban Nanorindu.
3: Akik Cakenya.
4: Kok lo melanau?
0: Oku Nya'a Bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
3: Wosu Huaren.
5: Nak ngira siapa? Ngau hari ni penatai kita? Siti Ari Utai ke dikedekat mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumu. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesidak uliah ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah megak bisa penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayak. Bermunsuah serta benci ke pangah diri kengujung ke perang tau nyadi. Penusah ke begetuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggap nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anang agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, ningik ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia tinggai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tinggal suh sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Bersantu Ari YFM.
6: Lama kagak punya otak prabuangnya. Oh, kamu nak diri tedah ya?
7: Muna dire, nyau, nyau, anang nyau. Burunya panjai dulu nyau, punya burunya panjai dulu. Anang nyau, nadai penanggul badunya tu nak uleh diatur punyau, punyau.
6: Dih, ya nama ulam si atur rawah barunya. Namanya jap, nama utai makai deh.
7: Anang munuh diri nyau, kasih ya terah aku nyau, nyau. Sapa membaki aku, nanti dia dah ngejang pergi lesi berbadi lah. Sapa mengaw aku bekali yang lagi. Nanti dia bisa penanggul badu duit. Padah aku bisa duit pampek, duit dalam kerpai tu. Nanti dia kan nemu punyau. Nanti lagi meninggal tahunnya, lagi uliah aku nupit. Padahal jangan nama tu kakak kede. Anang jangan dimunuh diri. Kasih aku.
6: Hei, sengapa mesia tu? Lagi belalah aku tu hidup padahal dikemunuh diri. Kak yang gak masih gana hudua apakah aku tu munuh diri. Kasih balai indodara belah pasar nyendam dak penyegat aku. Siapa kemandah gede kuka munuh diri nah?
7: Ya nama kawak dia dah tanya dah.
6: Nah mudah otak pigeh ku tu dek. Tu me tambah aja lo gumilang. Tambah menua kita di Malaysia. Nemu geografi gamal buka dinya. Urah belajar geografi. Dek lari school suba.
7: Eh, kenapa adanya? Bukan geografinya bangka. Ya, meh, dikumpai orang pelajar. Sam tambah, nanti dia nemu. Alay kita tadi belajar, kawal kau ni penatai menua kita Malaysia atau.
6: Hei, kini kena sam tambah. Sejarahnya, history koribai.
7: Nama? Bitri. Ah, Bitri, Bitri, barang ya, media. Belahku. Nama pengawal ada nuat ketambahnya. Nama pengami ke datur kita sebilik ya. Nama dia kabar bini, penyau. Nanti dia kabar bini. Madah nyau. Bemboy ni kangau dia nyau. Nyong nita tambahin dah, ya. Bapak pengami dia lah. Bersih pengawal nyabuang kita nyau. Ha, nyau. Siapa yang nunggu dia jadinya nyau? Nah, patut. Gede jadi ngelgel misinya. Dia bakal kena nemu deh. Gel misinya. Nanti maya akan meletup dahnya. Nemu deh. Nah, lama lagi. Pansuat radio sandia ya. Nanti bisa vacancy. Sagi aku tu hidup. Sagi nyak mede anak ngelapat aku bunyau.
6: Dinga dulu. Jaku aku nya mede asal meda tambah lu kumbai di bisi rami belah pinang bisinya buang nadai utai bukai terundian dek nda lama dagi 31 hari bulan 8 kita ingin tu hari besai kita di Malaysia
7: nama mawak kita bulan 8 tulanya bisi gawai kenyalang kita pia nama tu rumah nama dah kaku dah
6: nya mede 31 hari bulan 8 tu ngintu hari merdeka kita in mudi pedak dek berapa lama kita udah megai menua kita empu. Kita dia tu udah nulut jadi bangsa ketebilang di serata dunia. Siapa kena nemu menua kita di Malaysia tu? Ukai seminak menua London. The bulan udah medetikik bala kita itu.
7: Nanti pianyau. Nah tu aku nulang deh. Madah ke dini nuan manah nuan deh ingkah tambahinya nyau. Kita uji deh ke ujung perabuan kege.
6: Ni jap, sisi sepia tu.
8: Kacing ge, ujung ge.
6: Tu, agi jap.
8: Agi
6: jap.
8: Kanan ge.
6: Eh, jap. jap, jap.

0: YFM Pengerak Pagi.
1: YFM Pengerak Pagi, pendengar mari selamat pagi serta selamat mendengar kami buat YFM Pagi tu buat pagi hari 6 hari tu 1/8/2026 pendengar. Ngarak ke sama belak udah ngira pagi, pagi tu 8 jam ke taipen nya udah pukul 8 pendengar. Jadi pukul 8 menyikaku buat jam ke terubah tadi dia kita dekat bergulai ngau Mr. Adam Langi buat program Leman Berita tang. Sebenarnya kita berperinang dulu tu pendengar ngau sitik lagu. Ia kemuju masuk semi final ACSJ ke-9. Ia ke dekat diatur sarito malam tu lagi buat Dewan Serbaguna Selangau ya. Berengkah hari pukul 5 lemai tu lagi. Itu lagu ke di baik PB Chloe di Empu Nuan Siku. YFM segulai sejalai.